0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: ketika musim hujan.
1: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
2: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
2: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
3: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
4: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan HUS, kereta cepat. Bapak Presiden

0: Akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan Antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
1: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu. Terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wandi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik

pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqo cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Ruo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Ruo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dimulai tempat pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor

0: Terjadi sebanyak 287 kasus lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lantas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlintas juga ikut arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

0: prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belu apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik,

Aplikasi pesan menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai?
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi Mali.

0: ako sugigi amin ni.
1: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, mendengar tepat di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan berdiri dan dengarkan bersama lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Iya, nah. Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi mendorong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. So dia ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong sone perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, lagu dari Coklat ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Rote Pagi. Terima kasih untuk pendengar setia yang sudah bersama saya Nero dari pagi tadi jam 5 sampai saat ini sudah mau pukul 11 ya. Dan nanti setelah ini akan ada Ibu Dina yang akan menemani pendengar semua sampai di sore hari ya, dari Rote Siang dan Rote Sore. Jadi jangan sampai lewatkan karena nanti akan ada informasi, ada lagu-lagu terbaik yang akan Ibu Dina hadirkan juga untuk pendengar semua. Untuk itu saya Ner Leolede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di edisi Rote lainnya. Tuhan memberkati.

Selamat siang pendengar. Hai, Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini. Kita bakal mulai dengan acara kita, yaitu Di Kita Indonesia. Dan setelah itu Dina bakal tentunya mengajak pendengar semua untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Dan kita akan kembali ke lokal, yaitu di musik, hiburan, dan informasi. Pukul 13-nya kita akan masuk dalam aneka berita daerah siang. Setelah itu kita akan sama-sama ada di acara kita mendengarkan lagu-lagu tradisional, dan kita akan membahas tentang budaya dari suatu daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan masuk ke acara kita berikutnya, di mana lagi kalau bukan di acara yang selalu bikin kita berjoget, yaitu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan setelah Pro Dangdut, pendengar semua, kita akan bersama-sama mendengarkan acara kita berikutnya, yaitu kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Beranda Asta Cita untuk pendengar semua. Dan di pukul 17 kita akan memperbaharui informasi kita di Warta Berita Sekarwil NTT. Oleh karena itu pendengar semua, Dina mengajak untuk tetap dengerin aja terus di area di Pro 1 Rote di depart siang ini bareng sama Dina tentunya. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Kita akan kembali dengan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id.

Pendengar, ada Dua Lipa dengan Training Season untuk pendengar semua ya, di mana pun Anda berada. Dina bakal bagikan informasi di hari ini, dan untuk informasi pertama kita, kita akan ada dalam informasi kesehatan yang akan Dina bagikan spesial untuk pendengar semua. Tapi sebelum itu, Dina mau mengajak untuk mendengarkan selalu di acara kami yang satu ini di Kita Indonesia. Berbagai informasi-informasi mengenai Indonesia akan Dina sampaikan untuk pendengar semua di setiap harinya, especially di hari Kamis gitu ya, di jam 11 hingga di jam 12. Jadi untuk pendengar semua, kita juga bakal ada dalam informasi Presiden Prabowo buka peluang reshuffle jelang 2 tahun pemerintahan. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya informasi-informasi yang sayang sekali jika pendengar semua lewatkan untuk hari ini. Dina akan kembali untuk menemani pendengar semua lagi. Kita akan mendengarkan lagu spesial untuk Anda di kalau ngomongin soal jam 11 seperti sekarang. Itu kita bakal keingat, kayaknya enak banget ya kalau kita dengerin lagu-lagu yang bisa bikin kita berasa kayak tidak begitu terlalu upbeat gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa harusnya bisa membuat kita syahdu gitu ya. Ya, jadi biasanya untuk Anda di siang hari ini, Gina bakal puterin lagu-lagu yang tidak begitu upbeat. So, pastikan Anda bakal dengerin terus kami di sini. Semoga lagu-lagu yang bakal Dina puterin selain informasinya itu juga bisa bikin pendengar semua semangat lagi, walaupun Dina tahu sih jam segini itu rawan sekali karena kita udah mulai lapar misalnya, ya kan? Jadi, ya kayaknya lagu aja deh Din yang bisa bikin kita makin lebih semangat lagi. Dina kasih lagu yang satu ini spesial untuk pendengar semua, sesi potret.

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan menyatakan layanan Telenicu mempercepat konsultasi rujukan dalam menangani pasien neonatus yang membutuhkan perawatan intensif. Layanan tersebut memungkinkan komunikasi secara real time sehingga keputusan penanganan pasien itu dapat dilakukan lebih cepat dan juga tepat. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Ibu

Harapan kita, Reni Wigati menegaskan, konsultasi telenicu dilakukan antar fasilitas kesehatan. Jadi konsultasi tersebut bukan berlangsung antara pasien dengan rumah sakit tujuan rujukan. Penekanannya, konsultasi telenicu dilakukan antar fasilitas kesehatan, bukan antara pasien dengan rumah sakit tujuan rujukan. Layanan ini menghubungkan fasilitas kesehatan untuk membahas kondisi pasien secara langsung dan belum menentukan kebutuhan penanganannya. Reni menjelaskan, layanan telenicu dikembangkan dari platform rujukan fasilitas kesehatan yang sebelumnya menggunakan komunikasi tertulis, dan juga inovasi tersebut memungkinkan komunikasi real time untuk melengkapi informasi pasien bagi rumah sakit rujukan. Jadi Reni juga mengatakan bahwa konsultasi langsung itu membantu rumah sakit rujukan menentukan kebutuhan pasien berdasarkan informasi klinis dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi proses tersebut memungkinkan keputusan penanganan pasien dilakukan lebih cepat sesuai kondisi klinis yang disampaikan fasilitas kesehatan. Jadi jika berdasarkan informasi dari awal pasien memang membutuhkan rujukan, rumah sakit rujukan itu dapat segera menyetujui proses tersebut. Namun apabila si pasien ini dinilai masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan asal, maka dokter spesialis dapat memberikan pendampingan secara jarak jauh tentunya. Nah, Reni juga nih menambahkan bahwa pendampingan tersebut ini memungkinkan pasien memperoleh penanganan dokter spesialis atau subspesialis tanpa dipindahkan ke rumah sakit rujukan. Ia menjelaskan telenicu merupakan layanan komunikasi rujukan khusus bagi pasien neonatus yang menjalani perawatan intensive care unit atau ICU. Dan telenicu merupakan layanan komunikasi rujukan untuk pasien-pasien neonatus, ICU neonatus ini artinya bayi yang baru lahir ya. Jadi menurut Reni, pasien neonatus merupakan bayi sejak lahir hingga berusia 28 hari. Sementara itu untuk cakupan telepediatriknya ini lebih luas karena menangani konsultasi terkait pasien dan juga anak begitu. Oleh karena itu, satu informasi ini untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada.

Tentunya di siang hari ini, wah kalau dengerin suaranya Rose gitu ya, featuring sama Justin Bieber, ini membuat kita makin, wah kayaknya makin, walaupun panas, tapi kita okay, fine gitu ya, dengan suaranya yang sebagus ini. Bikin tenang gak sih ya kan, kalau di siang hari seperti sekarang ini, tapi jangan lupa sebelum keluar dari kantor untuk nyari makan siang ataupun lagi ada kerjaan di luar, outdoor gitu ya. Jadi kalau yang namanya outdoor kita harus menggunakan sunscreen dulu, panas banget di luar ya. Ini definisi cerah cerianya kayak gini nih. Jadi pastikan Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan, pastikan menggunakan sunscreen, terus juga lengannya panjang. Hari ini kebetulan korpri gitu ya. Jadi ya udah pasti panjang, pakai sarung tangan kalau untuk Anda yang wah agak sensitif dengan matahari, dan juga kaos kaki pastinya ya. Oke, Dina bakal bagikan informasi untuk pendengar semua. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet itu telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pertanyaan tersebut disampaikan Presiden, maksud kami bukan pertanyaan, tapi pernyataan tersebut disampaikan Bapak Presiden dalam program Prabowo Menjawab Wawancara dengan para pimpinan redaksi media di Hambalang, Bogor pada 16 September 2026. Presiden juga menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Jadi begini ya, kalau dievaluasi terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harusnya mengatakan bahwa timnya itu bekerja oke. Jadi Presiden kemudian mengibaratkan juga bahwa kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Menurutnya, terdapat pemain inti, penyerangan hingga pemain cadangan dalam sebuah tim, yang mengatakan pemerintah saat ini masih fokus menangani permasalahan mendasar karena kompleksivitas masalah yang dihadapi di Indonesia. Sejumlah menteri juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah. Jadi ya pada saat ini ada beberapa menteri yang tentunya istilahnya ya tidak di garis depan ya, tetapi mereka mengertilah, mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing. Presiden juga mengatakan reshuffle itu dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Jadi pergantian juga dapat dilakukan apabila pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan jabatan yang dia duduki. Jadi kalaupun nanti ya akan ada perombakan di Akira, antara lain mungkin untuk mempromosikan orangnya. Ya tentunya kita organisasi ya selalu mencari orang yang tepat di tempat yang tepat dan yang pasti kompeten gitu ya. Selain mempertimbangkan kompetensi, Presiden juga mengatakan masalah yang melibatkan pejabat juga dapat menjadi alasan pergantian. Ia mencontohkan nih, apabila terdapat pejabat yang menangani masalah hukum tentunya juga dan telah memiliki bukti, misalnya Presiden menegaskan pemerintah tidak akan gitu ya menghindari proses hukum terhadap pejabat ini jika terdapat masalah. Menurutnya setiap pejabat tetap harus bertanggung jawab atas permasalahan yang berkaitan dengan dirinya. Jadi ketika ditanya mengenai momentum 2 tahun pemerintahan, Presiden mengatakan evaluasi dan perubahan kabinet merupakan hal yang logis, dan ia juga menilai anggota kabinet telah memiliki waktu untuk menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tugas. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita doakan ya supaya kedepannya juga makin lebih baik lagi, biar kita pun juga ya makin lebih baik lagi lah istilahnya ya. Jangan tentunya juga makin, ya kita tahu sekarang ini indeks ekonomi gitu ya, makin susah kitanya ya. Jadi kita mari mendoakan supaya kedepannya itu makin lebih baik lagi nih untuk Indonesia juga pastinya, untuk pemimpin-pemimpin kita juga tentunya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina bakal bagikan satu informasi film ya, dan tentunya ini Netflix, so ini juga bakal relate untuk kita semua. Robert De Niro membintangi The Whisper Man, film thriller criminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak. Jadi film tersebut merupakan adaptasi dari novel karya Alex North yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. The Whisper Man mengikuti Tom Kennedy, seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak. Tom ini kemudian pindah bersama putranya, Jake, demi memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintainya. Namun harapan tersebut itu berubah menjadi ketakutan ketika Jake tiba-tiba menghilang dalam keadaan yang penuh misteri. Tom kemudian meminta bantuan ayahnya, Pete Wills, pensiunan detektif yang memiliki hubungan hubungan dengan kasus pembunuhan berantai. Pete ini tentunya juga dikenal pernah menangkap pembunuh berantai yang dijuluki The Whisper Man dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Hilangnya Jake ini membuat Tom and Pete ini kembali menghadapi jejak kejahatan yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Penyelidikan keduanya menemukan petunjuk yang mengarah pada pola penculikan dan kejahatan dari kasus lama tersebut. Ketegangan meningkat ketika anak-anak lain kembali menghilang ketika Pete ini mencurigai adanya kaitan dengan pelaku sebelumnya. Tom kembali berusaha menemukan Jake sambil mengungkap rahasia yang menghubungkan penculikan tersebut dengan masa lalu keluarganya. Pencarian itu juga mempertemukan kembali Tom dan Pete setelah hubungan keduanya itu sebelumnya mengalami

Jumlah pemeran lainnya seperti Michelle Monaghan, ada Hamish Linklater, ada Owen Thicke, ada Ashton Porto, dan juga Will Brill turut membintangi film thriller tersebut. The Whispers Man disutradarai oleh James Ascroft dengan cerita yang diadaptasi dari novel thriller karya Alex North, dan film ini resmi tayang di Netflix pada 28 Agustus 2026 dan kini tersedia untuk disaksikan melalui platform Netflix Netflix gitu ya. Kok tersebut sih? Jadi itu dia pendengar semua, informasi untuk kita yang benar-benar lagi mencari kira-kira

Ya, oleh karena itu untuk Anda ya udah nonton aja yang satu ini karena tentunya bisa membuat kita juga kayaknya ikut-ikut menebak gitu ya siapa nih semuanya, akhirnya kita curigai begitu. Kalau nonton film-film seperti ini biasanya kita semuanya itu mencurigai semua orang karena oh kayaknya ini nih. Kalau mau ikutan tebak boleh, tetap di sini ya.

0: Mendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, nextnya kita di pukul 12 akan bergabung bersama Pratika Jakarta untuk dinamika olahraga di siang hari ini. Saya Dina Yulianti, ada Dance Bunga, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap semangat untuk siang hari ini, saya tahu pekerjaannya lagi banyak, tapi kalau kita melakukannya pelan-pelan, itu pasti bakal selesai juga ya, daripada kita marah-marah menguras tenaga kita. Pastikan juga jangan lupa untuk makan siang, jeda sebentar, jalan-jalan dulu supaya bisa relax tubuh-tubuhnya dan nextnya bisa siap untuk bekerja kembali untuk ngejar deadline. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: Pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton & Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lillian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0. Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0. Sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-1.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan

0: Sementara liga kompetisi domestik, Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan gol muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga, pelatih Dewa United, Oscar Loss, merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Kosova, hanya adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kosova mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia, pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktika dan strategi.
2: Sementara itu, bek Dewa United, Andi Setiawan, juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini kita belajar ya bahwa ternyata ada beberapa ragam makanan fermentasi tradisional yang saat ini mulai terlupakan. Jadi tempe dan tape selama ini dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia. Padahal masih banyak loh makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Makanan fermentasi tradisional umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Beberapa di antaranya adalah growol dan gatot dari Yogyakarta dan tempoyak dari Sumatera serta bekasam dan wadi dari Kalimantan. Salah satu makanan yang menarik adalah growol. Tentunya ini penganan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Growol dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami. Proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelatenan karena singkong itu harus direndam dalam air selama sekitar 3 hari. Selama proses itu, bakteri asam laktat membantu berlangsungnya fermentasi dan keberadaan growol itu bahkan tercatat dalam serat Sentini, salah satu karya sastra Jawa klasik, dan hal tersebut menunjukkan bahwa growol telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak masa lampau. Namun popularitas growol kini semakin menurun. Masyarakat lebih banyak memilih nasi sebagai makanan pokok sehingga konsumsi growol turut berkurang juga. Selain growol, Kalimantan juga memiliki makanan fermentasi berbahan ikan yang dikenal sebagai bekasam dan wadi. Makanan tersebut itu berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan juga Banjar. Wadi menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan. Ikan difermentasi agar dapat disimpan lebih lama, terutama ketika hasil tangkapan sedang berkurang. Sementara itu ada gatot yang memiliki kisah berbeda. Makanan berbahan dasar singkong ini berkembang di Gunung Kidul ketika masyarakat mengalami gagal panen padi. Masyarakat kemudian memanfaatkan gaplek singkong yang sudah dikeringkan sebagai bahan pangan mengganti pengganti nasi. Gaplek yang difermentasi seolah diolah menjadi gatot dan biasanya disantap bersama gula merah, garam, serta kelapa parut. Keberadaan makanan-makanan tersebut kini menghadapi tantangan untuk tetap dikenal generasi muda. Growol misalnya semakin sulit ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional. Selain keterbatasan produksi, proses pembuatan yang masih tradisional juga menjadi salah satu tantangan pengembangan masyarakat tersebut. Makanan tersebut ya, jadi kurangnya penjaminan mutu turut membuat produk pangan tradisional itu sulit berkembang, bersaing dengan makanan modern. Padahal makanan fermentasi itu masih memiliki potensi yang relevan dengan tren pangan sehat saat ini. Proses fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus menghasilkan mikroorganisme yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan. Dari singkong fermentasi di Yogyakarta hingga ikan fermentasi di Kalimantan, makanan-makanan tersebut menunjukkan kekayaan pengetahuan pangan masyarakat Indonesia. Pelestarian diperlukan agar cita rasa sekaligus pengetahuan leluhur tidak hilang dari generasi mendatang tentunya. Well, pendengar, itu dia satu informasi untuk kita semua di hari ini dan tetap di RRI Pro 1 Rote di acara kita tadi siang hari ini.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So next-nya kita akan bertemu di acara kita berikutnya. Di mana lagi kalau bukan di Aneka Berita Daerah Siang untuk hari ini. Pendengar semua, tetap di RRI Pro 1 Rote ya. Tetap di acara kita yang menarik ini untuk Anda. Dan tetap di sini. Di mana lagi Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Untuk edisi kali ini, yaitu 17 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Peduli warga, Satuan Lantas Polres Rotenda salurkan 15.000 liter air bersih. Analisa dan evaluasi Babin Kantipmas Kapolres, bekerjalah dengan ikhlas, hadirlah di tengah masyarakat. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pengembangan Free Trade Zone NTT Timor Leste untuk mendorong perdagangan lintas batas dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kepala Baperinda NTT Teresia Maria Florencia menyambung amanah Gubernur Nusa Tenggara Timur pada kegiatan FGD yang digelar Kadin NTT pada Selasa 16 September 2026 di Wisma Ala Kota Kupang, menilai posisi strategis NTT sebagai wilayah perbatasan ditambah kedekatan historis dan sosial dengan Timor Leste menjadi modal penguatan kerjasama ekonomi kedua negara.
2: Kita tidak ingin gagasan Free Trade Zone berhenti sebagai sebuah wacana. Kita ingin gagasan ini terus dikaji, dirumuskan, dan dipersiapkan dengan baik sehingga pada waktunya dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi NTT dan kawasan perbatasan.
1: Pengembangan FTZ diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas NTT, memperluas pasar, menarik investasi, serta membuka peluang bagi UMKM dan masyarakat perbatasan. Pemprov Nusa Tenggara Timur bersama Kadin NTT dan Bappenas mendorong kajian pre-feasibility study sebagai dasar penyusunan konsep FTZ yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas atau Polantas ke-71 tahun 2026, Satlantas Polres Rotendau menyalurkan bantuan 15.000 liter air bersih kepada warga pada Rabu 16 September 2026. Bantuan air bersih tersebut disalurkan kepada 8 kepala keluarga di Dusun Nautasik, Desa Swelain, Kecamatan Lobalain. Distribusi dilakukan menggunakan 3 unit mobil tangki dan warga antusias menampung air menggunakan ember, jerigen, serta berbagai wadah. Kapolres Rotendau AKBP Henry Eko Irawan melalui Kasat Lantas Ibtu Yosef Frederick Salitin Salamali mengatakan bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Penyaluran air bersih menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun Polantas ke-71 sekaligus momentum mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Kehadiran Satlantas tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga memenuhi melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Himbauan Kerukunan Tani Indonesia menyebutkan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis merupakan tender politik yang telah dimenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan pada pemilu tahun 2024. Berikut laporan Aris Lake.
3: Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, mengatakan program makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kepala BGN ini menilai salah satu kebutuhan yang kini diprioritaskan pemerintah adalah sektor pangan, sehingga masyarakat perlu berpartisipasi dalam program tersebut. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat pelantikan DPD HKTI NTT periode 2026-2031 di Kupang, Rabu 16 September 2026.
4: Dan kita juga sudah sepakat bahwa pelaksanaan MBB ini penting karena ini adalah tender politik yang sudah kita laksanakan di pemilu dan kemudian tender itu sudah dimenangkan oleh pasangan 02 yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti keliru. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti keliru. Karena program anggaran dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Itu Pak Kadis.
3: Lebih lanjut, Sudaryono mengakui pendidikan menjadi bagian upaya dari pengentasan kemiskinan, namun kebutuhan akan makanan sehat juga harus dipenuhi. Sementara itu, Ketua DPD HKTI NTT, Fernando Suarez menyampaikan, ia bersama anggota akan terjun langsung ke 22 kabupaten kota di NTT untuk mendengarkan keluh kesah petani serta memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.
5: HKTI NTT akan keliling 21 kabupaten dan kota Kupang untuk menjadi mata telinga, untuk hadir di tengah-tengah petani, mendengarkan keluh kesah mereka dan akan menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh petani di Nusa Tenggara Timur.
3: Fernando juga menyampaikan apresiasi kepada Ketum HKTI yang selama ini telah mendukung petani NTT melalui bantuan alat mesin pertanian, bibit, serta sarana pertanian lainnya selama menjadi Wamen Pertanian. Ia berharap bantuan tersebut terus berlanjut demi mendukung kerja petani di NTT untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang di siang hari ini. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur diperhadapkan dengan tantangan tidak tersedianya pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
6: Sejauh ini kebutuhan darah khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Tapi memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
7: Untuk wilayah Flores baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
6: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit setempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
7: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah, serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
8: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
7: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong insan pers memahami mekanisme memperoleh dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Salah satu wartawan mempertanyakan posisi wartawan dalam mekanisme sengketa informasi publik. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai perbedaan mekanisme bagi wartawan yang membutuhkan informasi untuk kepentingan jurnalistik dengan masyarakat umum. Dan Brunis juga menyoroti adanya perbedaan pemahaman antar badan publik mengenai informasi yang dapat diberikan dan informasi yang dikecualikan. Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Kolo, menjelaskan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada seluruh warga negara, termasuk wartawan, untuk memperoleh informasi publik. Menurut Yosef, ketika informasi yang dimohonkan tidak diberikan, pemohon dapat menempuh tahapan keberatan hingga mengajukan sengketa ke

0: lapangan itu bagaimana teman-teman ketika mengalami kendala di lapangan, ketika misalnya wartawan dihalang-halangi karena alasan bahwa mereka tidak punya hak untuk mengakses informasi, padahal amanah daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan hak sepenuhnya kepada seluruh masyarakat. Jadi penekanannya adalah kepada seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk bagaimana menggunakan hak konstitusionalnya untuk ini kan dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28F tadi, sehingga teman-teman wartawan juga sebagai warga negara Republik Indonesia sekalipun diatur di dalam Undang-Undang.
1: Yosef menjelaskan permohonan informasi terlebih dahulu disampaikan kepada badan publik. Badan publik memiliki waktu sesuai ketentuan untuk memberikan tanggapan. Jika jawaban tidak diberikan atau tidak memenuhi permohonan, pemohon dapat mengajukan keberatan. Sebanyak 58 personel Babinkam Timas Polres Rotendao mengikuti analisa dan evaluasi atau ANEV kinerja pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Wirasatya Mapolres Rotendao dan ANEV dipimpin Kapolres Rotendao AKBP Henry Eko Irawan SIK didampingi Kasat Binmas AKP Fritz Omatli. Kegiatan diikuti seluruh anggota Babinkam Timas dari Polsek Cijaram Polres Rotendao. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres menekankan optimalisasi peran Babinkam Timas sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat, dan Babinkam Timas diminta aktif menyelesaikan persoalan warga, melakukan deteksi dini, menjaga netralitas, dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, personel diminta meningkatkan kedisiplinan terutama ketepatan waktu dalam pelaporan kegiatan di wilayah binaan masing-masing. ANEV diharapkan meningkatkan motivasi dan pelaksanaan tugas tugas sehingga situasi Kantipmas di wilayah hukum Polres Rotendao tetap aman dan juga kondusif. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peduli Warga Satuan Lantas Polres Rotendao salurkan 15.000 liter air bersih. Analisa dan evaluasi Babinkam Timas ke Polres, bekerjalah dengan ikhlas, hadirlah di tengah masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Le, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pecah cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di Kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Bura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Bura menjadi raja menggantikan ayahnya, Bura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranao, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neonusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner.

Pendengar kita di acara yang satu ini di edisi 17 September 2026 di edisi kali ini ya, yaitu di musik tradisional dan budaya. Dan Dina bakal temenin pendengar semua untuk hari ini hingga di pukul 14.30 nanti. Pastikan Anda bakal dengerin kami kali ini. Sebelum itu juga Dina mau mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional untuk semuanya dan selamat Hari Palang Merah Internasional di hari ini.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikut selamat datang, kita ada di Cek Fakta untuk hari ini. Di media sosial beredar video seorang warga Provinsi Jambi bernama Sulastri menyampaikan testimoni soal bantuan Direct Aid Program DAP dari pemerintah Australia, dan video ini mengaku mendapat bantuan 500 juta yang disalurkan melalui Pendeta Philip Mantova. Namun, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, video itu merupakan hasil manipulasi dari artificial intelligence. Wah, masih juga ya. Ini masih berbasis seperti ini juga ternyata. Saya pikir udah selesai, karena ini bukan satu dua kalinya ya saya membacakan Cek Fakta seperti ini. Sebelumnya juga ada beberapa pendeta juga ya. Oke, jadi ini jangan disebarluaskan dulu ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah hoax tentunya.

pendengar kita sudah harus berpisah. Semoga lagu-lagu yang udah Dina putarin ini bisa membuat pendengar semua di siang hari ini bukannya malah kangen, tapi sudah melepas kangen gitu ya, mengenai lagu-lagu dari Alor untuk Anda. Dan di hari ini kita akan berpindah nanti di Pro Dangdut untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut plus ikutan request, boleh nanti bakal didaputerin. Yang penting request aja di 0851 9591 9250. Saya Dina Yulianti, ada Argarisma operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

Selamat datang di acara kita Pradangdut. Dangdut adalah kita. Well, kita akan sama-sama di lagu-lagu dangdut. Kita mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk Anda di siang hari ini. Yang mau ikutan request lagu, boleh nanti. Tapi ya, setelah lagu pembuka kita. Untuk Anda yang ngantuk, kita ngopi dulu kali ya. Untuk edisi kali ini, bisa ngopi sambil bekerja. Ataupun juga Anda mau ikutan request lagu, boleh. Kita ada di Kopi Dangdut dari Vita Alfia.

Ada lirikan matamu untuk pendengar semua di hari ini. Wah, ada yang sudah lirik-lirik kah? Iya, lirik cemilan boleh lah ya. Kalau cemilan mah ya, jangan lirik-lirik yang lagi mau ngejar deadline tapi belum kebagian juga selesainya. Wah, itu bahaya. Jangan dilirik. Itu bakal cari masalah sendiri ya. Untuk adik yang mau ikut tarik lagu boleh 0851-959-1925 sambil menunggu anda yang mau ikutan request lagu. Nanti juga akan Dina bagikan informasi-informasi untuk pendengar semua juga ya, di manapun ada berada untuk hari ini.

teman-teman semua, ayo ikutan request lagu juga. Buat kakak Dinanya, terima kasih ya. Terima kasih kembali untuk Krisma yang sudah request ya. Dan pastinya di hari ini juga, Anda yang sedang mendengarkan boleh ikutan request lagu di 0851-9591-9250. Karena Dina masih menemani Anda di acara kita di siang hari ini menuju ke sore hari 7 menit lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan begadang malam-malam. Akibatnya ya jam sekarang ngantuk kan. Apalagi jam-jam rawan seperti sekarang ini. Kita dengerin apa kata Bang Roma mengenai begadang.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ayo dia tanya ini sama Ayu Ting Ting, kok dikasihnya alamat palsu? Gak boleh itu ya. Dan pendengar semua, selamat datang di acara kita. Tadi udah ada yang chat lagi, ada Lita dan Cinta. Katanya Kak Dina mau request lagu dangdut. Bener, ini acara pas banget lagu dangdut ya. Yang katanya mau request lagunya Abang Lagi Di Mana. Dan jangan lupa diputerin yang versi mana aja boleh ke Kak Dina. Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 Rote, selamat sore aja katanya. Well, luar biasa ya kita juga di sore hari ini, walaupun masih panas, tapi yang lagi siap-siap untuk berolahraga di jam 4, semangat ya, walaupun cuman tentunya kita olahraga ringan di setiap harinya. Dari jam 4 sampai jam 5 jalan 1 jam, tapi itu sesuatu yang udah luar biasa banget ya. So untuk pendengar semua di hari ini yang mau olahraga, jangan lupa pakai sunscreen, kalau supaya keluarnya itu muka kita udah ada yang lindungi ya.

Jurnal, ada Andi Amran. Sulaiman memerintahkan menarik seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi ini sesuai ketentuan hukum. Yang pertama sudah diperintahkan tarik ya, dan Satgas Pangan Polri itu kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Polri menyebut bahwa terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai informasi kemasan. Jadi indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras tersebut. Jadi pemerintah menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan ditindak apabila penyelidikan itu menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Jadi langkah hukum tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan gitu ya. Nah, pertanyaannya apa itu makanan fortifikasi? Ya akan Nina jelaskan nanti untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini.

0: apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi. Pro 1.
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Dan selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Aspacita.
1: Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Aspacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Aspacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang. dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak, ya. Salah satunya kita bikin ekoensin, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik, hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekadar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Coralia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
3: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
2: Ya, Ibu Karis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
3: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bersatu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
2: dari sampah ini. Jadi
3: nilai, ya, nilai, ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
2: itu,
3: tiga pihak.
2: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
3: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
2: Oh, hanya sampah plastik.
3: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
2: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
3: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan lah untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini? Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
3: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
3: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
3: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
3: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan.
3: Iya, sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
3: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah, ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
3: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah Berbasis Sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Ini dalam beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Iya.
2: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
1: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
2: iya,
1: Pak ya.
2: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
2: Iya,
1: plastik, ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
2: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda.
2: Iya.
1: Setelah itu nanti di bank sampah, ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
2: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
1: Iya,
2: dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian.
2: Iya.
1: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya
2: Di Limbah Pustaka ada ini apa wisata edukasi?
1: Oh, wisata edukasi.
2: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
1: Di wisata edukasi.
2: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
1: Edukasi.
2: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
1: Pengelolaan
2: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
2: Iya.
1: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
2: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya apa?

0: Patisu itu juga ada di sana.
1: Tempat gelas mungkin ya Pak.
0: Iya,
1: tempat gelas atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, kemudian kita ada ekoenzim.
0: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
0: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
1: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
0: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
1: bersih
0: dan tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
0: Dan untuk
1: maggotnya
0: nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti ekonomi sirkuler ya.
0: Betul.
1: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
0: Iya, betul.
1: Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Berangga Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita, berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah, baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Nah, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Tantangan tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 17 September 2026. Dengan berita utama, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap tambah dapur SPPG. Selengkapnya bersama saya, Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
1: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talk show hari ulang tahun perhubungan tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten ND, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten, kota, menuju transportasi NTT yang legal, aman, dan berkeselamatan. Bupati mengatakan, transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
2: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talkshow ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Gabriel Dala mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi pada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
3: Ada komitmen kita jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberi informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna, semua itu menjaga pengusaha, menjaga keselamatan masyarakat dalam menjalankan transportasi, menggunakan transportasi baik ini darat, udara maupun laut.
1: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27 ribu dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
1: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
0: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
2: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan. Tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkembang.
0: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa dengan UHC sebesar 98,6%, sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 23 ribu klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta mencapai 2.100 rumah sakit. Laporan Alotani.
4: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23 ribu klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
5: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Maijen TNI Purnawirawan,

0: kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujo Waskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
1: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal, yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kesehatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
0: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
2: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana test full gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang, tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
0: Peserta JKN Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Antrian kendaraan SPBU di Atambua dipicu pengurangan kuota dan semakin maraknya penjual BBM eceran. Laporan Feby Leolede.
4: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambua, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjual belikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
5: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kota. Namun untuk distribusi setiap hari normal, selalu halal saja. Nah, distribusi dari Depok ke SPBU selalu. Kenapa sampai terjadi antrian? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani.

0: karena akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para truk-truk yang setiap hari membeludak.
1: Menurut Mikael Bria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan, membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
0: Ya, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SPBU yang ada di Kabupaten Medan ini bisa berjalan dengan baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang, tidak memahami itu. Tapi ya kita pemerintah kabupaten ini tentu harus jeli melihat perkembangannya ada yang kita melakukan pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpin-pimpin untuk bangun kita ambil satu jalan terbaik, bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM kabupaten dari Belu ini.
1: Penanganan antrean di SPBU di Atambua Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kepala Dinas Peternakan Belu Kepala Dinas Peternakan Belu mewanti-wanti warga peternak jual ternak piaraan jangan sampai terjerat praktik pencaloan. Laporan Ferdi Asi.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yosjami mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktik percaloan jual-beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian yang harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual beli ternak di Belu sudah menjadi lazim biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung, biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. Seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
4: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat. Karena itu naik emas, itu kan mata pencarian. Sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
3: Seperti ya, karena kalau lihat perusahaan mereka bilang kalau timbang itu lebih bagus.
4: Ya, seperti itu. Makanya saya tadi, ya, masyarakat itu harus jeli. Jangan sampai yang datang calo, nah, itu kita susah. Jangan jadi contoh, harusnya harganya 13 juta misalkan. Orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Itu kan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka memang betul dari pusat. Oh,
3: untuk itu ya sarankan jangan keburu menjual ternak yang ada kembali dipelihara ketimbang dijual ke para calo. Ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak. Dikalikan dengan harga beli, peternak pun tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar Rp10 juta.

0: Berita terakhir, polemik tata kelola dan pelayanan BBM di Kabupaten Rotendao belum memenuhi atau menemukan titik terang. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU DPRD Rotendao Rabu 16 September 2026 berlangsung alot dan akhirnya diskors tanpa kesimpulan. Laporan Rudi Hartono.
1: Rapat dengar pendapat umum yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Rotendao yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Albert Saudira dan Bupati Rotendao beserta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Rotendao dan pengelola SPBU beserta insan pers. Forum tersebut membahas persoalan distribusi pelayanan dan ketersediaan BBM bersubsidi dan non-subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Pembahasan belum berjalan maksimal karena pengelola SPBU disebut belum membawa data valid dan lengkap yang dapat diverifikasi dalam forum RDP. Dalam rapat tersebut, Bupati Rotendao Paulo Senuk meminta pelayanan SPBU diperbaiki terutama berkaitan dengan jam operasional. Bupati Rotendao menegaskan pemerintah bersama pihak terkait perlu memperbaiki persoalan BBM agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang. Menurutnya persoalan ini tidak perlu diselesaikan melalui saling menyalahkan, tetapi dengan memperbaiki kekurangan pada pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Albert Saudira dalam forum tersebut meminta persoalan BBM

0: rapat dengan pendapat umum kemudian diskor karena data yang dibutuhkan belum lengkap untuk mengurai persoalan secara menyeluruh. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan data yang valid sehingga persoalan tata kelola dan pelayanan BBM di Rotendao dapat dibahas lebih terukur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap menambah dapur SPPG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar? Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari siang hingga di sore hari ini. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
0: Pro 1 kanal

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita berjumpa di Rote sore ini untuk edisi 17 September 2026. Ya pendengar, di kebersamaan kita sore ini, untuk rangkaian Rote sore, saya akan menemani Anda hingga pukul 20, dan untuk Rote malam ini hingga pukul 24 nanti ya. Ya pendengar, kita awali kebersamaan kita nanti di pukul 17:44. Saya akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote Ndao. Ya untuk Anda semua di sore ini, saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita di pukul 18.09 menit di acara Sore Ceria. Langsung saja saya punya informasi untuk Anda. Menteri HAM soroti ancaman konversi lahan pertanian. Kementerian Hak Asasi Manusia menyoroti konversi lahan pertanian di Pulau Jawa yang mengancam ketahanan pangan nasional. Pasalnya, penyusutan lahan produktif perlu diantisipasi melalui pembangunan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Indonesia memiliki sekitar 16 juta hektar lahan pertanian dengan 8 juta hektar berada di Pulau Jawa saat ini. Pigai menyebut konversi lahan pertanian Pulau Jawa mencapai 200 ribu hingga 300 ribu hektar setiap tahun. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, kondisi terkini karhutlah 16 September 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Karhutlah masih terjadi di 6 provinsi prioritas wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ya, pendengar, data BNPB mencatat penanganan terus dilakukan terhadap titik api yang ditemukan hingga 16 September 2026. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan perkembangan terkini. Ia mengatakan karhutla masih memberikan dampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pendengar, Sekjen PBB serukan kerjasama global untuk keamanan AI. Pendengar, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan AI. Dilansir dari Associated Press Kamis 17 September 2026, Guterres mengatakan perkembangan AI saat ini melaju lebih cepat dibandingkan pemahaman manusia mengenai berbagai resikonya. Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan para pihak di garis depan perkembangan teknologi tersebut tidak dapat diabaikan. Ya, ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman AI. Namun, menurut Guterres, tindakan di tingkat nasional harus disertai dengan koordinasi global. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria untuk edisi hari ini 17 September 2026. Baik pendengar, untuk Anda semua, selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di acara selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Pulau Rote dikisahkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sosok penguasa langit dan penguasa bumi, Telukaman Lailona. Sang penguasa langit dan alam semesta selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Pada setiap kunjungannya, Telukaman tidak lupa bertandang ke rumah Hakaman, sang penguasa bumi. Keduanya bersahabat baik dan membuat satu kesepakatan bahwa Hakaman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Telukaman sebagai penguasa langit dan alam semesta.
3: Selamat pagi sobat. Bagaimana sobat pun kabar hari ini?
4: Selamat pagi yang mulia. Kabar baik yang mulia. Mari silahkan masuk yang mulia. Silahkan duduk yang mulia.
3: Iya, terima kasih sobat.
4: Terima kasih Ju, karena yang mulia Sone pernah lupa datang berkunjung di Bepur rumah. Oh iya, apa yang mulia waktu datang di sini ada sempat lihat ke Sonde? Beta deng masyarakat dompung sawah, kebun, dengan binatang piaraan dong.
3: Iya, beta sempat lihat sepintas lalu saja. Tapi yang beta lihat, sobat dong pun tanaman hijau, bagus, ternak juga gemuk. Memangnya kenapa sobat?
4: Iya yang mulia, beta dan masyarakat di sini semua berhasil. Ketong pung padi dan tanaman di kebun dong jadi semua. Terus ketong pung binatang dong justru tambah banyak. Baru dong pung badan juga gemuk-gemuk, sehat. Wih, pokoknya masyarakat di sini semua senang.
3: Bersyukur kalau begitu sobat, beta juga senang. Itu artinya sobat dengan masyarakat pengusaha, kerja keras onde sia-sia, dan sekarang sobat dong nikmati dia pung hasil kerja selama ini.
4: Iya, betul yang mulia. Memang ini hasil dari katong semua pung kerja keras. Tapi beta rasa bukan hanya karena kerja kerasa, tapi karena yang mulia juga selalu kasih turun hujan tepat dia pung waktu. Makanya semua berhasil. Betul toh yang mulia?
3: Ya, benar. Baik, kalau begitu sobat, beta harus kembali. Beta juga bersyukur, senang karena sobat dengan masyarakat semua di sini berhasil. Beta hanya kasih ingat, kalau sudah berhasil begini, nah jangan malas, tapi harus terus kerja supaya bahan makanan itu tetap ada. Jangan rusak ini alam eh, supaya air tetap ada dan bencana justru datang di sobat dong.
4: Iya yang mulia pun pesan, katong akan selalu ingat. Dan sebelum yang mulia kembali, seperti biasa dan sesuai dengan ketompung kesepakatan Ju, beta mau persembahkan untuk yang mulia, beta dan masyarakat dongpung perpuluhan dari semua ketompung hasil usaha selama semusim ini.
3: Baik, terima kasih sobat. Semoga kotong sama-sama tetap ingat kesepakatan yang kotong sebuat. Sampai jumpa sobat.
4: Iya yang mulia, pasti.
2: berjalannya waktu, Hakaman mulai berpikir tentang kesepakatan yang dibuat bersama Telukaman, sang penguasa langit dan alam semesta. Ia merasa Telukaman sebagai pemalas yang tidak menabur, tapi mau menuai, dan pada akhirnya Hakaman memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Telukaman.
4: Beta pikir-pikir selama ini Telukaman nih, dia bikin kesepakatan yang sone adil. Mana kok beta deng ini masyarakat dong boleh kerja capek setengah mati, baru dia tiap musim datang hanya terima hasil sa. Wah, ini sone betul nih. Telukaman nih hanya tagal dia penguasa langit sa, dia mau enak-enak sa. Dia sone kerja mah, katong mesti kasih persembahan di dia. Hanya tahu terima sa, makan gampang, pemalas. Besan akan kasih persembahan perpuluhan lah di Telukaman.
5: Hi bu, kenapa kok ada siang hari besar nih bu marah-marah sendiri begini nih? Suka napa lai?
4: Son DTOE, beta ada pikir ini persembahan untuk Telukaman nih. Beta pikir-pikir sampai jadi jengkel, marah nih, betul-betul tak lalu.
5: Kok memangnya Telukaman kenapa lai? Terus katong pun persembahan kenapa? Salah apa lai bu?
4: Memangnya Teh Odong selama ini sone pernah pikir kok, kalau kotong hanya karena bodoh dari Telukaman sa. Dia sone pernah kerja, tapi mau terima hasil. Dia pikir dia penguasa langit, jadi kotong harus kasih kotong persembahan di dia terus. Wah, kalau begini terus parah.
5: Oh, begitu. Kok siapa yang buat kesepakatan, oh? Bu dan Telukaman toh, terus bu mau kasih salah siapa? Abis itu sekarang bu mau apa?
4: Memang betul, Teh O. Beta dan Telukaman yang buat itu kesepakatan. Tapi, kalau beta pikir, ini kesepakatan sone adil. Karmana kok katong boleh kerja setengah mati, baru Telukaman tiap musim datang hanya terima hasil, sa. Ah, dia pikir dia penguasa langit, jadi dia mau gampang, sa. Sone bisa?
5: Iya, terus bu mau kemana sekarang? Jang marah-marah di beta. Bu yang buat kesepakatan, abis itu baru mau marah-marah.
4: Beta mau, mulai sekarang, beta sone akan kasih persembahan untuk Telukaman. Dan jangan ada lai yang kasih persembahan hasil untuk Telukaman. Ini perintah. Nanti beta kasih tahu warga semua. Teh Oju, jang kasih persembahan untuk Telukaman lai, eh? Su dengar?
5: Iya, bu. Tapi bu su pikir deh pung akibat ko sonde kalau bu buat begitu tuh. Bu dong su buat janji, abis itu baru bu ingkar begitu. Awas, oh.
4: Akibat apa? Ko Telukaman kan penguasa langit. Beta penguasa bumi, mau apa? Beta sone takut.
3: Sobat, kenapa selama satu tahun ini sobat sonde pernah kasih perpuluhan di beta lai? Sobat lupa kok, atau kenapa?
4: Apa? Perpuluhan? Yang mulia Telukaman? Yang mulia ini memang orang yang tidak tahu diri. Tidak menanam, tapi mau menuai. Yang mulia tidak kerja, tapi hanya mau terima hasil. Yang mulia pikir, beta mau iko bodoh sa deng itu kesepakatan. Kasih persembahan di yang mulia terus sa. Tidak lai.
3: Sobat, kenapa sobat omong begitu kasar?
4: Yang mulia Telukaman, mulai sekarang dan seterusnya, beta tidak akan kasih persembahan perpuluhan untuk yang mulia. Yang mulia pikir, beta mau dibodohi terus menerus. Tidak. Lihat sa. Beta pun kekayaan, beta pun lumbung semua supenuh deng padi. Beta pun periuk, supenuh deng gula air. Beta pun ayam sa, bertaji emas. Ini semua nih, karena beta pun kerja keras. Jadi, yang mulia jangan tuntut persembahan cuma-cuma di beta.
3: Baik, sobat. Sobat dengar dan ingat baik-baik. Mulai sekarang, beta tidak akan menuntut persembahan apapun dari sobat. Tapi mulai hari ini juga, sampai 3 tahun 6 bulan yang akan datang, tidak akan ada hujan atau embun yang menetes ke bumi. Semua pintu air di langit akan beta tutup dan hanya akan ada panas matahari. Ingat itu sobat, selamat berpisah.
4: Hah? Apa? Sonde ada hujan, sonde ada embun, hanya panas. Aduh. Beta sonde akan tak goyang. Dia penguasa langit, beta penguasa bumi, beta sonde takut. Beta akan kerja untuk kumpul kekayaan terus. katong balia sana.
2: Tahun berganti tahun, tapi setetes hujan bahkan embun pun tidak pernah menetes ke bumi. Bencana kelaparan dan penyakit mulai menimpa Hakaman dan seluruh masyarakatnya.
5: Aduh, ini semua 2 tahun lebe sone ada hujan nih. Semua suka ring. Tanaman dong sumati, ternak dong justru mati semua nih. Aduh, kotong suka laparan semua nih.
6: Itu sute owe, tau kenapa kok ini bencana kekeringan, kelaparan bisa datang di kotong nih eh? Tahu katong semua ini salah apa kok bisa dapat bencana begini nih?
5: Hi, tahu le susi eh. Padahal katong semua ada kerja ini sawah dan kabun dong ma. Kalau hujan sone turun lah, katong mah buat karmana su? Sone bisa apa-apa su ma? Mau dapat air dari mana? Kerja sampai tulang kering jupar cuma sah. Sone ada hasil.
6: Sone bisa ada hasil su ma? Kok air sone ada na? Itu padi deng tanaman dong mau hidup karmana? Makanya katong semua mati kelaparan sani. Ampun nih, suka ring lai, lapar lai, tambah deng penyakit lai. Mati su katong semua nih. Tahu kenapa kok bisa begini eh?
5: Ini pasti karena katong susone pernah kasih persembahan perpuluhan lai di Yang Mulia Talukaman. Makanya dia tutup pintu air semua. Sonde ada hujan, sonde ada air. Nah katong mau usaha kerja ju percuma sah.
6: Oh ah, betul suma. Kenapa kok ini Hakaman sone mau kasih persembahan di Teluk Kaman lai? Padahal kan dong sudah janji toh. Awi, ini nih dia pun akibat su. Dia yang langgar itu kesepakatan, baru kotong semua yang tanggung dia pun akibat. Setengah mati su kotong. Tahu sampai kapan panas terus nih eh?
5: Aduh, beta sonde tahu lai. Tekotong pun binatang dong su mati semua. Itu Hakaman justru sakit sampai son bisa bangun lai. Dia pun harta semua su abis. Terus katong na tinggal tunggu sa. Andia, ini karena kalau ba omong sone pakai pikir, tambah deng su rasa diri hebat, na bagini su dia pun jadi ancor semua.
2: 3 tahun telah berlalu. Hakaman telah melarat dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Dalam penderitaannya yang hebat, barulah ia ingat kata-kata dari Teluk Kaman dan menyesallah ia. Namun sudah terlambat. Ia ingin memohon ampun kepada Teluk Kaman, tapi Teluk Kaman pun tak kunjung datang. Setelah 3 tahun 6 bulan berlalu, datanglah Teluk Kaman menemui Hakaman.

0: Sobat belum pergi kerja, padahal matahari sumo tinggi nih.
1: Minta ampun yang mulia, beta ada sakit nih, jadi beta sana bisa pergi kerja.
0: Terus di mana sobat penglumbung padi, periuk yang penuh dengan air gula itu?
1: Mohon ampun yang mulia, itu semua su habis karena katong semua kelaparan.
0: Lalu sobat pung ternak yang banyak dengan ayam yang bertaji emas itu di mana?
1: Itu semua susonde adalah yang mulia. Ada yang ketong makan, ada yang mati karena penyakit, ada juga yang mati kelaparan.
0: Oh begitu, kenapa sobat sakit dan lapar? Bukannya sobat ini orang kuat dan kaya, punya harta melimpah.
1: Ampun, beribu ampun yang mulia. Beta su berdosa, beta sombong. Beta sonde mau persembahkan perpuluhan untuk yang mulia. Beta pikir semua beta pun kekayaan ini hanya karena beta pun kerja kerasa. Beta yang sebenarnya sonde tahu diri yang mulia. Beta mohon ampun yang mulia. Sekarang beta percaya yang mulia memang penguasa langit, penguasa bumi dan alam semesta.
0: Sudah sobat, hapus sobat pun air mata. Bangun sudah. Yang penting sobat su sadar dan mau bertobat. Sobat siap-siap sudah. Beta mau pergi. Sedikit lagi hujan sumo datang. Selamat tinggal sobat, sampai kotong ketemu lagi.
2: Telukaman bergegas pergi. Tak berapa lama hujan turun dengan lebatnya. Dengan turunnya hujan ini, lama-kelamaan Hakaman menjadi kaya dan makmur kembali. Namun Hakaman selalu ingat untuk tidak bermegah diri dengan kekuatan, kekayaan, dan

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pak, tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
3: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat, kek. Mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
3: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan

kain cura yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain cura ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jai memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jai merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Rosan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
1: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda dan pengen mengembangkan pabriknya lebih luas, tapi juga kita hanya perubahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke aspek-aspek ke Bapak Presiden.
0: Ya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali sih laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, bukan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
10: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, jawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, jadi posisinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Ini kita dengan support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang.
10: Mungkin. Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia. Sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kalau ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ya ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Harapannya kalau untuk selanjutnya kan nambah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu meringankan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging, dan sebagainya dengan olah olahnya. Maka penting ya, kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPTG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Visabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Visabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Tidak, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
19: tahun
22: 2024. 550
19: cash
22: ya, 1 juta ambil.
19: Jogja, Pak.
22: Rumah di Jogja.
19: Ya.
22: Perolehannya tahun
19: 2024.
22: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
19: Sekitar 1M kan, Mas. 1M lebih dikit.
22: Ya. Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
19: Dari percepatan.
22: Dari percepatan juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB Porprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan Porprovsu

0: dan satu kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB Porprovsu terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam Injil, kita melihat Yesus berjalan dari kota

0: Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 17 September 2026. Hari biasa, pekan biasa ke-24. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50.
1: Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya,
2: "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa."
1: Lalu Yesus berkata kepadanya,
3: "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu."
1: Sahut Simon,
2: "Katakanlah guru."
3: "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?"
1: Jawab Simon,
2: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya."
1: Kata Yesus kepadanya,
3: "Betul pendapatmu itu."
1: Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon,
3: "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih."
1: Lalu ia berkata kepada perempuan itu,
3: "Dosamu telah diampuni."
1: Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka,
2: "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?"
1: Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
3: "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat."
0: Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Mendengar Yesus sedang makan di salah satu rumah orang Farisi, datanglah seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia membasuhi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tapi Simon orang Farisi itu tidak melakukan itu. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita itu. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun kamu tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya." Saudara-saudariku terkasih, Injil mengingatkan kita akan sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh orang Farisi dan wanita pendosa. Orang Farisi menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, merasa diri suci dan benar karena tidak membutuhkan pertobatan. Sedangkan wanita pendosa merasa dirinya tidak layak, tidak pantas, merasa dirinya orang berdosa, karena itu ia datang memohon pengampunan pada Yesus. Yesus melihat niat baik wanita pendosa itu dan memberikan pengampunan baginya. Merenungkan kisah Injil hari ini, muncul pertanyaan untuk kita: sikap mana yang dominan dalam kehidupan beriman kita? Apa kita merasa sudah sangat baik sehingga tidak perlu pertobatan? Atau kita seperti wanita pendosa yang menyadari akan kerapuhannya, akan kedosanya, dan memohon pengampunan pada Tuhan? Dalam refleksi saya, banyak di antara kita yang merasa diri bersih, baik, sempurna, sehingga tidak membutuhkan pertobatan. Kisah wanita pendosa yang datang pada Yesus dan meminta pengampunan hendaknya menjadi inspirasi bagi kita hari ini. Kita bukanlah manusia yang sempurna, kita manusia rapuh, kita butuh sikap rendah hati untuk menyadari akan ketidaklayakan kita, menyadari akan kerapuhan diri kita, dan datang ke hadapan Tuhan dan memohon pengampunan lewat para imam kita. Menyadari diri berdosa dan penuh kekurangan adalah sikap beriman yang baik. Kita harus terus menyadari kita bukan manusia sempurna. Kita manusia berdosa, kita punya banyak kelemahan, kita memiliki banyak kesalahan, karena itu kita butuh pertobatan. Caranya dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan lewat para imam kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz 101 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat malam. Kita masih bersama di Rote malam ini di pukul 21 lepas 10 menit di acara obrolan komunitas. Ya, tentunya saya punya informasi dan juga musik yang menarik untuk Anda dengarkan di malam ini. Jadi Anda tetap stay karena saya akan kembali lagi untuk informasinya.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

Ya, mendengar satu informasi untuk Anda di acara kita obrolan komunitas di malam ini. Presiden Prabowo tunjuk Menlu Sugiono pimpin delegasi Republik Indonesia di sidang umum PBB. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menlu Republik Indonesia Sugiono sebagai kepala delegasi Republik Indonesia pada High Level Week Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, HLW UNGA ke-81 akan berlangsung pada 18 hingga 28 September 2026 di Markas Besar PBB Amerika Serikat. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Hustu apa? Wah, pasti keren.
1: Hustu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

geledah 3 ruangan Dirjen ATR BPN KPK sita dokumen dan barang bukti elektronik. Ya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 3 ruangan Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ATR BPN Kamis 17 September 2026. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon oleh Kementerian ATR BPN. 3 ruangan tersebut yakni ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Selain 3 ruangan Dirjen, penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan di direktorat terkait. Budi mengatakan penggeledahan dilakukan karena KPK tidak hanya mendalami dugaan suap dari PT Summarecon, tetapi juga dugaan penerimaan lainnya dalam jumlah besar. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian.

bayi, dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Untuk Anda yang saat ini mau bergabung untuk saling sapa, saling berbagi rindu, mau request lagu kesukaan Anda, boleh bergabung di line telepon kami 085195919250.

Iya, baik pendengar, tiada lagi dari Mayang Sari, satu lagu. Ya, lagu ini menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini 17 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi ya, hingga saat ini di pukul 22 lepas 56 menit. Selepas ini kita akan beralih ke acara musik tradisional dan budaya. Baik pendengar, untuk Anda semua mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dermas Fateh, kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pembangunan pedesaan, perdagangan, dan industri khas daerah. Lebih dari 20 pejabat desa dan perangkat terkait asal Indonesia telah merampungkan studi banding atau benchmarking selama sepekan di Provinsi Yunnan, China, Tiongkok. Kita beralih ke informasi olahraga. Saat melawat ke Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, Persik Kediri bertekad membawa pulang kemenangan saat menghadapi tuan rumah Arema FC pada pertandingan pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada esok hari. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan pertandingan melawan Arema FC merupakan laga derby, sehingga kemenangan bersifat mutlak dan harus diraih. Marcos Reina menyatakan dari sisi persiapan, tim seluruhnya berjalan dengan baik dan setiap sesi latihan telah dimaksimalkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan bagaimana keterangan pers dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Badan Bakom RI ya, terkait dengan elektrifikasi desa dan penyediaan hunian layak bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama dengan rombongan dari kementerian, ada Bapak Heru Pudjo Nugroho, beliau adalah Komisioner BP Tapera, dan Pak Sekjen, Pak Didi Hoirul, Pak Heri Jerman, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum nanti Pak Ara menyampaikan paparan program-program di Kementerian Perumahan, kami akan menyampaikan perkembangan program prioritas pemerintah, khususnya program elektrifikasi 10.068 lokasi, mulai dari aspek capaian dan tahapan pelaksanaan, kebutuhan daya hingga manfaat yang sudah dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Bagian 1 Romawi, program elektrifikasi 10.068 lokasi. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 316 tahun 2025 tentang peta jalan program listrik perdesaan dan bantuan pasang baru listrik tahun 2025-2029, pemerintah telah menyusun program untuk mengalirkan listrik ke sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini menyasar dusun dan desa yang selama ini belum sepenuhnya menikmati akses listrik, termasuk yang berada di wilayah sulit seperti kawasan pegunungan dan pulau terpencil dengan populasi yang minim. Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. B. Cakupan dan pelaksanaan program. Rekan-rekan media, hingga Agustus 2026 ini, program elektrifikasi menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di

8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten kota, dan 36 provinsi. Dari total target tersebut, elektrifikasi sejauh ini telah terrealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15% dari target. Implementasi dari program listrik desa atau disingkat LISDES dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan 2025-2029. Tahapannya dimulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan teknis dan anggaran. Selanjutnya pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Untuk lokasi yang dapat dijangkau jaringan PLN yang sudah ada, elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan tersebut. Sementara, untuk lokasi yang lebih terpencil dan belum terjangkau jaringan existing, pemerintah membangun pembangkit skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT yang bersifat off-grid. C. Kebutuhan daya dan pasokan listrik. Rekan-rekan sekalian, kebutuhan pasokan listrik untuk program elektrifikasi 10.068 lokasi dipenuhi melalui dua skema. Sebanyak 5.466 lokasi dilayani melalui jaringan listrik yang sudah ada, sehingga kebutuhan dayanya dipenuhi dari sistem pembangkitan dan jaringan existing tanpa memerlukan pembangkit baru. Sementara 4.602 lokasi lainnya berada di wilayah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan existing.

kapasitas pembangkit baru sekitar 508 MW. Untuk lokasi-lokasi yang bersifat off-grid, pasokan listrik direncanakan menggunakan pembangkit berbasis energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang tersedia di masing-masing lokasi. Sementara untuk lokasi yang terhubung dengan jaringan existing, kebutuhan listrik dipenuhi melalui pasokan daya dari sistem dan jaringan yang ada. D. Investasi dan sumber pembiayaan. Rekan-rekan sekalian, total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai 61,65 triliun rupiah. Seluruh pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN yang dialokasikan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2029. E. Manfaat bagi masyarakat. Rekan-rekan sekalian, program elektrifikasi 10.068 lokasi ini menyasar sebanyak 770.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi. Kehadiran listrik mendorong rumah tangga beralih dari sumber energi seperti minyak, tanah, dan kayu bakar, sehingga mengurangi biaya yang selama ini mereka keluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut. Selain itu, listrik memungkinkan rumah tangga beraktivitas lebih lama dan lebih produktif, termasuk menjalankan usaha pada malam hari. Dengan demikian, manfaat elektrifikasi tidak hanya berupa tersedianya penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain rumah tangga, program ini juga memberikan dampak sosial bagi fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas ekonomi, dan sarana komunikasi. Dengan tersedianya listrik, pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih optimal, ibadah lebih nyaman, usaha masyarakat dapat berjalan lebih lama dan produktif, serta akses komunikasi dan informasi semakin mudah. F. Dampak terhadap perekonomian pedesaan. Rekan-rekan sekalian, hadirnya listrik di desa turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro, toko kelontong,

0: berbagai pelosok.
1: Di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sejumlah pemilik warung kelontong kecil berhasil meningkatkan omset setelah ada aliran listrik. Jika sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan dari warung kelontong masing-masing, kini mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai Rp1.000.000 per bulan. Dampak serupa dirasakan di Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani Krekeli yang beranggotakan 10 petani bunga krisan merasakan manfaat listrik dalam peningkatan produktivitas sekaligus memperluas pasar. Setelah listrik tersedia, untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omzet panen yang semula sekitar Rp5.000.000 per bulan meningkat hingga Rp15.000.000 per bulan. Bahkan kelompok tani ini sempat menembus pasar ekspor hingga ke Singapura. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat. Penerangan yang memungkinkan usaha berjalan lebih lama, ketersediaan listrik untuk mendukung peralatan usaha hingga pemanfaatannya dalam proses produksi pertanian menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat memberikan manfaat yang jauh melampaui sekedar penerangan. Kajian juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi program elektrifikasi ini menjadi lebih kuat apabila didukung oleh faktor lain seperti akses pasar, jalan yang baik, lembaga keuangan, dan infrastruktur telekomunikasi. G. Testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, kehadiran listrik membawa perubahan nyata bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air, mulai dari kemudahan menjalankan aktivitas sehari-hari, membuka peluang usaha, hingga mewujudkan penerangan yang selama ini menjadi impian panjang warga di wilayah terpencil. Contohnya dirasakan Thomas Ayari Rumansara, 36 tahun, seorang nelayan yang tinggal di Pulau Owi, sebuah pulau terpencil di distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numpor, Provinsi Papua. Bagi Thomas dan warga kampungnya, kehadiran listrik membawa perubahan yang terasa hampir di setiap sudut kehidupan sehari-hari. Kini, layar televisi menyala di rumah-rumah warga, setrika listrik menggantikan cara-cara lama merapikan pakaian, dan yang tak kalah penting bagi seorang nelayan seperti Thomas, lemari pembeku kini bisa digunakan untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan agar tidak cepat membusuk sebelum dijual atau dikonsumsi. Perubahan-perubahan kecil namun berarti membuat Thomas dan masyarakat di Pulau Owi merasa bahagia. Sementara itu, Mariana Sanyar, 57 tahun, seorang petani yang juga bermukim di Pulau Owi, mengenang bagaimana generasi orang tuanya dahulu harus bertahan hanya dengan cahaya pelita sebagai satu-satunya sumber penerangan. Setiap sore sekitar pukul 7, pelita-pelita dinyalakan dan cahayanya yang terbatas hanya mampu menerangi rumah hingga pukul 9 malam. Sebelum akhirnya dipadamkan kembali. Ini fotonya Mariana Sanyar ada di layar. Bertahun-tahun kemudian harapan itu terwujud ketika PLN Biak menghadirkan bantuan mesin listrik ke pulau tersebut. Bagi Mariana, momen ketika listrik pertama kali menyala di rumahnya menjadi penanda berakhirnya masa-masa hidup dengan cahaya pelita yang redup dan terbatas. Ia mengungkapkan listrik yang kini dinikmati warga Pulau Owi adalah wujud nyata dari impian panjang yang telah lama dinantikan seluruh masyarakat di pulau terpencil itu. Kebahagiaan serupa dikisahkan oleh Sony Herman Amunau dari Kampung Sawias, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua. Selama 10 tahun, ia bersama istri dan 4 orang anaknya harus menumpang sambungan meteran listrik milik tetangga. Momen ketika keluarganya akhirnya mendapatkan meteran listrik sendiri menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Kini televisi bisa dinyalakan, setrika dapat digunakan, dan yang tak kalah penting, anaknya dapat belajar di malam hari dengan penerangan yang layak, sesuatu yang selama satu dekade sulit ia nikmati secara mandiri. Sony berharap kebahagiaan yang

0: rasakan juga dapat dirasakan oleh masyarakat lain di Kabupaten Supiori, khususnya di Kampung Sawias, yang sebagian di antaranya masih belum memiliki sambungan meteran listrik sendiri. Penutup, rekan-rekan media, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui program elektrifikasi 10.068 lokasi, termasuk di wilayah dengan geografi yang sulit. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Safe, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Terima kasih kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Mohd Kodori yang tadi sudah sangat baik sekali menjelaskan realisasi program elektrifikasi yang mencapai 1.516 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwara Sirait. Saya persilakan.
2: Yang saya hormati Bapak Kodari, Kepala Bakom Republik Indonesia berserta jajaran, saya hari ini lengkap ada Sekjen, Irjen, Dirjen, kemudian juga staf ahli, tenaga ahli dan staf khusus, dan juga PRU dari DPR. Saya juga tidak berlama-lama, langsung saja. Nomor satu, program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi kekurangan kepemilikan dan kelayakan hunian. Ini dua tugas kami yang paling utama. Kekurangan kepemilikan dan masih banyak yang kelayak huniannya masih tinggi. Fokusnya di situ. Saya langsung saja ke poin yang ketujuh dari data BPS yang tanggal berapa Pak Sekjen? Nomor tujuh. Kapan dikeluarkannya? Tanggal berapa sumber datanya ini? Gak apa-apa, biar terbuka aja. Jangan nanti datanya saya tunggu. Tanggal berapa? Ini kan Sekjen yang tulis, tanggal berapa? Nah, biar Sekjen yang jawab aja. Berapa? 13 Agustus 2026. Oke ya, satu tahun. Ya, satu tahun. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini jawab aja, medianya biar bisa lihat. Kalau salah biar tanggung jawab.
3: Rilis BPS pada tanggal 13 Agustus tahun 2026, data mulai Maret tahun 2025 sampai dengan 30 Maret 2026.
2: Jadi dari Maret ke Maret 2026 ya, biar terbuka ke publik ya. Jadi dari Maret 2025 ke Maret 2026, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, BSPS yaitu bedah rumah target itu meningkat luar biasa besar. Di zaman Presiden Prabowo ini bukan deret tambah Pak Kodari, tapi deret kali. Kalau deret tambah itu tahun lalu 2025 itu 45 ribu unit, biasanya tambahnya 50 ribu, tambahnya 100 ribu. Ini kalau menurut perhitungan kami kurang lebih 45 ribu dikali 8, dikali 8 menjadi sekitar 400 ribu. Dalam satu tahun, ya, sekitar 8. Dengan anggaran 8,57 triliun, dan kita sudah arahkan, saya perintahkan kepada jajaran kami untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu minimal 200 unit per kabupaten kota, minimal. Ya. Sebelumnya banyak ya, ratusan yang tidak mendapatkan program, ratusan kabupaten. Ya, jadi itu ya. Betul begitu Pak Sekjen ya. Jadi semua minimal 200 ya. Pasti begitu? Pasti ya, dikawal ya, di lapangan. Jadi saya minta jelas saja, pasti. Kemudian yang ketiga, kita membuat namanya konsep government planner. Apa yang bagus dari government itu adalah menjalankan aturan dan tata kelola yang benar. Waktu saya baru jadi menteri, saya banyak mendapatkan masukan dari birokrat-birokrat yang ada di Kementerian Perumahan soal tata kelola tata kelola. Kemudian menjalankan apa yang menjadi arahan pimpinan, selama arahan itu benar sesuai aturan, ya, dan bukan disuruh korupsi. Kalau suruh korupsi, saya suruh mereka melawan saya. Ya, di luar itu taati perintah saya. Nah, jadi saya terbuka saja, di kami itu ada terobosan tender rakyat dan Pak Kodari beberapa kali hadir yang menghasilkan efisiensi 5%. Ya, menghasilkan efisiensi 5%. Nah, jadi di suatu daerah, di sebuah desa mendapatkan 20 penerima bantuan. Anggarannya satu orang 20 juta. 2,5 juta buat tukang, 17 juta setengah untuk barang-barang. Kemudian bahan bangunan. Kemudian 20 orang ini berkumpul dibantu pendamping untuk mendaftar kebutuhannya. Misalnya rumahnya Pak A itu butuh pasir berapa banyak, cat, kayu, genteng, keramik, dan sebagainya. Digabung dengan rumahnya Pak B, butuh semen berapa, butuh cat berapa, butuh keramik berapa. Sesudah itu digabung, kemudian dikeluarkan angkanya. Angkanya berapa, kemudian diundang toko bangunan. Toko bangunan, kami minta ada persaingan. Bisa 2, 3, 4, 5. Kemudian toko bangunan memberikan penawaran seperti tender di waktu yang bersamaan. Siapa yang paling murah, itulah pemenang. Jadi ini terobosan di tempat kami, Pak Kodari, Pak Mendagri, Ibu Kepala BPS beberapa kali hadir untuk menyaksikan terobosan itu. Dan dihasilkan sekitar 5% efisiensi. Itu salah satu konsep government planner yang kami lakukan. Bagaimana ada efisiensi, tapi efisiensinya itu dikembalikan kepada rakyat penerima bantuan. Sehingga mereka bisa membeli barang bangunan lebih banyak. Contoh, tadinya 2 sak semen, jadi 3 sak semen. Ya, jadi bertambah. Jadinya supaya ini bisa terjadi dengan baik. Kemudian nomor 4, gentengisasi. Gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo. Bagaimana supaya kalau pakai seng panas. Jadi kita secara bertahap melakukan gentengisasi. Kemudian juga UMKM bergerak. Kita sudah melakukan 2 kali di Pleret dan sudah melakukan di Majalengka. Mohon doanya, bulan Oktober dan bulan November kami akan melakukan pengiriman di Majalengka itu November minimal 2 juta genteng, kemudian di Pleret sekitar 500 genteng. Nanti saya juga akan mengundang teman-teman media. Kenapa saya butuh waktu untuk konsolidasi? Karena UMKM kita juga harus diedukasi. Misalnya bagaimana ada sertifikasi yang namanya kehandalan dari Departemen Perindustrian. Kita ingin UMKM maju, tapi dengan cara yang benar. Sehingga nanti kita kasih order, tetapi juga kualitasnya bagus. Jangan kita pesan dari UMKM, kualitasnya nggak bagus, nanti rakyat jadi korban, penerima bantuan. Jadi UMKM-nya dididik dengan benar, tetapi juga UMKM-nya juga dididik dengan benar. Itu yang dimau Presiden Prabowo yang saya pahami. Bukan hanya memberikan UMKM apa adanya, tidak, tapi ada proses naik kelas. Kalau ada masalah pendanaan, kita sudah undang BRI untuk memberikan pembiayaan. Jadi kita jangan hanya niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Caranya harus terukur, ya, sistematis, dan jangan kita merasa sudah baik tanpa ukuran-ukuran. Tadi ukuran kualitas ada namanya kehandalan, kemudian juga pembiayaan juga kita minta koordinasi dengan BRI. Bisa kok. Saya rasa belum pernah ada pengiriman itu sekitar 2 juta lebih genteng. Itu kalau dikalkulasi Pak Kodari ada 600 truk dari Majalengka, nanti saya undang Pak Kodari juga. Jadi kalau satu truk itu saya sudah suruh ukur panjangnya 5 meter. Nah, kalau 600 truk, 600 kali 5 meter berarti 3 kilometer. Kalau satu jalur, satu jalan ada 2 jalur, berarti 3 kilometer bagi 2 ada 1,5 kilometer. Kalau nggak ada jaraknya. Kalau pakai jaraknya lagi, mesti tambah lagi 10 cm atau 15 cm. Ini bisa kok. Tapi kita memang harus serius ngurusnya. Ya, kalau kita nggak serius ngurusnya, nanti jadi asal-asalan. Kalau kita nggak detail, kita nggak kontrol, nggak cek, ya tantangan saya terus terang di birokrat di dalam saya. Bagaimana bekerja detail, bekerja sesuai tata kelola, ya, dan diawasi detail bolak-balik. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, Pak Kodari. Ya, tapi tantangannya ya kita mau menyerah atau tidak. Seperti Pak Presiden kan selalu katakan deep state, ya tantangan semua menteri adalah deep state yang ada di pemerintahannya masing-masing, di birokrasinya masing-masing. Saya kebetulan tidak kompromi soal deep state ini. Kalau mau ikut, ikut. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gitu. Kemudian, soal KPP, ini adalah kredit perumahan. Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Ya, Presiden Prabowo pertama kali menciptakan ini. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir. Di bawah 100 juta tidak perlu ada jaminan dan bunganya 0,5%. Rentenir memberikan bunga 0, ada yang 3%, 5%, bahkan 10% per bulan. Jadi ini 6% setahun. Dan di bawah 100 juta enggak pakai jaminan. Kenapa rentenir bisa hidup di Indonesia? Sesudah kami mempelajari, karena dia mudah dan cepat. Makanya Pak Kodari sudah datang berapa kali di acara kami. Bedanya kami ada sosialisasi dan di hari yang sama realisasi. Jadi kita sesuai arahan Presiden Prabowo itu, jangan bertele-tele, birokrat jangan mempersulit, membuat aturan yang sulit, proses yang sulit, ya bolak-balik itu mesti dilibas yang lama begitu. Ya, mesti cepat. Kalau enggak bisa ikut ya sudah, kita tinggalkan. Ya, karena Presiden Prabowo sudah berkali-kali mengatakan deep state itu, saya terus terang membuldoser itu. Jadi bagaimana supaya ini bisa terjadi cepat? Karena kita ini anak buahnya presiden, maunya dikerjakan dengan benar tapi cepat dan masif. Ya, seperti itu. Bukan lambat, enggak ada lambat ya, tapi mesti benar sesuai aturan. Jadi KPP ini, Pak, ini dinaikkan oleh Pak Erlangga bulan Juni dari 36 triliun anggaran yang disiapkan menjadi 50 triliun. Kenapa? Karena berhasil. Kalau enggak berhasil enggak mungkin dinaikin kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini. Jadi ini kur yang paling berhasil menurut saya. Jadinya dinaikkan. Ya, penyerapannya bagus. Kenapa bagus? Karena regulasinya disusun dibantu

0: Selamat pagi dan seperti yang tadi.
1: Misalkan reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Arya. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 penerbangan.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di layaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino pikir cepat di darat.
4: Dari Jakarta, dari Harapan, Indonesia,
0: apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.

Marcelino, mungkin cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Lita Soleman. Lepaskan tenaga, masuk!

RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama. Nah, sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah 300 juta. Yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon.
2: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memastikan penyidik juga masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, terkhusus kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
3: Pada empat orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Diketahui KPK menyita uang tunai dalam nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. KPK sendiri juga telah menetapkan 8 tersangka, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrian Pitojo, kemudian 4 pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faust, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri.

0: 2 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
1: iya, Pak.
0: Belum sempat bergeser.
1: Belum.
0: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
1: Betul.
0: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
1: Ya, Pak.
0: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
1: Gus Yakut.
0: Gus Alek.
1: Gus Alek pernah meminjam bahasanya 2 kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
2: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
3: Fortuner, Pak.
4: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
3: Tahun?
4: Tahun 2024. 550.
3: Cash.
4: Ya,
3: sampai juta, Pak.
4: Jogja, Pak.
3: Rumah di Jogja.
4: Iya.
3: Perolehannya tahun
4: 2024.
3: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
4: Sekitar 1 M, kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
3: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
4: Dari percepatan,
3: percepatan juga.
2: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kopi Pro 3 di Jumat dini hari, seperti biasa kami hadirkan Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho dengan topik Pancasila dan problem deforestasi. Kita akan kembali sesaat lagi.
1: Sobat, kau di mana?

0: Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Dear Indonesian friends, on behalf of the Embassy of the Russian Federation in the Republic of Indonesia and myself, I wish to extend my sincere congratulations on the occasion of the 81st anniversary of the Radio Republik Indonesia. On September 11, 1945, around 1 month after Indonesia gained its independence, RRI was formed to become one of the most prominent radio stations to spread credible news and unite the country. RRI has always been an example of successful and responsible actor in the media field, actively contributing to promotion of traditional friendly relations between Russia and Indonesia. May the future bring happiness and prosperity to all staff and listeners of RRI, as well as further strengthening of friendly relations between our two countries. Salamat ulang tahun, RRI. Секали би удара.

0: Eh, Vina, kamu masih dengerin radio?
1: Ya iyalah, kenapa?
0: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
1: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
0: Terus?
1: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja. Bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting, ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
0: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
1: Betul, teknologi boleh berubah. Tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani tetap ada.
0: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
1: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
2: Selamat Hari Radio, mari terus jaga radio sebagai ruang informasi.

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3 edisi khusus bersama kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita akan bicara secara umum tentang Pancasila, tapi topiknya pada malam hari ini khusus terhadap Pancasila dan masalah deforestasi. Deforestasi atau penebangan pohon hutan ya, atau hilangnya tutupan hutan secara permanen yang tidak ditanami kembali gitu ya. Kita akan berbincang pada malam hari ini atau dini hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam Pak Eko. Halo, selamat malam Pak Eko.
1: Selamat malam.
0: Malam, salam sehat Pak Eko.
1: Sehat, terima kasih Pak
0: Kajar. Iya, kita ketemu lagi dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia membahas tentang Pancasila dan problem deforestasi. Saya juga undang pendengar ya, Pak Eko mungkin ada yang ingin bergabung juga bersama Pro 3 RRI pada malam hari ini, silahkan. Di 021-352-3172, 386-6712, di 386-2375 atau di 384-4545 atau WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Pancasila dan problem deforestasi. Mungkin sebagai prolog bisa diawali terlebih dahulu Pak Eko, silakan tentang topik kita ini.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Kita ketemu lagi ya.
0: Iya nih.
1: Dan hari ini kita membahas topik yang masih hangat sebenarnya ya. Karena kita mengalami yang disebut dengan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan dan Sumatera kan ya.
0: Iya.
1: Dan itu sebenarnya bagian dari ya deforestasi ya. Jadi bagaimana hutan-hutan kita jadi berkurang karena terbakar hutan kita. Dan sebenarnya yang lucunya, konon para pakar yang diakui oleh Kementerian Kehutanan juga bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan itu bukan bencana alam Mas Fajar, tapi akibat kesengajaan atau dari manusia.
0: Iya.
1: Jadi karena land clearing manusia.
0: Faktor ya, manusia.
1: Jadi, betul. Jadi ini sangat disayangkan dan itu sangat mengganggu kita. Itu satu-satu bagian bagaimana hutan-hutan kita semakin berkurang karena ya itu dibakar dengan sengaja. Karena kan harusnya membuka lahan, katakanlah kita sudah mendapat izin untuk membuka lahan. Yang paling murah itu membakar, Mas. Yang harus menggunakan traktor, segala macam. Kan? Tapi akibatnya kan luar biasa. Kebakaran, rakyat sekitar hutan di Kalimantan jadi kena penyakit ispa, sekolah-sekolah harus tutup beberapa minggu atau harus apa memberikan jarak jauh ya, jarak jauh. Dan tidak hanya itu, protes dari negara tetangga kan Mas Fajar ya, dari Malaysia, dari Singapura gitu, juga protes
0: sekolahnya kita, pada tutup tuh.
1: Benar. Dan kalau kita bicara deforestasi sebenarnya juga sudah lama ya ini terjadi sejarahnya Mas Fajar. Zaman VOC dulu juga sudah ada deforestasi. Hutan-hutan jati kita di Jawa itu kan dipakai oleh VOC untuk bangun kapal Mas Fajar. Dan kita Belanda membuka perkebunan tebu, perkebunan
0: jagung, tembakau, teh juga, jagung, kopi.
1: Betul, itu kan sebenarnya deforestasi. Tapi masih terkendali lah, zaman itu masih oke lah ya. Tapi sekarang ini kan di zaman kemerdekaan kita, kita tidak jadi merdeka Mas Fajar. Jadi yang terjadi kan pembagian jatah lahan lewat hak usaha hutan di zaman dulu ya. Kita ingat ya. Kita ekspor komoditi kayu, rotan, yang itu benar-benar menghancurkan hutan kita ya di Kalimantan, terutama di Sulawesi gitu ya. Dan yang terakhir sekarang ini kan yang sangat disayangkan itu adalah alih-alih untuk ketahanan pangan, kita membuat namanya food estate atau ladang pangan ya, lumbung pangan maaf. Dan itu kan dengan cara membuka
0: lahan baru.
1: Lahan baru di Kalimantan kejadian kan kita membangun apa katanya menanam apa singkong, tapi gagal. Yeah. Karena lahan gambut nggak bisa tanam singkong, akhirnya menanam jagung, tapi di jagungnya tanam di polybag di Kalimantan. Dan yang terakhir kan kita lihat di Papua ya. Papua
0: oh iya itu juga.
1: Di Papua itu kan juga lagi ada food estate dan tanpa kita melihat bagaimana dampak ke masyarakat. Kalau Mas Fajar pernah nonton film dokumenter namanya Pesta Babi, itu sangat menarik Mas, bagaimana rakyat di sekitar food estate itu di marginalkan ya, tidak diajak bicara, tidak diuangke ya, dan diambil dari segelintir manusia dan sayangnya dibekingi oleh kekuasaan gitu. Dan itu kita bicara bukan hal kecil, itu bicara 2,8 juta hektar yang diberikan konsesi, walaupun hutannya sekitar 190 ribu hektar hilang gara-gara proyek ini. Dan itu semua kan terjadi karena kita sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Pancasila, Mas. Kemanusiaan yang adil dan beradab tuh kemana, gitu kan? Karena yang ada kan kepentingan pribadi, golongan, dan korporasi, gitu ya. Alih-alih kita menyerahkan rakyat, membuat rakyat setara, dengan adanya banjir bandang, ada yang adanya apa ISPA ya, tadi yang sekolah libur, gitu kan? Dan tentunya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia juga jauh sekali, gitu kan? Dan ini yang sayang sekali bahwa Pancasila yang harusnya menjadi kompas arah kita bergerak itu dilupakan untuk kepentingan ya segelintir kelompok manusia yang ingin mengambil profit sebanyak-banyak.
0: Oke.
1: Kira-kira itu saya buka dulu.
0: Baik, iya. Jadi gambarannya seperti itu, berkaca dari kondisi kekinian tentang saudara-saudara kita yang terkena musibah karhutla ya. Kebakaran hutan dan lahan juga termasuk deforestasi, hilangnya tutupan hutan secara periode lama, tidak sejenak aja hilangnya, tapi kemudian lama dan akhirnya bahkan beralih fungsi menjadi sesuatu yang bukan hutan lagi. Saya ingin undang Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Banyak sekali cara deforestasi atau menghilangkan tutupan hutan itu, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Tidak disengaja mungkin karena musibah bencana ya, banjir lah atau longsor atau kemarau panjang, kebakaran hutan. Tapi sayangnya kebakaran hutan dan lahan sekarang ini disampaikan oleh pemerintah juga, faktor manusianya itu hampir 90%. Jadi ada unsur ya humannya lah. Jadi bukan karena triknya matahari di musim kemarau El Nino ini. Saya terima dulu pendengar Pak Eko dari Makassar, ada Pak Wibi. Pak Wibi, selamat malam Pak Wibi. Halo.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, oh iya. Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi di Makassar.
2: Ya. Sekarang kan Pancasila banyak yang dipersetkan ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Jadi, kemudian nih, keadilan sosial bagi seluruh para koruptor Indonesia. Dan yang lain-lain itu. Dan kenyataan memang begitu Bang. Seperti pada bangun hutang itu kan yang punya uang yang cukup kuat, uangnya itu yang membangun hutang itu. Dan kita rakyatnya jadi korban. Karena kenapa? Karena mereka disuruh oleh perusahaan itu, kamu tebang ini ya, saya kasih uang sekian juta. Nggak usah aku takut, saya tanggung jawab ada apa-apanya. Jadi korban. Karena ini, sementara perusahaan karena banyak uangnya ya, bebas saja dia. Nggak ada masalah. Di penjara pun juga enak. Maka itu ada yang membersihkan keuangan yang malah kuasa dan juga keadilan sosial bagi seluruh para koruptor Indonesia. Makasih.
0: Makasih. Jadi Pak Wibi melihat skala dari misalkan kayu kelondongan yang terjadi ketika banjir di Sumatera kemarin yang begitu masif, begitu banyak, dengan sebegitu banyaknya kayu kelondongan yang hanyut, artinya ada modal yang besar sekali yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menebang hutan. Nggak mungkin masyarakat biasa mampu mempunyai atau mengerahkan alat-alat berat gitu ya dan lain sebagainya untuk melakukan itu, termasuk juga pembukaan lahan yang dengan cara dibakar, dengan banyaknya lahan-lahan yang terbakar gitu ya, jutaan hektar, ribuan hektar bahkan. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
3: Halo, selamat dini hari.
0: Kabarnya gimana Pak Mulyadi di dini hari ini di Banjarmasin?
3: Aduh, masih tetap asap.
0: Masih ya?
3: Iya, sampai PJJ itu ditambah.
0: Ini lagi. Kemarin kan terakhir kita ngobrol di udara itu asapnya sudah mulai menipis ya Pak Mulyadi. Tapi sekarang
3: iya,
0: ini
3: menipis, mulai lagi.
0: Mulai lagi.
3: Abis kita ngomong itu mulai lagi sampai ada PJJ segala.
0: PJJ itu berarti itu, untuk anak sekolah ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: PJJ itu dua hari. Sekarang mulai lagi tanggal 16 sampai 18 besok.
0: Oh, PJJ lagi mulai?
3: Iya.
0: Oke, jadi artinya semakin tebal, semakin sulit untuk beraktivitas tidak hanya anak sekolah berarti? Para pekerja
3: iya,
0: pun yang
3: semua,
0: lainnya juga?
3: Iya, semua lah.
0: Oh, sungai apa? Mahakam ya di sana ya Pak Mulyadi?
3: Barito.
0: Oh, Barito. Sungai Barito gimana kondisinya?
3: Barito kering tuh yang di Kalteng. Nah, itu kalau nggak dikeruk, Bung Fajar, nanti kalau bulan depan hujan, Banjarmasin ini banjir.
0: Kenapa? Kenapa harus dikeruk, Pak? Kan kalau kering...
3: Iya, dan tempat itu, kalau hujan tuh tempat nampung airnya berkurang.
0: Oh, sedimentasi, pengendapan. Jadi,
3: iya, betul,
0: jadi
3: cat,
0: jadi dangkal ya?
3: Iya, jadi kering kan, karena dangkal.
0: Harus dikeruk
3: dulunya
0: berarti.
3: Gak kering tuh. Iya, harus dikeruk. Kalau enggak dikeruk
0: banjir.
3: Banjarmasin banjir. Kan muaranya di Banjarmasin sini.
0: Pak Mulyadi, ini memang kalau di Banjarmasin tuh kan ketika musim kemarau sering kali kan ada kebakaran hutan walaupun tidak dahsyat ya. Kalau sekarang 2026 ini gimana nih, Pak Mulyadi?
3: Wah, ini paling parah.
0: Ini paling parah.
3: Paling parah tahun 26 nih.
0: Aktivitas masyarakat artinya juga terganggu nih, tidak hanya anak sekolah. Nggak, yang kantor-kantor itu tetap beraktivitas maksudnya
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, tetap aja
0: okay.
3: Beraktivitas. Cuma ya yang terganggu itu pokoknya Kalimantan Selatan ini Bung Fajar lah. Karhutlah ya.
0: Iya.
3: Yeah. Habis itu asap.
0: Ya.
3: Habis itu lampu mati.
0: Oh.
3: Air mati.
0: Air mati.
3: Air mati, air bersih. Di Banjarmasin ini nyalanya 10 jam aja.
0: Malam ini mati.
3: Setiap malam mati. Mulai yang terakhir bicara dengan Bung Fajar itu sampai sekarang mati terus.
0: Nah, ini kalau mendengarkan RRI dari mana Pak Mulyadi kalau mati lampu?
3: Loh, ini kebetulan tempat saya ini masih hoki Bung Fajar karena dekat rumah sakit.
0: Oh, jadi untuk rumah sakit itu nyala?
3: Nyala terus.
0: Nyala terus. Oh.
3: Nah, kebetulan salurannya itu rumah kami itu dekat rumah sakit nyala terus. Tapi kalau pemadaman mati 5 menit.
0: Oke. Ya, kemudian nyala lagi 5 menit. Pak Mulyadi, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit apa nih? Swasta?
3: Rumah sakit Kota Madya.
0: Kota Madya.
3: Rumah sakit, iya.
0: Dekat dengan rumah sakit Pak Mulyadi dapat bisa diinformasikan tahu enggak nih soal banyaknya angka kasus ISPA atau yang berobat gitu akhir-akhir ini ke rumah sakit Pak Mulyadi. Rame enggak?
3: Ya, waktu saya datang itu ya rame Bung Fajar.
0: Oh, Pak Mulyadi juga berobat?
3: Saya berobat, tapi...
0: Bukan ISPA?
3: Bukan ISPA,
0: ngantar
3: istri saya. Istri saya pas kecelakaan di rumah.
0: Oh gitu, iya. Jadi untuk jarak pandang juga berkurang ya Pak Mulyadi ya?
3: Berkurang, Bung Fajar.
0: Iya, lakalantes tuh jadi rawan banget tuh. Pak Mulyadi, untuk pasar terapung artinya nggak beraktivitas dulu tuh? Karena airnya kering?
3: Bukan airnya kering, airnya Sungai Barito ini masih lumayan nih.
0: Oh masih ada.
3: Sungai Martapura ini masih lumayan.
0: Oh Martapura masih lumayan.
3: Iya, masih lumayan dibandingkan Sungai Mahakam dan sungai ini apa?
0: Oh masih ada aktivitas itu ya, pasar terapung ya di sana ya Pak Mulyadi?
3: Masih ada tiap minggu, hari minggu.
0: Tiap hari minggu masih ada?
3: Ya.
0: Oke, okay. Itu karena itu kan termasuk kebutuhan pokok masyarakat ya, Pak Mengadi ya?
3: Iya, betul.
0: Kayak sayur-sayuran ya, dan lain sebagainya.
3: Nah,
0: gitu
3: yang
0: ya,
3: dibatalkan itu, Bu Fajar, yang dibatalkan itu pesta-pesta ini, ulang tahun Banjarmasin.
0: Oh, dibatalkan.
3: Iya, di Jukung Hias itu.
0: Ya, mau ngerayain gimana? Orang nafas aja susah, Pak Mulyadi.
3: Iya, makanya.
0: Makanya.
3: Itu di ini ya, dibatalkan karena kejadian kapal ini tenggelam.
0: Kapal tenggelam?
3: Iya, yang Virgo itu.
0: Oh iya.
3: Kapal terbalik. Nah, karena itu solidaritas pemerintah kota membatalkan. Kalau hanya asap aja tetap jalan.
0: Oh gitu. Asap.
3: Mm-mm. Karena anu solidaritas banyak warga Banjar kan yang tenggelam tuh belum terselamatkan.
0: Oh iya, oke. Baik. Pak Mulyadi, terakhir tadi ini kan air mati, listrik biarpet, kadang hidup kadang mati, BBM iya. BBM langka enggak?
3: BBM itu langka. Justru 5 kejadian ini yang
0: oh, Banjarmasin juga. Kirain Kalimantan juga Tengah aja. Oh iya, Banjarmasin enggak. Juga. Antri.
3: Masih langka antri, Pak
0: Jeng. Oh, antri. Berapa jam, Pak?
3: Iya. Waduh, saya kurang tahu tuh. Sampai pernah ada yang gratiskan, enggak tahu di kota mana apa di Banjarmasin tuh.
0: Oke. Okay.
3: Sampai digratiskan tuh katanya.
0: Sampai dengan hari ini tanggal 17 kemarin lah, tanggal 17 kemarin itu masih iya. Antri ya, masih antri ya.
3: Antri. Oke. Okay.
0: Baik, Pak Mulyadi. Terima kasih informasinya.
3: Makanya kalau bisa naik bis aja saya bilang.
0: Oke. Pak Mulyadi, terima kasih ya.
3: Ini mau komen sebentar.
0: Boleh. Silakan, Pak Mulyadi.
3: Ini jelas-jelas melanggar Pancasila, Bu Fajar.
0: Iya, kenapa tuh, Pak Mulyadi?
3: Nomor satu, sila ketuhanan ya. Ini semua sila dilanggar, tapi yang saya ambil yang penting aja supaya nyingkat waktu.
0: Iya.
3: Ini nomor satu ketuhanan. Kan dikasih alam yang bagus oleh Tuhan, dirusak.
0: Iya.
3: Nah, yang kelima, ini karena, apa ya, deforestasi ini menciptakan ketimpangan yang nyata loh, Bu Fajar.
0: Contohnya
3: ya, pengusaha menikmati, apa ya.
0: Iya, yang itu, musibahnya masyarakat sekitar iya, yang kena.
3: Masyarakat, ya. Benar. Ekonominya dia yang ngambil
0: iya.
3: Keuntungannya. Nah, itu loh, keadilan sosialnya yang dirusak. Itu aja Bu Fajar,
0: oh, itu
3: terima
0: aja.
3: Kasih. Oh, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Pak Mulyadi, sehat-sehat ya. Salam buat keluarga ya, Pak Mulyadi.
3: Ya, amin.
0: Semoga cepat padam apinya. Kabut asapnya tambah tebal lagi. Kemarin saya sempat berbincang sama Pak Mulyadi di Banjarmasin, sudah mulai menipis, alhamdulillah. Tapi kemudian dini hari ini tambah tebal. Penderitaan masyarakat di Banjarmasin tambah lengkap dalam tanda kutip. Air mati, listrik biar pet, kadang hidup kadang mati, BBM langka. Silakan nih Pak Eko ditanggapi.
4: Iya, kalau kita menyangka diri Pak Mulyadi ya memang ya itulah yang terjadi gitu ya di Kalsel, Kalteng ya, karhut lainnya luar biasa.
0: Iya.
4: Dan kalau kita berkaca di pemerintahan sekarang, di pemerintahan sebelumnya, itu ya betul sih disampaikan oleh Pak Mulyadi bahwa ini yang terbesar ya. Karena langkah-langkah diambil oleh pemerintah sebelumnya itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ya. Kalau saya baca di sosial media itu pemerintah sebelumnya kan memastikan nih para aparat-aparat kepolisian, TNI itu diawasi oleh presiden. Kalau sampai titik-titik di daerah Anda itu terbakar, awas gitu. Nah sekarang kan nggak ada gitu Mas. Jadi ya memang pemerintah sekarang menurunkanlah 1.500 personel tentara memadamkan, tapi kan jadi terlambat ya. Belum ada, harusnya preventif sebelum. Jadi saya melihatnya memang pemerintah kan jadi kayak gagap ya dalam menanggulangi karhutla yang sekarang ini ya, akibatnya jadi semakin parah ya yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Jadi dan ditambah lagi dengan perang di Timur Tengah ya, yang akibatkan BBM juga semakin mahal akibatnya distribusi BBM
0: terganggu,
4: terganggu, dan itu otomatis mengakibatkan listrik juga berkurang karena sebagian dari listrik itu diambil dari bahan bakar minyak kan, generatornya. Jadi ya itu semuanya jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan, kira-kira begitu ya.
0: Iya, ketiban genteng lagi Pak Eko, jadi lengkap banget tuh penderitaan. Iya, jadi karena sebenarnya mencegah itu kan mungkin kalau bicara soal mitigasi bencana itu perlu dana yang luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan penanganan ketika bencana, itu dana yang dikeluarkan itu jauh lebih rendah mitigasinya. Kita bayangkan Manggala Agni, TNI, Polri, Basarnas, dari semua elemen masyarakat memadamkan api, toh sampai sekarang ini tidak bisa memadamkan secara instan. Dana yang dikeluarkan untuk membuat modifikasi cuaca atau hujan buatan itu berapa juta sekali melakukannya MCO itu. Lalu kemudian ada yang meninggal dunia, para relawan kita untuk memadamkan api, nyawa. Jadi enggak sebanding langkah mitigasi yang harusnya dilakukan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan BMKG sudah mengingatkan awal Januari bahwa siap-siap ada El Nino dahsyat tahun ini. Sudah diingatkan jauh-jauh hari, tapi kemudian ini yang kita lihat begitu. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana memulihkannya. Tadi Pak Mulyadi mengingatkan, ketika sungai sudah mengering, ada sedimentasi endapan di situ sehingga akhirnya terjadi pendangkalan sungai. Kalau nggak buru-buru dikeruk, ketika musim hujan tiba, ya udah. Ketika musim kering airnya susah, musim hujan banjir. Pak Eko, silakan. Ya.
4: Betul Pak, Mas Fajar. Jadi memang ya, kalau kita kembali lagi tadi yang Mas Fibi dan Pak Mulyadi disampaikan, yang terjadi ini betul-betul rakyat kayak ditinggal saja, Mas. Jadi semua itu demi kepentingan ya perusahaan-perusahaan besar yang berada di situ. Ya. Daripada saya capek-capek buka lahan dengan bulldozer, mending saya bakar aja. Kan tidak ada ininya, gitu ya. Tidak ada apa hukuman. Ada memang undang-undangnya, peraturannya yang akan menuntut ya. Dan ini sudah dimulai, bukan tuntutan lewat pengadilan ya, tapi kan kembali lagi kalau semua itu oknum-oknumnya saat berkongkalikong ya susah
0: gitu kan. Jadi ada ketidakpercayaan gitu ya Pak Eko ya, penegakan hukum gitu.
4: Iya ya, faktanya kan sekarang kok orang dengan mudah aja bakar-bakar gitu kan,
0: berarti
4: kan
0: nggak ada takut-takutnya gitu ya.
4: Padahal hukumnya sudah ada Mas, bahwa pembakaran hutan ada moratorium sekarang, nggak boleh bakar hutan ke pembukaan lahan.
0: Iya, iya.
4: Terjadi dan itu akibat dari ya orang nggak takut lagi, karena yang harusnya melindungi atau menegakkan hukum kan juga dipertanyakan gitu ya, apakah juga mereka melakukan apa yang diinstruksikan oleh hukum. Karena yang saya sampaikan, kalau sebelum pemerintah sebelumnya itu sangat memastikan bahwa aparat hukum itu jangan sampai ada, kalau ada titik kebakaran kamu tanggung jawab. Karena kalau sekarang kan nggak begitu gitu ya. Jadi yang terjadi adalah ya sudah terjadi, diperbaiki yang tadi ya Mas Fajar sampaikan, memperbaiki itu atau membetulkan yang sudah terjadi itu ongkosnya lebih mahal, ditambah sekarang anggaran itu ditambah anggaran bencana sosial kan semakin dikurangi.
0: Ini bahkan untuk BNPB itu terendah sejak 10 tahun terakhir BNPB berdiri gitu. Dananya tuh nggak sampai 1 triliun, hanya ratusan miliar aja. Bahkan yang tertinggi itu BNPB tuh sempat 11 triliunan, tapi sekarang ini hanya ratusan miliar aja. Jadi dipangkas besar-besaran juga.
4: Iya Mas Fajar. Jadi kalau itu sedih sekali sih Mas Fajar ya, karena sementara negara-negara lain tuh berhasil melakukan penanaman kembali ya, kita itu malah selalu menjadi tiga besar di dunia dalam deforestasi tiap tahun. Padahal negara-negara lain contohnya adalah di Korea Selatan misalnya gitu ya, mereka tuh berhasil bisa menanam kembali setelah perang Korea Selatan, perang Korea ya, Korea Selatan bisa membuat hutan tuh 63% dari wilayahnya jadi hutan lagi. Jadi benar-benar mereka itu serius gitu ya. Mereka menanam 10 miliar pohon di tanah. Itu kan luar biasa. Dan itu sesuatu yang sangat kontradiktif dengan Indonesia. Di Cina misalnya.
0: Yeah.
4: Di Tiongkok itu mereka membuat yang namanya tembok besar hijau atau green grid wall ya. Mereka menggunakan teknologi-teknologi canggih untuk menanam miliaran pohon juga. Mereka menggunakan drone untuk menebarkan benih dan menggunakan citra satelit untuk melihat perkembangan dari tanaman-tanaman tersebut. Dan apa yang mereka lakukan itu menambah ruang hijau 26% dunia. Tiongkok itu luar biasa.
0: Luar biasa. Bahkan kabarnya juga sempat menghijaukan lagi beberapa daerah yang tadinya tidak bisa ditumbuhi tanaman dengan betul, dengan teknologi AI yang sekarang ini ada.
4: Betul, mereka menanam di sepanjang perbatasan Gurun Gobi, ditanam
0: ya. Iya, gurun, betul, gurun. Saya lupa namanya right, apa tuh.
4: Mereka bisa tanami, Mas, luar biasa. Costa Rica juga sama. Mereka meningkatkan hutan dari 21% jadi 50% lokasi mereka. Dan apa yang mereka lakukan, mereka bayar ya. Mereka ambil pajak dari BBM,
0: yeah,
4: mereka bayar para petani, sehingga mereka itu menanam pohon, merawat sumber air, gitu ya,
0: yeah,
4: dan ya memastikan tidak terjadi kebakaran hutan gitu ya. Jadi semua upaya ini kan harusnya bisa kita contoh bagi Indonesia untuk tidak terjadi deforestasi tapi malah reforestasi. Itu harusnya begitu kan.
0: Kalau
4: terjadi kan nggak begitu.
0: Kalau Anda melihat, mungkin bisa cek di Google atau di YouTube ya. Saya pernah menonton juga tentang bagaimana Cina membuka terobosan menanam, menghidupkan gurun yang tadinya gersang, akhirnya tumbuh kembali. Dan prosesnya itu nggak instan. Malam ditanam, pagi tumbuh nggak gitu. Prosesnya bisa bermakan waktu cukup lama, berbulan-bulan, setengah tahun, sampai trial and error, uji coba, apa namanya, gagal dan tanam kembali, gagal dan tanam kembali, dan akhirnya berhasil. Dan betul, itu butuh waktu, butuh dana yang nggak sedikit karena tutupan lahan yang ditanami oleh di gurun itu luas banget, pendengar. Anda bisa cek aja di videonya bagaimana prosesnya. Dananya itu pasti nggak sedikit. Sayangnya untuk alokasi mitigasi seperti ini dengan dana yang terlihat itu besar banget, kayaknya sayang kalau nggak langsung dilihat hasilnya gitu kan, Pak Eko. Kayak misalkan nih. Dana untuk kejadian tak terduga nih, misalkan untuk banjir, banjirnya belum ada gitu, ngapain besar-besar gitu kan, Pak Eko? Atau ya itu mungkin paradigma yang mungkin bisa lambat laun harus diubah juga kali ya, Pak Eko ya, dalam perancangan pendanaan.
4: Iya, masalah utama negara seperti kita ini adalah tidak adanya continuity dalam kita menyusun rencana, Mas. Di zaman dulu kita punya namanya GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara.
0: Yeah.
4: Kan udah nggak ada lagi sekarang ini. Jadi pemerintah ganti, ganti rencana, Mas Fajar.
0: Akhirnya di tengah jalan berhenti gitu ya?
4: Iya, jadi yang tadinya udah bagus, misalnya kan, tadi itu memastikan para aparat ada di pihak pemerintah gitu kan.
0: Yeah.
4: Sekarang kan nggak lagi. Jadi dan dana yang tadinya diperuntukkan, jadi dengan adanya kepentingan-kepentingan politik yang sesaat ini, itu akibatnya rencana-rencana yang direncanakan jangka panjang itu sulit dilakukan, Mas. Karena apa? Nggak populer kan? Tadi kan Mas Fajar mengatakan kan butuh waktu.
0: Butuh waktu, lama, nggak kelihatan, nggak bisa langsung dananya dikeluarin, tapi kok bentuknya nggak ada nih gitu.
4: Iya, padahal saya 5 tahun, 3 tahun lagi saya harus pilih kan.
0: Waduh.
4: Jadi ini masalah kita gitu ya.
0: Iya. Jadi ingin ada apa legacy ketika setelah menjabat, tapi kemudian ternyata lebih dari 5 tahun misalkan nih hasil sudah kelihatan. Jadi lebih baik ganti program aja deh yang bisa langsung kelihatan gitu ya.
4: Iya, jadi program legacy jadi nggak populer, penanaman kembali segala macam gitu, itu sangat sangat disayangkan gitu ya. Dan
0: gaungnya juga soal reboisasi ya, terlalu sepi di telinga kita, reboisasi penanaman kembali. Sepertinya hanya sekedar seremonial aja, misalkan hari lingkungan hidup dan lain sebagainya, tanam sejuta, semiliar bibit misalkan. Tapi kemudian setelah itu apa gitu? Nggak dirawat, nggak dilihat bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya, Pak Eko.
4: Nah, ini yang Pusaka Indonesia lakukan, Mas Fajar. Kami melakukan membangun hutan bambu di Malang Selatan. Nggak gede memang, cuma 1 hektar. Tapi kan itu upaya yang kita bisa mampu dan lakukan. Kita memberikan contoh pada siapapun bahwa kita, pemerintah gitu ya, itu berupaya loh untuk menanam kembali bambu. Ya, karena kami melihat bahwa bambu itu
0: sudah mulai langka.
4: Adalah tidak hanya langka, tapi dia tuh menyerap, tiap satu rumpun bambu itu menyerap 5.000 liter air, Mas.
0: Oh, jadi sebagai daerah resapan air di pinggir-pinggir sungai itu bagus banget gitu ya.
4: Bagus banget, dan tidak hanya itu, dia tuh menyumbang oksigen 35% lebih banyak daripada pohon kayu yang seukurannya. Jadi bambu kita tanam di sana, kita berikan, kita pastikan airnya cukup, gitu ya. Dan memang bambu itu lucu, Mas. 1-3 tahun itu nggak kelihatan bagus, karena dia mengembangkan akar di bawah.
0: Oh.
4: Baru setelah 5 tahun dia akan muncul
0: naik ke atas, gitu ya.
4: Betul. Nah, buat pemerintah nggak akan seru kan, nggak kelihatan.
0: Nggak kelihatan ya.

0: tanah ini menjadi hutan bambu.
1: Nah gitu, ini juga kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi boleh juga nih, misalkan sudah tumbuh tinggi terus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga, Pak Eko. Bambunya kan banyak banget manfaat juga tuh, Pak Eko.
0: Betul banyak sekali. Nanti kita lakukan itu satu persatu. Setelah kita menanam dan hasil, baru kita akan lakukan bagaimana memanfaatkan bambu tersebut dengan baik.
1: Pak Eko, dari sekian banyak daerah di Indonesia, kenapa di Malang Selatan ini, Pak Eko?
0: Kebetulan kami punya anggota yang memang aktif di sana.
1: Oh gitu.
0: Yang sebelumnya juga menanam hutan bakau, mas, 100 hektar kalau nggak salah.
1: Wah keren.
0: Jadi secara individu beliau ini, Pak Sabtoyo namanya, itu menanam hutan bakau, melihat bagaimana situasi di sana itu semakin miris ya. Terjadi ikan sepanjang sungai di sepanjang laut di pantai Malang Selatan semuanya berkurang ya, banyak orang menggunakan bom untuk mengambil ikan itu, menghancurkan ekosistem. Nah dia, beliau itu kemudian berinisiatif menanam hutan bakau dan berhasil menanam di 100 lebih hektar gitu ya. Dan karena itu juga beliau berjuang untuk bisa menjadikan hutan di kawasan Malang Selatan menjadi hutan wisata. Jadi salah satu bagaimana contoh masyarakat bisa mengolah hutan dengan baik dan melestarikannya dan menjadikannya wisata untuk menjadikan pendapatan asli daerah, mas. Itu luar biasa, namanya CMC Tiga Warna di sana itu.
1: Jadi efek dominonya luar biasa ya, nggak hanya sekedar
0: luar biasa.
1: Eboisasi aja.
0: Dan perjuangan beliau itu luar biasa, mas, di penjara segala, di penjara.
1: Kok bisa?
0: Pohon, mas.
1: Kok bisa?
0: Karena nah, pohon nggak boleh.
1: Oke, sebentar, nanti saya lanjutkan dengan perjuangan dari salah seorang anggota dari Pusaka Indonesia di Malang Selatan itu. Tapi kita break dulu ya, jelang warta berita, Pak Eko.
0: Ya.
1: Nanti sesi kedua kita ngobrol lagi. Baik, terima kasih, Pak Eko.
0: Boleh.
1: Pendengar, nanti kami kembali di sesi yang kedua. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
1: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
1: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan, sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
2: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsi mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
3: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDMPBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
2: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
5: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia menghasilkan transaksi

0: dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal, yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
1: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
2: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini, gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna, mungkin menurut saya tidak akan pernah, Pak. Tapi akan terus meningkat, ya. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada, Pak, di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
1: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: nggak kamu nyalain radio, cuman karena nggak mau merasa sendirian.
1: Wah sering, kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari

0: Radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
1: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
0: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
1: Radio bukan terus punya alasan untuk bersuara.
0: Selamat Hari Radio ke-81.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sudah menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musuh bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musuh bala penyiar juga tidak tahu diberi ke pengerai, awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musuh kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali dah tahu angin, selalu dah tahu angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari belahan negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap.

0: Kembali lagi di Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia di sesi yang kedua ini. Secara tema besarnya tentang Pancasila, tapi topik kita pada malam hari ini mengambil topik tentang Pancasila dan problem deforestasi atau masalah deforestasi, penggundulan hutan. Hilangnya luasan dari atap hutan ya. Nah, lawan katanya ya reboisasi, penanaman kembali. Tapi tentu saja reboisasi itu mungkin nyaris jarang kita dengar beritanya. Hanya ketika momentum tertentu seperti hari lingkungan hidup sedunia misalkan, penanaman berapa juta, berapa miliar bibit pohon. Tapi kemudian kebermanfaatannya itu bagaimana? Bagaimana melihat sejauh apa pertumbuhannya? Karena memang tidak instan ya. Perlu di maintain secara terus-menerus. Apakah ada yang layu, mati, atau rusak, atau terkena masalah lainnya ya, hama dan lain sebagainya. Ya tentu saja harus dipantau secara terus-menerus begitu. Bagaimana bibit itu ditanam? Karena masif sekali. Biasanya itu jutaan bibit lah. Termasuk apa yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia. Tadi sempat disinggung soal penanaman bambu ya di Malang Selatan. Pak Eko Nugroho, saya sudah sapa lagi. Pak Eko, halo.
1: Halo, kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Iya, ini soal tersandung kasus hukum. Tadi Pak Eko, kenapa itu?
1: Ada cerita lucu memang.
0: Gimana tuh? Saya
1: adalah ketua wilayah Pusaka Indonesia Jawa Timur ya, kebetulan. Jadi upaya beliau untuk menanam bakau atau mangrove di Malang Selatan itu dianggap oleh perhutani waktu itu sebagai memasuki kawasan perhutani tanpa izin.
0: Oh.
1: Akibatnya beliau ditangkap dan masuk ke penjara di Mapolres Malang selama 2 hari kalau nggak salah. Tapi itu menjadi titik balik dari Pak Sabtoyo untuk mengupayakan ya. Bagaimana kerjasama antara masyarakat dan perhutani untuk bisa menjaga alam dengan lebih baik lagi, Mas. Sehingga akhirnya kelompok Pak Sabtoyo ini bisa mendapatkan izin untuk mengelola lokasi yang beliau tanam bakau itu menjadi kayak ekowisata gitu ya, ekowisata berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi akhirnya mereka, beliau mendapat izin secara sah dari KLHK.
0: Oke. Okay.
1: Dan ya ceritanya begitulah awalnya. Sehingga akhirnya beliau bisa menjadikan kawasan CMC Tiga Warna, seluruh mangrove conservation Tiga Warna itu menjadi ekowisata yang luar biasa. Beliau membatasi misalnya yang boleh masuk tamu datang itu hanya 100 dari tertentu atau 300 di tempat lain gitu. Jadi gak boleh
0: terlalu banyak ya.
1: Terlalu banyak gitu ya. Beliau juga menerapkan zero waste policy, plastic policy. Jadi yang mau datang ke sana dicek dulu, Mas, bahwa plastiknya harus dibawa pulang, gak boleh dibuang di sana. Jadi kalau misalnya bawa snack-snack itu, dipastikan pada saat pulang dicek masih ada gak bungkusnya ya. Jadi itu juga bagian dari bagaimana beliau memastikan tidak hanya menawarkan wisata, tapi juga menanamkan edukasi terhadap lingkungan, ya.
0: Yeah.
1: Dia juga melakukan penutupan di setiap hari Kamis, gitu ya, untuk memastikan perawatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Jadi, ya itu, dan memastikan bahwa ada pemandunya, jadi tidak seenaknya aja, misalnya para yang datang itu malah bisa merusak alat.
0: Iya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, okay. Ini menarik juga. Tapi saya sedikit ada rasa kecewa karena pendekatan negara dalam hal ini dari Kementerian Kehutanan itu adalah pidana. Padahal kan sering digaungkan bahwa pendekatannya itu kalau misalkan masalah administrasi, pelanggaran hak daerah apa administrasi lah apapun itu bisa diperdatakan dulu atau hukuman administratif saja dan lain sebagainya tidak harus kurungan penjara. Tapi sayangnya itu sudah terjadi, Pak Eko. Ini sedikit kecewa lah saya dengan itu. Karena takutnya malah menjadi uh, kekhawatiran bagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, Pak Eko. Takut salah nih, gitu. Ntar terpenjara lagi gitu, Pak Eko.
1: Iya, betul, Mas. Jadi ada istilah di kami itu namanya illegal planting. Jadi nanam pohon pun kalau tanpa izin bisa dipenjara. Padahal kan tujuannya kita ingin
0: bagus, baik ya tujuannya itu.
1: Baik, yeah. Ya. Tapi dengan izin tidak ada izin bisa jadi bahaya. Makanya ada istilah illegal planting yang padahal tujuannya baik untuk menanam pohon, menanam bibit, gitu ya. Tapi bisa menjadi sasaran penegak hukum untuk ya itulah
0: gitu. Iya, ini sangat kontra sekali dengan penegakan hukum terhadap yang merusak hutan, merusak lahan, merusak tanaman gitu. Kan tujuannya memang merusak, tujuannya merusak nih. Tapi kemudian bagaimana nih penegakan hukumnya gitu loh. Kan kontras banget tuh, Pak Eko.
1: Betul, malah sering bisa lolos kan. Gitu, jadi ya gitulah yang terjadi sekarang gitu. Ya upaya-upaya yang Pak Sabtoyo lakukan di Malang Selatan pun kita kembangkan terus. Jadi kalau kita bicara masalah tadi kan salah satu gunanya yang namanya food estate ya Mas Pak, itu kan sebenarnya kedaulatan pangan ya.
0: Iya.
1: Nah pusaka Indonesia itu melihatnya adalah namanya kedaulatan pangan itu ya yang berdaulat rakyat, bukan sebagian orang yang diberikan kuasa untuk mengelola itu gitu ya.
0: Sehingga, gimana tuh? Gimana tuh konsepnya? Gimana tuh kalau kedaulatan pangan tapi kedaulatan rakyat juga?
1: Ya. Nah, kami menciptakanlah mengajarkan para anggota kita yang disebut dengan kebun surgawi. Nah,
0: okay.
1: Jadi kita menanam pohon, menanam bibit, menanam buah-buahan di taman kita sendiri dengan sistem yang kita kembangkan secara organik tersebut Mesikma Farming. Jadi kita mengajarkan anggota-anggota kita bagaimana kita bercocok tanam. Kita menanam cabai, menanam tomat, menanam terong, ya, sehingga kita nggak perlu lagi beli lagi Mas ke depannya. Itu kan kedaulatan pangan. Kita punya daulat terhadap apa yang kita makan, Mas. Berbeda dengan konsep yang tadi itu, ya, yang hanya satu orang, ya, yang nanti dapat konsesi, kemudian dia dapat untung. Rakyat sekitarnya juga jadi pekerja saja, nggak berarti dijual harganya juga nggak murah gitu ya. Sedangkan di pusaka Indonesia mengembangkan sistem seperti itu. Kita juga mengembangkan namanya sentra polidektika. Jadi kita mengajarkan bagaimana kita bisa menanam, walaupun kita nggak punya lahan di rumah 1 meter persegi misalnya, kita tetap bisa menanam kok ya, dengan polidek. Jadi polidek dengan sistem Sigma Farm yang kita kembangkan bisa menjadi tanaman yang menghasilkan untuk paling nggak menambah kebutuhan kita sehari-hari, Mas. Di rumah saya sekarang ini ada pohon cabai dari berbagai polybag, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Saya tidak tiap hari nggak perlu lagi beli cabai. Saya tinggal pakai cabai di rumah. Gitu.
0: Jadi nggak hanya sekedar memberikan pemahaman soal bagaimana menanam di polybag, tapi bagaimana memaintain atau merawat itu sehingga akhirnya tumbuhnya bagus ya, subur ya, gitu ya, Pak Eko ya.
1: Betul, betul. Dan itu tidak mudah kalau kita harus melakukannya dengan sistem organik. Karena
0: gitu.
1: Perawatan yang intensif. Ya, karena
0: organik itu lebih susah ya?
1: Lebih perlu perawatan lebih banyak.
0: Oh, maintenance-nya lebih mengalokasikan waktu untuk mengecek dan sebagainya itu lebih.
1: Ya, jadi kalau misalnya kita, tapi kan kalau menggunakan pupuk kimia sintetis itu kan memang gampang, Mas.
0: Gampang.
1: Tapi ya, hasilnya itu tanah jadi rusak dan jadi makanan rusak. Yang kita makan juga jadi lebih pahit biasanya gitu ya, enggak segar gitu
0: ya,
1: dengan sistem organik. Gitu. Jadi kami mengembangkan juga namanya media tanam berbasis Sigma. Jadi kita melihat bahwa banyak peternak sapi itu kesulitan membuang kotoran hewan.
0: Iya.
1: Karena jadi limbah di sungai, Mas, ya.
0: Oke. Itu diolah lagi tuh, bisa?
1: Betul. Jadi kita sama dengan para petani peternak tersebut, kita suntik dengan bibit bakteri kita gitu ya. Kita tunggu, nanti itu menjadi sebuah pupuk yang luar biasa hebatnya. Kita beli lagi dari petani, kita bungkus, kita bisa distribusikan ke dan kita jual juga ke masyarakat, Pak.
0: Pupuk untuk tanaman rumahan juga bisa gitu, Pak Eko?
1: Bisa, itu sangat bagus sekali, keren banget.
0: Oh gitu.
1: Jadi media tanam yang luar biasa. Jadi kita menyulap yang tadi limbah jadi sesuatu yang mendapat income untuk petani, bagus untuk penanaman pohon gitu ya. Dan ya memang sangat luar biasa, suburnya itu luar biasa ya, saya katakan sendiri itu.
0: Tadi program Sigma itu
1: farming,
0: farming Sigma itu sejak kapan Pak Eko?
1: Kami mengembangkan mungkin 2-3 tahun terakhir ini kami mulai ya.
0: Okay.
1: Kami mengembangkan, menggabungkan dari berbagai macam metode gitu ya. Ada dari biodynamic ya, dari Eropa, kemudian permaculture ya. Terus kita melakukan riset sendiri. Kemudian kita membuatlah sebuah sistem yang kita anggap paling cocok untuk Indonesia, dan kita terus melakukan riset itu. Dan kita akhirnya membuat buku juga tentang Sigma Farming itu sendiri. Jadi kita tidak hanya ngobrolin tentang Pancasila gitu ya,
0: tapi
1: kita praktek,
0: praktek langsung
1: bahwa yang namanya kedaulatan pangan itu bisa loh dilakukan gitu ya, dengan kita bergerak langsung dan melakukan apa yang tadinya kita nggak pernah bisa dan juga bisa. Jadi silakan, gimana mas?
0: Kedaulatan pangan itu tadi sempat disinggung Pak Eko adalah kedaulatan rakyat, karena harus ada rakyat yang berdaulat yang bisa memberikan mengakses baik itu lahan, baik itu bibit untuk memberdayakan dirinya sendiri terlebih dahulu, begitu Pak Eko maksudnya, tidak tersentralisasi program dari pusat gitu misalkan ke daerah dan kemudian masyarakat sekitarnya justru tidak dilibatkan gitu Pak Eko.
1: Betul. Jadi yang kita ingin lakukan seperti itu ya, bahwa rakyat itu kan gini, kita nggak bisa memaksa semua rakyat makan nasi kan?
0: Ada yang jagung, jadi, ada yang sagu gitu ya.
1: Betul. Di yang terjadi kan dengan kita memaksakan menanam satu pohon atau kultur tanaman itu kan membuat kedaulatan pangan daerah jadi hilang. Kita lihat bagaimana di Nusa Tenggara. Orang sudah bergantung dengan nasi yang tadinya mereka dengan sagu misalnya kan, atau dengan jagung misalnya kan, itu kan sayang. Padahal yang harus kita lakukan kedaulatan pangan adalah saat situasi genting mereka bisa hidup dengan makan dengan asli tanaman dari daerah masing-masing.
0: Karena kultur tanaman juga pun tergantung daerahnya juga. Bagaimana padi mungkin di daerah lain tidak terlalu subur, tapi kemudian kentang jagung, ataupun singkong ataupun jagung itu justru lebih bagus gitu ya Pak.
1: Ya ada tanaman yang selama ini dilupakan dan lalu kita kembangkan namanya sorghum.
0: Sorghum. Bukannya sorghum itu juga salah satu program pemerintah untuk memberdayakan atau menyebarluaskan sorghum juga ya. Sulit enggak sih Pak Eko?
1: Sorghum itu sebenarnya tanaman yang sangat mudah ditanam di daerah yang kering. Hanya kita akhirnya melakukan riset terhadap tanaman sorghum ini, dan ternyata bibit-bibit sorghum yang beredar di sekarang ini adalah yang sudah di GMO atau genetic modified organism. Jadi artinya
0: secara genetik itu sudah diubah gitu.
1: Sudah diubah. Akibatnya begitu kita tanam secara organik pasti nggak bisa, Pak.
0: Harus diapain?
1: Harus kasih pupuk kimia sintetis.
0: Pupuknya
1: harus banyak gitu kan. Itu merusak tanah, Mas. Gitu ya. Jadi kita akhirnya mencoba untuk membuat bagaimana sorghum itu bisa ditanam dengan cara organik. Itu tidak mudah, butuh waktu. Sehingga kita tanam, kita ambil hasilnya, kemudian belum bagus ya, dari hasil itu kita tanam lagi ya, sampai muncul genus atau spesies yang memang bagus ditanam secara organik. Karena yang sekarang beredar itu sorghum itu banyak bibit-bibit sorghum itu dikembangkan di lab ya, sehingga mereka itu memang subur, tapi membutuhkan pupuk yang banyak. Dan padahal kita ingin menyampaikan bahwa
0: sustainability ya, lingkungan juga bagus gitu. Jadi pangan kita berdaulat, produktivitas oke, tapi tidak merusak tanah, unsur hara dan lain sebagainya, Pak Eko.
1: Betul, dan kami harusnya lebih bagus
0: sih. Saya undang mendengar lagi ya di line telepon maupun di 0103RRI 021-352-3172 386-6712 386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita tahu bahwa semakin populasi sebuah negara itu terus berkembang, semakin banyak perut yang harus dikasih makan. Artinya apa? Ketahanan pangan itu menjadi kunci juga untuk di kemudian hari. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, ketika itu terus bertambah, tentu kebutuhan pangan kita, satu negara itu, akan terus bertambah juga. Kebutuhan sebuah ruang itu juga bertambah. Banyak keluarga butuh tempat tinggal. Artinya apa? Ada lahan-lahan yang terpaksa dalam tanda kutip harus beralih fungsi. Entah itu untuk ketahanan pangan kita, entah itu untuk tempat tinggal. Kalau di daerah Anda mungkin ada sawah-sawah itu sudah ganti menjadi perumahan, sawah-sawah sudah ganti jadi ruko untuk tempat berusaha, atau ada hutan-hutan yang sudah berubah fungsi menjadi justru persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Itu dampak dari pertumbuhan, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk. Karena tentu saja harus ekuivalen, harus berbanding lurus ya antara pertumbuhan penduduk dengan stok pangan kita, sehingga perut yang harus dikasih makan juga cukup, tidak perlu mengimpor lagi. Tapi kita masih, beberapa komoditas kita masih impor, meskipun kabarnya untuk beras kita sudah mulai swasembada pangan, khusus beras, karena produksinya itu luar biasa bagus. Tapi kan tadi sempat disinggung Pak Eko, tidak bisa berasisasi ya, istilahnya apa, berasisasi. Seluruh Indonesia itu makan nasi semua, nggak konsep seperti itu. Tentu saja bisa jadi akan menjadi bumerang di kemudian hari, karena ada beberapa daerah yang mungkin tidak cocok dengan padi, tapi lebih cocok dengan sorghum, dengan jagung, dengan ubi, ketela, dan lain sebagainya. Saya ke intinya adalah tentang mengganti lahan-lahan itu agar tidak sia-sia, tidak berubah menjadi tambang batubara, menjadi sawit saja, kebun sawit, jadi hanya tidak ada kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar, gitu ya. Kalau untuk perkebunan mungkin ada manfaatnya, untuk perumahan ataupun ruko pun bisa jadi sebagai salah satu pemutar ekonomi gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau hanya untuk sawit, untuk batu bara, ya itu hanya untuk kelompok tertentu saja yang pemodalnya aja gitu ya. Saya ke Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Caswa.
2: Jaya,
0: silahkan Pak Caswa.
2: Pak Eko ya, salam sehat.
0: Salam sehat tangguh juga, silahkan Pak.
1: Salam sehat Pak Caswa.
2: Iya, sama juga Pak Eko. Kalau di wilayah saya sih ya, sebenarnya kan Brebes ya. Brebes itu
0: bawang ya?
2: Enggak. Kalau di wilayah saya, meskipun Brebes enggak bung.
0: Apa tuh?
2: Jadi enggak tahu ya, dari dulunya kayak gini. Dari dulunya, dulu pernah ada yang nanam bawang di lokasi saya. Itu sampai ketika udah ditanam, udah jadi itu, sampai ada ya orang yang merusak, enggak boleh. Nggak boleh ininya, nggak boleh nanam di wilayah sini gitu. Cuman yang di ini kan itu padi gitu ya. Kalau di wilayah saya kebanyakan.
0: Saya tanya dulu nih Pak, koreksi saya jika saya salah Pak Caswa. Saya taunya Brebes itu terkenal sebagai penyumbang bawang merah 20% bahkan dari total nasional. Jadi sebagai sentranya bawang merah Pak Caswa. Sekarang emang udah nggak lagi.
2: Ada, tapi itu di Brebes Kota.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di Brebes Kota, kalau di kecamatan saya itu nggak boleh gitu.
0: Nggak boleh nanam
2: seperti itu.
0: Nggak boleh nanam iya. Bawang.
2: Iya, cuma bawang doang. Nggak tahu itu mitosnya gimana? Hanya dari dulunya.
0: Nggak boleh nanam selain bawang atau nggak boleh nanam bawang?
2: Nanam bawang doang, satu. Mau bawang putih, mau bawang merah itu nggak boleh di wilayah saya.
0: Selain itu boleh.
2: Selain itu boleh.
0: Sejak dulu gitu ya?
2: Iya, sejak dulu. Gitu. Kalau misalkan apa yang namanya dibikin perumahan itu paling sawah. Tapi kalau hutan itu tidak sampai rusak. Alhamdulillah.
0: Ya, tapi sudah terlihat rusak. Ya, ada beberapa wilayah sawah-sawah itu ganti alih fungsi jadi perumahan, ruko gitu ya.
2: iya,
0: tempat
2: iya,
0: usaha paling gitu ya.
2: Paling-palingan seperti itu pun paling yang ya, masih dekat dengan kecamatan. Dekat jalan raya seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Cuman yang kedua, cuman kalau masalah pertambangan dan sebagainya itu mah udah aku harus yang harus sedia resiko masing-masing. Jadi ketika ada bencana, berarti itu yang nggak salah pun kena dampaknya.
0: Iya.
2: Pemerintah kita,
0: iya,
2: yang nggak boleh seperti itu. Makanya jangan sembarangan. Hutan aja jangankan dipakai pertambangan ya. Seumpamanya kayunya dicuri saja, itu sebenarnya nggak boleh.
0: Nggak boleh.
2: Dampaknya ke semuanya gitu loh. Jadi seperti itu, Bung.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam Pancasila, Pak Eko. Salam Pancasila, Bung Pajero.
0: Iya, salam Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata di Brebes itu ada bagian-bagian tertentu ya. Saya selalunya Brebes itu termasuk yang penyumbang bawang merah terbesar di 20%an kalau nggak salah secara nasional. Tapi ada kepercayaan dari masyarakat untuk daerah ini selain bawang merah sama bawang putih nggak boleh ditanam. Yang lainnya boleh lah gitu. Tapi jangan bawang merah sama bawang putih. Oke, ini menarik. Tapi sudah terlihat beberapa lahan itu beralih fungsi jadi perumahan ya, tempat usaha dan lain sebagainya. Ya tentu saja itu baru lahan. Kalau hutan, kalau menurut Pancasila di Brebes masih lestari, alhamdulillah. Purwokerto, Pak Dasrun. Pak Dasrun, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Pak Jarnugroho. Koyang tampan sekali atau yang sekaligus luar biasa suara.
0: Amin, terima kasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun.
3: Selamat malam Mas Eko.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Dasrun.
3: Ya selamat malam.
1: Salam kenal.
3: Mutia tadi yang terima teleponnya.
0: Pak, tadi ada Bung Sabil Pak Dasrun yang terima telepon atau Muti?
3: Mbak Muti aku.
0: Muti, Mbak Muti.
3: Iya. Saya ingin cerita bisa saya atau semampu saya, Mas Wajar sama Mas Eko.
0: Oke.
3: Sejak begini, sejak zaman Pancasila masih talinya sangat erat sekali ya. Nah, ternyata setelah ya nanti sih arahnya ke gundulan hutan. Setelah sedikit demi sedikit ada perkembangan zaman itu, termasuk ya sedikit demi sedikit mulai pudar. Contoh suatu contoh seperti ini, peralatan tukang kayu seolah-olah kan dari Bapak Soeharto sudah istilah perkembangan zaman supaya zaman kemajuan bisa segala sesuatunya bisa dimudahkan.
0: Iya.
3: Tapi ternyata semakin banyak orang ternyata itu digunakan yang ya seharusnya tidak digunakan, tapi digunakan karena apa? Membelani usaha. Contohnya itu penggundulan hutan. Jadi apalagi zaman sekarang ini pabrik kayu lapis di mana-mana ada, Mas Fajar.
0: Kayu apa?
3: Jadi pabrik kayu lapis itu di mana-mana ada sekarang. Jadi seolah-olah ya sulit dihentikan yang namanya pembabatan hutan. Ya mudah-mudahan sih ya nanti solusinya entah bagaimana caranya, mudah-mudahan ya bisa. Ya okay. Lantas ini satu lagi, mungkin itu yang kebakaran hutan, yang kebakaran sulit dikendalikan karena itu ranting-ranting yang sangat luar biasa banyaknya. Setelah kayunya dibabat, kan cuma yang besar-besar saja yang diangkut. Nah, setelah yang cuma ranting-ranting daun-daunnya itu sama sekali tidak dipikirkan. Jadi mau nggak mau sekarang hutannya kebakaran, saya sulit dikendalikan karena apa? Bukan sekedar rumput kering. Kalau rumput kering itu mungkin ya walaupun lahannya beratusan hektar atau beribu hektar,
0: yeah,
3: itu boleh dikatakan itu ya bisa selesai cepat.
0: Okay.
3: Tetap terampuk kebakarnya. Ini kan karena apa itu ranting-ranting yang sangat banyak sekali.
0: Okay.
3: Cuma belum seperti itu.
0: Yeah.
3: Bila kata-kata yang tidak berkenan, saya sangat
0: Pak Eko. Baik, makasih Pak Dasrun ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya itu termasuk mungkin ada benarnya juga, tapi dari hasil kajian langsung di lapangan banyakkan gambut. Gambut itu kalau musim hujan biasa itu menampung air lembab ya. Itu dari pohon apa namanya? Pohon-pohon yang layu, daun-daun yang kering, membusuk lalu kemudian menjadi lembab ke dalam. Itu dari kedalaman bisa puluhan meter. Ketika musim kering, akhirnya menguap. Harusnya ada cadangan air di dalam, tapi banyak yang rusak gambut kita. Jadi airnya itu terdrainase, ada pipa yang di pipa dalam tanda kutip akhirnya kering, sehingga tumpukan-tumpukan yang kering itu gampang sekali tersulut api. Kalau ada faktor manusia atau kesengajaan saja, misalkan sengaja dibakar, udah susah. Karena baranya itu di dalam banget. Kalau selama ada baranya masih ada, sulit untuk dipadamkan. Kebakar lagi. Salah satu dari analisis yang terjadi saat ini, salah satunya itu karena kebanyakan itu lahan gambut yang terbakar. Oke. Lalu gimana cara untuk menjaganya? Sebenarnya sudah ada pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjaga lingkungan kita, hutan kita. Jadi ada hutan konservasi. Jadi nggak boleh diapa-apain karena keragaman hayati, flora fauna dan lain sebagainya. Hutan lindung, ada garisnya tuh, batasannya tuh, nggak boleh diapa-apain. Penjaga kehidupan alam dan juga ekosistem alam, hutan dan juga masyarakat sekitarnya. Mencegah banjir, ada daerah resapan air. Lalu kemudian ada hutan produksi, boleh diapa-apain tapi dengan durasi tertentu, biasanya ada apa namanya, prasyaratnya sebelum menggunakan atau melakukan kegiatan usaha di hutan produksi ini. Jadi udah ada bagian-bagiannya, tapi sayangnya lagi-lagi nih garis lurusnya itu kadang-kadang agak sedikit belok nih Pak Eko. Ini hutan lindung kemudian jadi hutan produksi, hutan konservasi yang nggak boleh apa-apain dijaga, kemudian berubah fungsi jadi pertambangan atau kebun sawit dan lain sebagainya Pak Eko.
1: Betul. Jadi memang satu lagi faktor deforestasi itu adalah pertambangan ya Mas ya. Hmm. Nah, pertambangan itu ada pertambangan yang resmi dan ada pertambangan yang tidak resmi. Ya.
0: Legal kalau sama ilegal. Oke.
1: Okay. Ya betul. Kalau yang legal tentunya kan batas-batasnya tidak akan mengambil lahan di hutan lindung atau
0: konservasi,
1: konservasi. Ya, tapi kan yang ilegal ini nggak urus mas biasanya, yang marah, gitu. Karena dia ilegal kan. Dan ini yang mengakibatkan, dan apalagi namanya ilegal tidak bicara masalah atau tidak melakukan yang seperti konservasi. Kan kalau tambang yang legal, dia harus punya rencana kalau setelah tutup tambang mau ditanam apa.
0: Iya, punya kewajiban memulihkan kembali ya.
1: Betul. Malah harus menitipkan dana abadi gitu ya, memastikan bahwa nanti setelah selesai tambang dana itu dipakai untuk regulasinya. Tapi kan kalau yang ilegal dan ini yang banyak sekali terjadi di Indonesia, terutama tambang batu bara, itu ya itu tadi. Tanpa izin resmi, kemudian kadang-kadang nyenggol-nyenggol kawasan apa hutan lindung gitu ya, cagar alam itu diambil untuk kepentingan yang dilindungi kembali lagi oleh aparat gitu. Dan itu memang sangat nyata terjadi di Indonesia. Itu memang jadi bagian dari deforestasi yang parah.
0: Dan itulah menyebabkan ada gerakan penggalangan dana patungan untuk membeli hutan Kalimantan digagas oleh konten kreator Ferry Irwandi bersama dengan konten kreator pecinta lingkungan Andrew Kalawit. Dan hasil dana itu sekarang ini kabarnya sudah sampai dengan miliaran rupiah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ini sebagai bentuk, dibacanya itu sebagai bentuk keresahan masyarakat yang ikut menyumbang ini atas pengelolaan hutan di Indonesia, Pak Eko. Tapi kalau Pak Eko melihatnya gimana nih gerakan-gerakan seperti ini, Pak Eko?
1: Saya pikir bagus ya gerakan seperti ini kan, katanya sudah tembus 3,2 miliar ya.
0: Iya, miliaran ya.
1: Untuk mengumpulkan dana seperti ini ya. Ya, ya ini sebenarnya kan satu upaya karena rakyat sudah tidak bisa lagi mengantungkan kepada pemerintah kan. Akhirnya bergerak sendiri dan akhirnya mereka mengambil proposal sendiri. Seperti halnya dengan yang kita lihat di bencana alam di Sumatera dan Aceh gitu kan. Saat pemerintah tidak lagi mampu, nggak punya dana yang besar untuk membantu bencana, maka akhirnya masyarakat umum, masyarakat non-government organization yang akhirnya menginisiasi terjadinya bantuan-bantuan. Dan ini juga terjadi juga dengan Ferry Irwandi kan.
0: Iya. Jadi ini sebenarnya sebagai apa namanya, kritik halus dari masyarakat untuk ke pemerintah untuk kelola hutan dengan baik begitu Pak Eko?
1: Salah satunya menurut saya begitu ya, karena karena nggak bisa lagi kayaknya mengandungkan pada pemerintah, sehingga muncullah ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia kan Mas. Yeah. Kita melihat hutan dibabat, kita malah membuat hutan kan, hutan bambu. Itu kan bagian dari ya udahlah, kita yang kita bisa lakukan, yang itu yang kita lakukan sekarang. Kalau memang kita bisa menggalang dana Setiferi untuk kemudian membangun hutan atau membeli hutan, ya itu dilakukan gitu. Karena ketidakpuasan atau melihat bahwa pemerintah kok kayaknya nggak punya kepedulian dengan reboisasi misalnya gitu ya. Itu Mas yang lihatnya.
0: Ya, ketika RRI Kendari ya, saya bacakan beritanya di rri.co.id. RRI Kendari, Pro 1 RRI Kendari sempat berbincang bersama Kejaksaan dalam dialog Jaksa Menyapa pada 14 September 2020 kemarin, yang Jaksa mengatakan penanganan perkara Karhutla membutuhkan proses hukum yang didukung alat bukti serta keterangan yang dapat memperjelas rangkaian peristiwa kronologinya. Jadi penanganan para perkara tidak hanya bisa dilihat dari titik lokasi kebakarannya aja, tetapi juga harus menelusuri penyebabnya. Dan bisa dibayangkan mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan

tahu butuh berapa lama. Sementara titik kebakaran mungkin di tengah-tengah pelosok sana, sehingga sangat sulit untuk menempuh perjalanan dengan di darat begitu ya. Mungkin harus lewat udara dan lain sebagainya. Sehingga ini mungkin salah satu penyebabnya penegakan hukum itu sulit.

0: Saya sih melihatnya tergantung niat lah, Mas.
1: Singkat banget nih. Singkat banget ya.
0: Iya.
1: Tergantung niatnya aja.
0: Ya, kalau yang jadi masalah kan ya memang kan pinter ya perusahaan-perusahaan

0: apa jadinya aja.
1: Oh, aduh.
0: Kita lihat bagaimana
1: penanganan ini ya.
0: Iya, begitu Bung.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kejadian kebencanaan itu sudah terjadi, tentu saja kita harus melihat bagaimana untuk memberikan penegakan hukum. Meskipun ini adalah harusnya last resort ya, cara terakhir. Seharusnya kan mitigasi, mencegah sebelum terjadinya bencana. Tapi apa mau dikata, kita harus melihat atau menunggu juga nih, siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana yang begitu luar biasa sampai akhirnya menyulitkan warga negara Indonesia maupun warga negara tetangga Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Sebagai closing statement, Pak Eko silakan, ada yang mau disampaikan.
2: Ya, kita tadi menjawab pertanyaan juga dari Bu Indra. Kita lakukan yang kita bisa, Mas. Jadi kita, kalau kita berharap semuanya pada pemerintah, pada orang lain, kan sulit ya. Jadi lakukan apa yang kita bisa. Kalau kami di Pusaka Indonesia ya, lakukan apa yang kita bisa, menanam kembali bambu, gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian kita menanam tanaman polybag, kita mengembangkan sistem sigma gitu. Jadi intinya adalah saya mengajak semua pendengar RRI untuk ya mari lakukan apa yang kita bisa. Kalau memang kita bisa menyumbang peri mandi untuk kebutuhan, ya silakan. Jadi lebih baik kita itu fokus dengan apa yang kita bisa daripada kita, ya kita perlu tahu lah situasi di luar, tapi kan juga nggak elok kalau kita hanya mencaci maki, kita hanya menghujat-hujat situasi yang sekarang. Jadi lebih baik kita lakukan apa yang kita bisa dengan apa yang ada terjadi ini, baik itu karakutla, atau kemudian penambangan liar gitu ya. Atau food estate itu semua itu ya suatu hal yang fakta terjadi dan itu sangat menyedihkan, tapi mari kita lakukan apa yang kita bisa di lingkungan kita, Mas. Okay. Itu yang kita bisa lakukan.
1: Baik, Pak Eko. Jadi saya juga sampaikan bahwa ponakan saya usia kelas 1 SD main Minecraft. Yeah. Minecraft itu ya semacam simulasi orang-orangan gitu ya, membangun rumah. Yeah. Menebang pohon, lalu kemudian bangun rumah. Kemudian dia menanam pohon lagi di sampingnya. Saya tanya, kenapa harus nanam pohon lagi? Supaya nggak jauh ngambil pohonnya nanti. Itu kalimat yang sederhana, tapi menurut saya secara tidak sadar, sebenarnya secara alamiah manusia itu paham banget ya tentang lingkungan, tentang hutan gitu ya. Walaupun nggak diajarin tentang reboisasi dari tapi ya secara sadar aja sudah tahu, dari game aja udah terlihat begitu. Semoga tidak memupus harapan anak-anak muda kita, generasi penerus kita, untuk tetap mencintai Indonesia dan mencintai hutan di Indonesia tanpa adanya deforestasi besar-besaran di kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat malam.
2: Sama-sama, terima kasih Mas Wajah dan RRI tetap jaya.
1: Ya, terima kasih. Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia bicara soal Pancasila dan problem deforestasi. Cinta.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Harapannya kalau bantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu ringan kan.
1: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
0: Laporan khusus.
2: Kerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya. Di akhir-akhir ini dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya, di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu-satu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
1: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, ingat maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial.
9: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi dan langkah konkret Densus 88 anti teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
10: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
11: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
9: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan bagaimana kekerasan digital pada anak yang terjadi saat ini, baik itu manipulasi, perundungan, eksploitasi, ataupun juga pelecehan yang menargetkan anak-anak melalui platform internet dan perangkat teknologi. Bahkan KPAI mencatat lonjakan kasus yang cukup signifikan mulai dari tahun 2024 hingga saat ini. Data persis yang kami terima, yang terbaru mungkin kami belum bisa dapatkan, tapi data terakhir sekitar 26.000. Nanti kami juga akan update kembali dengan beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kami. Ada Senior Advokasi Manager dari Save the Children Indonesia, Ibu Andri Utama, dan juga ada Founder dari Drone Emprit, Pak Ismail Fahmi. Kalau kita bicara mengenai kekerasan digital pada anak, begitu ya, tadi saya mungkin sempat sebutkan ada cyber child grooming, cyber bullying, begitu ya, kemudian juga apa eksploitasi seksual daring. Ini terbatas pada itu saja atau sebenarnya lebih luas? Mungkin pertanyaan saya di situ dulu, Bu Andri.
12: Iya, sebenarnya lebih luas ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkait dengan dunia digital itu sangat luas sekali gitu ya. Kita tahu bahwa bukti tadi beberapa fakta angka terkait dengan kekerasan ini sudah disampaikan Mbak Risti juga begitu ya. Nah, artinya kalau kita melihat kekerasan di dunia digital itu sangat beragam gitu ya, di mana risiko-risikonya bisa luas. Jadi tidak hanya terkait cyberbullying, mungkin sexting, mungkin juga sextortion atau pornografi, tetapi juga ada risiko-risiko lainnya seperti risiko-risiko hoax ya. Jadi anak-anak juga terpapar info-info yang salah gitu ya. Kemudian juga risiko-risiko anak terpapar juga konten terkait juga kekerasan dan ekstremisme. Nah, ini juga fenomena yang baru yang menggunakan media digital sebagai media untuk mempengaruhi anak-anak, mendoktrin anak-anak, ini juga terjadi itu. Kemudian juga penipuan-penipuan yang menggunakan digital ini juga berisiko buat anak-anak. Kemudian juga teknologi saat ini udah ada AI dan lain-lain, itu juga sangat mudah memanipulasi sesuatu untuk tujuan-tujuan eksploitasi, kekerasan atau komersial anak begitu. Jadi sangat luas sebenarnya. Masalah data pribadi ini juga bisa menjadi salah satu risiko yang ada saat ini ya, dengan penggunaan teknologi digital kita. Jadi sangat luas spektrumnya, Mbak.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa spektrumnya cukup luas untuk saat ini, tapi sebenarnya di ruang digital ini sendiri, tren kekerasannya apa sih yang paling melonjak di setahun terakhir, Bu Andri?
12: Yang paling tinggi terkait dengan kekerasan seksual ya, Mbak ya. Itu data-data yang diperoleh dari misalnya aduan-aduan simfoni gitu ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu, kekerasan seksual itu menonjol gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga tadi sisi yang lain seperti judo, seperti juga saya katakan menggunakan media digital untuk men-screen anak-anak itu juga menjadi concern pemerintah juga gitu. Jadi baik, sangat ya
1: sangat beragam seksual, ya.
12: Okay. Iya, sangat beragam, tapi kekerasan seksual yang paling menonjol sih, Mbak.
1: Baik. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Ismail Fahmi. Pak Ismail, yang saya ingin tanyakan ya, dari hasil sosial media monitoring yang dilakukan oleh Drone Emprit di platform misalnya X, ataupun Telegram, TikTok, game online, ekosistem penyebaran konten negatif atau jaringan pelaku kekerasan anak yang paling masif bergerak di mana sih, Pak?
13: Kalau dilihat penyebarannya ya, konten pornografi misalnya itu banyak di tempat yang tertutup ya, misalnya kayak Telegram gitu. Jadi itu ada grup-grup Telegram, misalnya itu isinya itu bisa 50, 100 orang bayar itu, ada bayar 25 ribu, 100 ribu, dan isinya itu konten-konten pornografi anak. Ini khusus yang pornografi anak ya, dan itu cukup besar itu. Dan itu sudah ditangkap juga beberapa, diidentifikasi oleh Baris Krim Polri. Nah, makanya ini kalau kita lihat di media sosial yang terbuka, yang pornografi anak itu kan jadi tempat untuk grooming ya.
1: Yeah.
13: Jadi mereka dibuat percaya gitu. Kalau misalnya ada orang dikirain temannya, ternyata orang dewasa. Setelah percaya, dimintain lah foto-foto atau mungkin video porno, dan kemudian dijual itu di tempat-tempat berbayar yang gelap, misalnya di Telegram gitu.
1: Itu cara menjaringnya seperti apa, Pak Ismail? Apakah kemudian mereka random saja begitu mengundang dalam satu grup, atau sebenarnya bagaimana cara mereka memarketingin begitu ya, untuk kemudian orang masuk di member, berbayar lagi?
13: Oke, pertama ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana mereka bisa mendapatkan anak-anak ini ya, sebagai korban atau konten. Nah, anak-anak ini kan meskipun mereka terlahir sudah katakanlah savvy secara digital dibanding orang tua ya, tetapi mereka masih anak-anak, belum bisa membedakan itu antara, oh ini orang dewasa nih yang pura-pura gitu. Mereka belum bisa. Mereka taunya, oh teman gitu. Nah, ini dimanfaatkan pendekatan kelemahan ini secara psikologis. Anak kan suka main game. Kadang-kadang ada kebutuhan kan di dalam game itu untuk dapetin apa itu, kemudahan-kemudahan, icon-icon atau apa gitu. Jadi teman. Nah, setelah jadi teman, biasanya itu bergeser lah dari tempat platform umum ya, misalnya katakan mereka berkomunikasi lewat Instagram, TikTok atau yang lain, bergeser ke tempat yang lebih spesifik, misalnya lebih gelap lah, lebih private ya, seperti WhatsApp atau mungkin Telegram terutama. Nah, dari situ baru sharing konten-konten yang lain itu kemudian itu satu ya, untuk mendapatkan. Karena anak kalau sudah mereka percaya sudah sebagai teman, mereka kadang-kadang kan nggak tahu ya secara psikologis ini berbahaya atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, setelah dapat ini kan seperti dan ceritakan dari temuan dari Chef Slytherin tadi, misalnya penggunaan artificial intelligence. Banyak kan konten-konten anak itu, misalnya foto atau video singkat, itu dengan mudah kan dimodifikasi menggunakan AI ya. Yang dari aslinya kemudian modifikasi AI, nah itu dijual juga. Karena memang ada penggunanya, ada yang butuh, para predator ya, yang mereka suka dengan pornografi anak, mereka tuh rela membeli. Nah, di dalam jaringan jual-beli itu di Telegram itu sudah ada. Kalau kita mau cari aja Telegram, mau segala macam nggak ada. Baik yang baik-baik atau mungkin yang buruk-buruk, yang jahat, yang segala macam itu juga ada di sana gitu. Termasuk orang-orang yang ingin menjual atau orang-orang ingin membeli. Itu di grup-grup Telegram.
1: Oke, jadi memang marketnya ini mereka sudah tahu begitu ya siapa yang akan disasar begitu.
13: Iya, betul. Mereka sudah tahu, dan genre-genre itu kan ada. Genre pornografi anak itu kan besar, masif itu. Anak dengan anak dengan tante-tante dan lain-lain itu besar. Beberapa tahun yang lalu Drone Emprit juga bikin analisis.
1: Oke, tapi dari mana dapat datanya? Apakah sekedar membaca algoritma yang dilihat dari masing-masing pengguna gawai begitu, atau bagaimana, Pak Ismail?
13: Kalau orang dewasa, mereka kan bisa melihat kecenderungan dari anak-anak ya, dari misalnya main game, ya, kemudian dari postingan, dari diskusi tentang topik-topik tertentu. Kemudian kalau misalnya kalau di TikTok ya, di TikTok kan pernah ada video-video tertentu ya, kemudian siapa yang ada di sana, siapa yang suka komen, ini kan bisa jadi target yang mudah.
1: Oke.
13: Okay. Anak-anak mana yang kira-kira punya kecenderungan untuk share dan suka dengan topik itu,
1: baik,
13: kan dengan mudah didekatin gitu.
1: Baik, iya. Kalau kita lihat Bu Andri, mengingat tingginya persentase anak yang memilih menyembunyikan ketika misalnya mereka mengalami eksploitasi, kemudian juga mereka takut untuk melapor. Nah, bagaimana Save the Children selama ini membangun semacam safe space begitu agar anak-anak ini kemudian bisa berbicara?
12: Ya, baik. Jadi hal terpenting memang bagaimana kita mengempower resiliensi anak dan juga kapasitas anak sehingga mereka bisa berselancar di dunia online dengan safety. Nah, Save the Children juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan modul-modul yang sudah kita implementasikan juga gitu ya, baik secara online maupun daring karena kita juga tersedia secara e-learning begitu ya, untuk memperkuat kapasitas mereka terkait dengan kompetensi digitalnya. Ya, bagaimana

0: penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan untuk anak saja, sehingga anak mempunyai literasi digital yang kuat dan juga dapat mengatasi risiko di dunia digital. Tetapi juga keluarga sangat penting, karena keluarga adalah orang tua ya, khususnya ya, orang terdekat dengan anak, sehingga peran mereka sangat penting dalam kerangka juga mereka mempunyai kapasitas orang tua terkait dengan digital ini, literasi digital, kompetensi digital, tetapi mereka bagaimana bisa melakukan pencegahan di lingkup keluarganya. Jadi misalnya orang tua membuat rules atau batasan-batasan kapan anak boleh menggunakan screen time, screen break, screen zone gitu ya. Jadi disepakati dengan anak. Kemudian juga orang tua penting juga menggunakan tools-tools yang sudah di-provide oleh para service provider ini gitu ya. Parental control juga bisa dioptimalkan gitu ya, khususnya untuk anak di bawah 16 tahun ke bawah gitu. Itu sangat penting untuk mengetahui orang tua anak dan mengizinkan. Jadi orang tua akan memberi approve kalau memastikan bahwa hal yang mau di atau games dan lain-lain yang mau di akses oleh anak itu memang safe gitu ya. Jadi menurut saya boost ya, kita save the children memperkuat anak, tetapi juga memperkuat orang tua. Memperkuat anak artinya tadi ya, dia bisa save dalam online dan dia juga bisa melakukan pelaporan seandainya ada kasus-kasus yang membuat dia tidak nyaman atau teman-temannya begitu ya. Jadi kapasitas itu harus dibangun boost ya, dari anak sendiri untuk menjadi pelopornya, agent for change, dan juga pelapornya gitu ya. Dan juga keluarga perlu, karena seringkali juga anak tidak berani untuk speak up gitu ya. Baru saja kasus di Sumba ada 13 anak yang menjadi korban kekerasan oleh gurunya gitu ya. Dia menggunakan modus digital dan juga modus langsung. Tidak ada yang berani karena kan ada power relation di situ. Tapi orang tua yang aware terkait itu, akhirnya kasus ini bisa terbuka. Jadi combine ya intervensi yang kita lakukan begitu.
1: Oke, kita kembali ke Pak Ismail ya. Pak Ismail, dengan situasi seperti sekarang ini sebenarnya gimana sih kepatuhan dari platform-platform itu? Kalau kita lihat tadi percakapan publik begitu ya, sejauh mana responsiveness dari masing-masing penyedia platform digital dalam menelusuri, menurunkan atau take down konten-konten ketika ini bentuknya eksploitasi anak ataupun juga pornografi yang ternyata tidak sesuai dengan sasaran begitu?
2: Ya, benar tadi. Memang ini bukan hanya dari orang tua saja ya, jadi ada keluarga, sekolah, platform, dan negara. Empat lapis perlindungan itu semuanya harus jalan. Nah, terkait dengan platform yang punya datanya mestinya dari Komdigi, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi intinya platform itu beberapa mereka dengan mudah itu mau bekerja sama. Ada beberapa yang mungkin agak sulit. Ya. Di sini perlu siapa? Negara yang hadir gitu. Setahu saya beberapa platform seperti TikTok, mereka itu sangat bagus ya, kooperatif, bahkan di beberapa kali acara itu terkait dengan anak ya, dengan Komdigi mereka hadir dan dengan sangat kooperatif itu. Beberapa yang lain juga mulai hadir dari situ. Nah, tapi ini kan tetap perlu ya, perlu pressure dari negara. Regulasi sudah ada dari PP Turas tadi, tapi regulasi saja nggak cukup kan, tapi harus diterapkan, dikontrol, diawasi pelaksanaannya. Karena tidak cukup keluarga dan sekolah saja, jadi semua aspek ini, keempat aspek ini, keluarga, sekolah, platform, dan negara ini semuanya harus hadir di sini gitu.
1: Oke, kita lihat bahwa ini kerjasama ataupun juga kolaborasi bersama untuk memberantas persoalan ini. Dari pertanyaan yang sama untuk Pak Ismail dan juga Bu Andri, bagaimana sih peran-peran kementerian lembaga, pemerintah, Komdigi, dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa menselaraskan hal ini? Silakan Bu Andri dulu mungkin.
0: Baik. Saya sangat setuju dari Pak Ismail tadi ya, bahwa memang berbagai pihak, ekosistem ya untuk perlindungan digital ini perlu memainkan peran masing-masing, saling bersinergi dan juga saling berkolaborasi. Nah, tadi kalau dari aspek regulasi, tentunya pemerintah. Saat ini sudah ada regulasi yang menurut saya cukup kuat juga. Satu terkait dengan PP Tunas yang mengatur untuk kepatuhan dari para penyelenggara sistem elektronik agar mereka betul-betul memperhatikan risiko-risiko. Jadi di situ

negara hadir dalam kerangka untuk melakukan perlindungan untuk compliance dari para penyelenggara sistem elektronik. Namun saya rasa ini tidak cukup, Mbak, karena PP Tunas ini lebih targetednya untuk penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada satu juga regulasi yang dikeluarkan oleh dalam bentuk perpres ya, dan dilit koordinasinya oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait peta jalan perlindungan anak di ranah daring nomor 87 tahun 2025, di mana di dalamnya adalah perencanaan sampai 2029 apa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya.

0: sebagai sektor dan sistem ini gitu ya. Okay. Jadi ada dua regulasi menurut saya yang cukup kuat ya. Mm-hmm. Hanya tinggal implementasinya Mbak ini. Jadi perlu juga kita kawal begitu.
1: Ya, ya. Yang sulit memang kadang-kadang diimplementasi ya. Nah, kalau menurut Pak Ismail gimana nih? Ada basis data seperti data driven protection begitu yang kemudian masih kurang dijalankan, kurang diimplementasikan?
2: Ya misalnya kan gini lah, tadi

0: dengan teman-teman dari perlindungan anak gitu. Mm-hmm. Ketika ada anak atau orang tua mengalami atau melihat ada hal yang nggak benar gitu, kemana mereka akan lapor gitu? Yeah. Ini hal yang paling gampang ya. Kemana akan lapor? Ketika melihat anaknya itu terkena grooming misalnya ya, kemudian kena ancaman, kemana orang tua lapor di situ? Nah, kadang-kadang informasi ini kan nggak ada, informasi
1: tidak jelas, tersosialisasikan begitu ya?
0: Tidak tersosialisasikan misalnya. Hal yang paling gampang, semua koordinasi itu harus bisa diukur dari mana? Dari user. User yang paling muncul ini kan keluarga. Misalnya anak nih, mah ini foto saya disebarin gitu. Biasanya karena mereka nggak dapat edukasi, tentang kita kan suka nyalahin ya.
1: Yeah.
0: Tuh kan mama udah bilang, jangan main IG gitu, jangan main ini. Anak itu kalau dimarahin, disalahin, berikutnya dia akan cerita. Nah, bagaimana mengempower orang tua, misalnya ketika anak seperti itu jangan disalahin. Oke, terima kasih nak, sudah. Ini kan semua edukasi. Dari bagaimana keluarga, orang tua itu mendapatkan informasi itu dengan mudah.
1: Ya.
0: Ya, itu. Kemudian di sekolah, gimana orang tua yang ada di sekolah dan guru-guru mendapatkan informasi itu dengan mudah.
1: Okay.
0: Ya. Patien-patien. Jadi itu semua aturan-aturan tadi yang kita bahas tadi misalnya ya, dari negara, dari koordinator segala macam, itu hadir atau tidak, dirasakan atau tidak, itu bisa tanya aja langsung ke orang tua, ke anak, ke guru, terasa nggak mereka? Kalau mereka nggak rasakan, mereka nggak merasa harga dirinya negara itu, ya itu semua jadi masih jadi tahap aturan aja kan gitu.
1: Baik, jadi perannya memang semuanya harus mengambil peran begitu ya, Bu Andri dan juga Pak Ismail. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti terutama untuk implementasi. Salam sehat, salam sukses Pak Ismail, Bu Andri.
2: Terima kasih banyak.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Ismail dan juga Bu Andri terkait dengan bagaimana kekerasan digital kepada anak terjadi.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: kami akan mengajak Anda kali ini kembali berbincang terkait dengan kekerasan digital di yang terjadi di anak-anak. Dan tadi kita sempat membahas bersama Save the Children dan juga Drone Empire terkait dengan platform-platform media yang sering sekali mengeksploitasi anak. Kali ini kami sudah terhubung dengan komisioner dari KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, ada Bapak Kawian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sebenarnya kalau dari data, mungkin saya tanyakan dulu, sampai dengan saat ini berapa sih total jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital dari KPAI?
2: Baik, terima kasih. Data di KPAI menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital dengan berbagai variannya dari cyberbullying, kekerasan seksual di ranah daring, ya, dan sebagainya, itu posisinya masih menempati ke posisi keempat, ya. Posisi pertama adalah kekerasan fisik, posisi kedua adalah kekerasan seksual, ya, dan kadang-kadang juga anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital menempati posisi ketiga juga.
0: Oke, nah jadi, kalau dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan digitalnya ini apa saja selain yang kita tahu selama ini kan eksploitasi anak, kemudian cyberbullying, child grooming, apakah ada sesuatu

0: juga yang mungkin tidak belum diketahui banyak orang, mungkin bisa menjadi perhatian serius.
1: Ya, bentuk-bentuknya seperti yang Anda sebutkan tadi ya, cyberbullying, child grooming, sector town, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pornografi. Ini kalau penyebaran konten pornografi itu yang sangat masif, kemudian penipuan online, judi online, kemudian juga yang terakhir adalah banyak juga anak-anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Bahkan berdasarkan temuan Densus Antiteror, Densus 88 Antiteror itu, belum lama ini ada 100 anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Mereka juga menjalin hubungan secara online dengan orang yang sangat jauh di berbagai negara di dunia. Inilah yang keprihatinan, fakta yang harus kita sikapi bersama agar anak-anak dapat terlindungi dan terselamatkan.
0: Oke, sejauh ini juga apa yang kemudian sudah dilakukan untuk menjadi satu misalnya ruang yang safe space buat anak-anak agar kemudian kasus-kasus ini terungkap, kasus-kasus ini juga terselesaikan, itu yang paling penting.
1: Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu, sudah menekan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Nah, PP Tunas ini kan berisi berbagai kewajiban ya yang harus dipenuhi oleh platform media digital ya. Misalnya tidak boleh memberikan akun media sosial kepada anak usia di bawah 16 tahun. Memastikan bahwa konten-konten yang ada di ruang digital itu tidak ada konten yang berbahaya buat anak. Kemudian juga melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak tentang pentingnya menggunakan media digital secara aman dan bijak gitu. Karena memang faktanya harus diakui bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital itu adalah karena memang pengasuhan yang belum tepat gitu. Karena dia bermain sendiri, berselancar sendiri, aktif di dunia digital, tapi orang tua belum memberikan edukasi, belum memberikan pendampingan, belum melakukan pengawasan supaya anaknya itu memang benar-benar aman. Nah, ini kita harus masih berproses ya. Jadi PP Tunas ini baru berusia 6 bulan. Kami di KPAI terus melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi apa yang kurang dari PP Tunas ini.
0: Oke. Menurut jadi KPAI artinya ada pengawasan terhadap penyedia platform juga ya untuk age verification ini yang kemudian menjadi concern kita semua ya.
1: Betul. Kalau sedikit saya tambahkan, selain PP Tunas juga ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang

0: plafon supaya memastikan produknya, fiturnya aman bagi anak. Kalau Perpres 87 ini adalah kolaborasi, koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanganan ruang digital, begitu Mbak.
1: Oke, tapi ada juga yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada, oke, kalau untuk anak-anak mungkin Gen Z, Gen B atau Gen A ini sudah cukup apa ya, melek teknologi bisa dibilang begitu ya. Tapi kan ada regulasi yang mewajibkan adanya sistem parental consent, persetujuan orang tua. Nah, bagaimana realitas di lapangan saat ini? Mohon maaf saja, misalnya di kelas ekonomi menengah ke bawah banyak orang tua yang mengalami gaptek gitu. Nah, adilkah membebankan kegagalan sistem keamanan platform digital ini pada misalnya kelalaian pola asuh orang tua? Bagaimana untuk bisa membuat ini menjadi buffer sendiri, boundary spanning sendiri?
0: Betul, bahwa memang peran orang tua itu sangat penting dalam melakukan pengawasan aktivitas anak di ruang digital.
1: Okay.
0: Anda tadi menyebutkan bahwa faktanya masih banyak orang tua yang belum bisa diharapkan menjalankan fungsinya sebagai edukator, sebagai pengawas, dan sebagai... Oleh karena itu, PP Tunas mewajibkan platform digital untuk melakukan edukasi, melakukan literasi kepada para orang tua, agar orang tua sadar, oh iya, internet digital, di samping ada manfaatnya juga ada resiko-resiko yang harus diantisipasi. Nah, persoalannya adalah masyarakat kita kan luas. Tadi Anda menyebut bahwa masyarakat di mana

0: Nah itu tanggung jawabnya ada orang tua di satu sisi, tapi juga ada di platform digital. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita harus mengawasi bahwa sejauh mana platform digital melakukan fungsi itu. Karena kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia itu banyak sekali, ya. Kemudian segmentasinya juga beragam secara ekonomi, secara sosial budaya, secara geografis. Nah, ini yang harus kita kawal supaya platform digital benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, melakukan edukasi, melakukan literasi dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman untuk anak-anak. Nah,
1: andaikan misalnya mereka tidak melakukan tadi ya prinsip-prinsip keamanan si platform-platform tersebut begitu, apa yang bisa dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi persoalan ini?
0: KPAI tidak bisa memberikan sanksi. Yang dilakukan KPAI sesuai dengan mandat KPAI adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPAI kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi. Kepada siapa rekomendasi itu diberikan? Kepada pemerintah, dalam hal ini Komdigi, juga kepada platform digital yang bersangkutan. Kami dengan Komdigi juga selalu berkoordinasi dan selalu meminta Komdigi supaya benar-benar tegas dalam pelaksanaan PP Tunas ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika PP Tunas ini diberlakukan, ada beberapa platform digital yang mendeklarasikan, katanya sudah menonaktifkan sekian juta akun milik anak di bawah 16 tahun. Nah, itu juga harus dicek betul oleh Komdigi, karena memang ya Komdigi lah yang punya akses, yang punya teknologi, yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Ya, kami terus terang karena memang itu di ruang digital ya, di tempat yang memang maya gitu, nggak kasat mata ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Komdigi, dan Komdigi harus benar-benar menjalankan mandatnya untuk sebagai pengawas dari PP Tunas ini.
1: Nah, tapi misalnya nih, apabila terjadi, kalau tadi saya dengar dari beberapa teman-teman di Drone Emprit, ini kan kebanyakan kadang-kadang adalah saat ini tidak terjadi di ruang yang terbuka, tapi misalnya pada Telegram. Paling sering adalah platform seperti Telegram yang digunakan, kemudian juga bahkan itu berbayar. Nah, artinya si pelaku ini kan sudah tahu ya siapa-siapa saja yang disasar, kemudian juga bahkan sistem algoritma ini membaca seseorang ketika seseorang pernah membuka ada ketertarikan sama hal-hal seperti ini, kemudian bisa dicari, bisa diselidiki oleh platform-platform tersebut begitu. Kalau KPAI tidak bisa memberikan, tidak punya otoritas untuk menekan ketika ada persoalan, apa yang kemudian dari pengawasan KPAI yang bisa menjadi acuan bahwa kasus seperti ini harus benar-benar terselesaikan, Bapak?
0: Ya, kembali lagi pada kewenangan yang ada pada Komdigi. Sekali lagi, KPAI tidak punya wewenang, tidak punya mandat untuk memberikan sanksi, apalagi tindakan. Kami melakukan kajian.
1: Tapi kan pengawasan. Punya dapat ada fakta, ada pelaporan yang diterima oleh KPAI. Itu tidak bisa menjadi dasar?
0: Ya, itu bisa menjadi dasar kami untuk berkomunikasi dan kemudian memberikan rekomendasi bahkan permintaan kepada Komdigi untuk menindak tegas pelapor yang terbukti tidak taat, tidak melakukan prinsip-prinsip perlindungan anak di ruang digital.
1: Hanya sejauh itu ya berarti ya Pak ya? Tidak ya, bisa kami, lebih dari itu?
0: Iya. Ya, kami memang tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan sebagainya.
1: Baik.
0: Nah, sekali lagi bahwa memang kelemahan dari PP Tunas ini kan otoritas sepenuhnya ada Komdigi. Kami dulu saat pembahasan draft PP Tunas mengusulkan supaya ada lembaga tersendiri yang katakanlah relatif independen untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kan kelemahan dari PP Tunas ini, penilaian atas keamanan platform produk itu sendiri juga dilakukan oleh platform gitu. Penilaiannya dilakukan oleh platform, nanti disampaikan ke Komdigi.
1: Baik. Kalau kita lihat ya, selama

0: ini merupakan ruang digital yang kalaupun viral cepat, kalau ada sesuatu konten negatif sudah diupload, tayang cepat kemana-mana, ini Komdigi juga harus reaksi dengan cepat gitu, melakukan tindakan itu. Tindakan apa yang dilakukan? Kalau dia bisa segera men-take down, memblokir dan sebagainya, itu harus segera dilakukan. Kalau nanti itu harus diserahkan kepada platform digital, harus detik itu juga berkomunikasi dan minta platform digital untuk melakukan pemblokiran, take down konten dan sebagainya.
1: Sejauh ini apa sih kendala paling berat yang dihadapi oleh KPAI juga ketika kasus cukup banyak tapi sampai sekarang masih sedikit ya penyelesaian yang benar-benar sampai di proses meja hukum ataupun juga kemudian tersangkanya diungkap ke publik sehingga akhirnya

0: menjadi pekerjaan untuk pemerintah, dalam hal ini Komdigi, untuk kalau ada kasus segera merespon, segera mengambil tindakan, kalau segera memberi sanksi dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah dalam hal ini Komdigi juga sudah menetapkan sanksi kepada platform digital. Sanksinya berupa denda, mereka melanggar akan segera dikenakan denda. Nah, menurut saya pengenaan denda ini jangan sampai oleh platform digital sebagai dianggap sebagai apa namanya bagian dari biaya produksi, biaya dalam industri, tapi harus dijadikan satu apa namanya, harus dianggap bahwa ini harus benar-benar dilaksanakan karena ini menyangkut perlindungan anak. Para platform digital yang menjadikan Indonesia sebagai ladang industri, sebagai ladang dalam hal meraup keuntungan bisnis, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh PP Tunas ya, sebaik-baiknya dalam berbagai hal seperti tadi misalnya membuat konten yang ramah anak, fiturnya yang ramah anak dan sebagainya. Lalu yang sangat penting tadi ya, melakukan edukasi literasi secara luas kepada masyarakat.
1: Oke. Pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan persoalan ini, silakan Pak Kawian.
0: Oke, pesan saya ya, ini kan juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Mm-hmm. Tanggung jawab terbesar ada pada negara yang diwakili oleh Komdigi. Di sisi lain juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya kemarin 2 hari di Brebes. Ada sebuah sekolah SMA Negeri 2 Brebes ini melakukan satu kegiatan atau kebijakan yang menurut saya bagus. Jadi melakukan pembatasan handphone atau gawe. Jadi anak-anak yang membawa handphone, anak-anak tidak dilarang membawa handphone, tetapi begitu masuk dan begitu absensi secara digital, handphone mereka dikumpulkan di satu box ya, kemudian baru diserahkan atau diambil ketika jam pulang. Bagaimana kalau ada anak yang secara darurat punya urgensi harus berkomunikasi dengan orang tua dan sebagainya, itu bisa memintanya kemudian nanti dikembalikan lagi. Ini kan satu cara yang menurut saya baik ya, praktik baik yang juga perlu diterapkan ya, bahwa pembatasan gawe di kalangan pelajar juga penting karena terbukti di sekolah itu juga literasi membaca makin meningkat, aktivitas fisik, interaksi antar siswa juga sudah meningkat membaik karena tidak lagi mereka disibukkan oleh urusan gawe ya, baik saat belajar maupun saat istirahat. Nah, praktik seperti itu atau pembatasan itu seperti itu juga bisa
1: harus lebih bertanggung jawab begitu ya anak-anak ya,
0: di rumah gitu ya, supaya jangan di sekolah ada pembatasan kemudian di rumah dibiarkan begitu saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak.
1: Baik. Pak Kawian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama dan juga implementasi yang baik di semua sisi ya, terutama.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Komisioner KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Bapak Kawian.

0: Banyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
1: Untuk Sulsel, Sulawesi Selatan, ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya, saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan. Terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
0: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan, pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
2: Penerimanya langsung eksplod. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
0: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama dengan rombongan dari kementerian. Ada Bapak Heru Pudjo Nugroho, beliau adalah komisioner BP Tapera, dan Pak Sekjen Pak Didik Hoirul, Pak Heri Jerman, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum nanti Pak Ara menyampaikan paparan program-program di Kementerian Perumahan, kami akan menyampaikan perkembangan program prioritas pemerintah, khususnya program elektrifikasi 10.068 lokasi, mulai dari aspek capaian dan tahapan pelaksanaan, kebutuhan daya hingga manfaat yang sudah dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Bagian 1 Romawi, program elektrifikasi 10.068 lokasi. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 316 tahun 2025 tentang peta jalan program listrik perdesaan dan bantuan pasang baru listrik tahun 2025-2029, pemerintah telah menyusun program untuk mengalirkan listrik ke sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini menyasar dusun dan desa yang selama ini belum sepenuhnya menikmati akses listrik, termasuk yang berada di wilayah sulit seperti kawasan pegunungan dan pulau terpencil dengan populasi yang minim. Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. B. Cakupan dan pelaksanaan program. Rekan-rekan media, hingga Agustus 2026 ini, program elektrifikasi menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten kota, dan 36 provinsi. Dari total target tersebut, elektrifikasi sejauh ini telah terrealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15% dari target. Implementasi dari program listrik desa atau disingkat LISDES dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan 2025-2029. Tahapannya dimulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan teknis dan anggaran, selanjutnya pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Untuk lokasi yang dapat dijangkau jaringan PLN yang sudah ada, elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan tersebut. Sementara untuk lokasi yang lebih terpencil dan belum terjangkau jaringan existing, pemerintah membangun pembangkit skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT yang bersifat off-grid. C. Kebutuhan daya dan pasokan listrik. Rekan-rekan sekalian, kebutuhan pasokan listrik untuk program elektrifikasi 10.068 lokasi dipenuhi melalui dua skema. Sebanyak 5.466 lokasi dilayani melalui jaringan listrik yang sudah ada, sehingga kebutuhan dayanya dipenuhi dari sistem pembangkitan dan jaringan existing tanpa memerlukan pembangkit baru. Sementara 4.602 lokasi lainnya berada di wilayah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan existing, sehingga memerlukan pembangunan pembangkit skala kecil yang bersifat off-grid dengan total kebutuhan kapasitas pembangkit baru sekitar 508 MW. Untuk lokasi-lokasi yang bersifat off-grid, pasokan listrik direncanakan menggunakan pembangkit berbasis energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang tersedia di masing-masing lokasi. Sementara untuk lokasi yang terhubung dengan jaringan existing, kebutuhan listrik dipenuhi melalui pasokan daya dari sistem dan jaringan yang ada. D. Investasi dan sumber pembiayaan. Rekan-rekan sekalian, total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai 61,65 triliun rupiah. Seluruh pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN yang dialokasikan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2029. E. Manfaat bagi masyarakat. Rekan-rekan sekalian, program elektrifikasi 10.068 lokasi ini menyasar sebanyak 770.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi. Kehadiran listrik mendorong rumah tangga beralih dari sumber energi seperti minyak, tanah, dan kayu bakar, sehingga mengurangi biaya yang selama ini mereka keluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut. Selain itu, listrik memungkinkan rumah tangga beraktivitas lebih lama dan lebih produktif, termasuk menjalankan usaha pada malam hari. Dengan demikian, manfaat elektrifikasi tidak hanya berupa tersedianya penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain rumah tangga, program ini juga memberikan dampak sosial bagi fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas ekonomi, dan sarana komunikasi. Dengan tersedianya listrik, pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih optimal, ibadah lebih nyaman, usaha masyarakat dapat berjalan lebih lama dan produktif, serta akses komunikasi dan informasi semakin mudah. F. Dampak terhadap perekonomian pedesaan. Rekan-rekan sekalian, hadirnya listrik di desa turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro, toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenaga kerjaan. Manfaat tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok. Di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sejumlah pemilik warung kelontong kecil berhasil meningkatkan omset setelah ada aliran listrik. Jika sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan dari warung kelontong masing-masing, kini mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai Rp1.000.000 per bulan. Dampak serupa dirasakan di Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani Krekeli yang beranggotakan 10 petani bunga krisan merasakan manfaat listrik dalam peningkatan produktivitas sekaligus memperluas pasar. Setelah listrik tersedia untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omzet panen yang semula sekitar Rp5.000.000 per bulan meningkat hingga Rp15.000.000 per bulan. Bahkan kelompok tani ini sempat menembus pasar ekspor hingga ke Singapura. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat. Penerangan yang memungkinkan usaha berjalan lebih lama, ketersediaan listrik untuk mendukung peralatan usaha hingga pemanfaatannya dalam proses produksi pertanian menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat memberikan manfaat yang jauh melampaui sekedar penerangan. Kajian juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi program elektrifikasi ini menjadi lebih kuat apabila didukung oleh faktor lain seperti akses pasar, jalan yang baik, lembaga keuangan, dan infrastruktur telekomunikasi. G. Testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, kehadiran listrik membawa perubahan nyata bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air, mulai dari kemudahan menjalankan aktivitas sehari-hari, membuka peluang usaha, hingga mewujudkan penerangan yang selama ini menjadi impian panjang warga di wilayah terpencil. Contohnya dirasakan Thomas Ayari Rumansara, 36 tahun, seorang nelayan yang tinggal di Pulau Owi, sebuah pulau terpencil di distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numpor, Provinsi Papua. Bagi Thomas dan warga kampungnya, kehadiran listrik membawa perubahan yang terasa hampir di setiap sudut kehidupan sehari-hari. Kini, layar televisi menyala di rumah-rumah warga, setrika listrik menggantikan cara-cara lama merapikan pakaian, dan yang tak kalah penting bagi seorang nelayan seperti Thomas, lemari pembeku kini bisa digunakan untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan agar tidak cepat membusuk sebelum dijual atau dikonsumsi. Perubahan-perubahan kecil namun berarti membuat Thomas dan masyarakat di Pulau Owi merasa bahagia. Sementara itu, Mariana Sanyar, 57 tahun, seorang petani yang juga bermukim di Pulau Owi, mengenang bagaimana generasi orang tuanya dahulu harus bertahan hanya dengan cahaya pelita sebagai satu-satunya sumber penerangan. Setiap sore sekitar pukul 7, pelita-pelita dinyalakan dan cahayanya yang terbatas hanya mampu menerangi rumah hingga pukul 9 malam sebelum akhirnya dipadamkan kembali. Ini fotonya Mariana Sanyar ada di layar. Bertahun-tahun kemudian harapan itu terwujud ketika PLN Biak menghadirkan bantuan mesin listrik ke pulau tersebut. Bagi Mariana, momen ketika listrik pertama kali menyala di rumahnya menjadi penanda berakhirnya masa-masa hidup dengan cahaya pelita yang redup dan terbatas. Ia mengungkapkan listrik yang kini dinikmati warga Pulau Owi adalah wujud nyata dari impian panjang yang telah lama dinantikan seluruh masyarakat di pulau terpencil itu. Kebahagiaan serupa dikisahkan oleh Sony Herman Amunau dari Kampung Sawias, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua. Selama 10 tahun, ia bersama istri dan 4 orang anaknya harus menumpang sambungan meteran listrik milik tetangga. Momen ketika keluarganya akhirnya mendapatkan meteran listrik sendiri menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Kini televisi bisa dinyalakan, setrika dapat digunakan, dan yang tak kalah penting, anaknya dapat belajar di malam hari dengan penerangan yang layak, sesuatu yang selama 1 dekade sulit ia nikmati secara mandiri. Sony berharap kebahagiaan yang ia rasakan juga dapat dirasakan oleh masyarakat lain di Kabupaten Supiori, khususnya di Kampung Sawias, yang sebagian di antaranya masih belum memiliki sambungan meteran listrik sendiri. Penutup, rekan-rekan media, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui program elektrifikasi 10.068 lokasi, termasuk di wilayah dengan geografi yang sulit. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Terima kasih kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Mohd Kodari yang tadi sudah sangat baik sekali menjelaskan realisasi program elektrifikasi yang mencapai 1.516 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwara Sirait. Saya persilakan.
2: Yang saya hormati Bapak Kodari, Kepala Bakom Republik Indonesia, beserta jajaran. Saya hari ini lengkap, ada Sekjen, Irjen, Dirjen, kemudian juga staf ahli, tenaga ahli, dan staf khusus, dan juga PRU dari DPR. Saya juga tidak berlama-lama, langsung saja, nomor satu, program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi kekurangan kepemilikan dan kelayakan hunian. Ini dua tugas kami yang paling utama. Kekurangan kepemilikan dan masih banyak yang kelayak huniannya masih tinggi. Fokusnya di situ. Saya langsung saja ke poin yang ketujuh dari data BPS yang tanggal berapa Pak Sekjen? Nomor tujuh? kapan dikeluarkannya, tanggal berapa, sumber datanya ini? Nggak apa-apa, biar terbuka aja. Jangan nanti datanya, saya tunggu, tanggal berapa. Ini kan sekjen yang tulis, tanggal berapa. Nah, biar sekjen yang jawab aja. Berapa? 13 Agustus 2026. Oke ya, satu tahun. Ya, satu tahun. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini jawab aja, medianya biar bisa lihat. Kalau salah, biar tanggung jawab.
3: Rilis BPS pada tanggal 13 Agustus tahun 2026, data mulai Maret tahun 2025 sampai dengan 30 Maret 2026.
2: Jadi dari Maret ke Maret 2026 ya, sudah terbuka ke publik ya. Jadi dari Maret 2025 ke Maret 2026, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, BSPS yaitu bedah rumah target itu meningkat luar biasa besar. Di zaman Presiden Prabowo ini bukan deret tambah Pak Kodari, tapi deret kali. Kalau deret tambah itu tahun lalu 2025 itu 45 ribu unit. Biasanya tambahnya 50 ribu, tambahnya 100 ribu. Ini kalau menurut perhitungan kami kurang lebih 45 ribu dikali 8. Dikali 8 menjadi sekitar 400 ribu. Dalam 1 tahun ya. Dan 8 dengan anggaran 8,57 triliun dan kita sudah arahkan, saya perintahkan kepada jajaran kami untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu minimal 200 unit per kabupaten kota minimal ya. Sebelumnya banyak ya, ratusan yang tidak mendapatkan program, ratusan kabupaten. Ya, jadi itu ya, betul begitu Pak Sekjen ya. Jadi semua minimal 200 ya, pasti begitu? Pasti ya, dikawal ya, ya, di lapangan. Jadi saya minta jelas saja, pasti. Kemudian yang ketiga, kita membuat namanya konsep government planner. Apa yang bagus dari government itu adalah menjalankan aturan dan tata kelola yang benar. Waktu saya baru jadi menteri, saya banyak mendapatkan masukan dari birokrat-birokrat yang ada di Kementerian Perumahan soal tata kelola tersebut. Kemudian menjalankan apa yang menjadi arahan pimpinan, selama arahan itu benar sesuai aturan ya, dan bukan disuruh korupsi. Kalau disuruh korupsi, saya suruh mereka melawan saya. Ya, di luar itu taati perintah saya. Nah, jadi saya terbuka saja, di kami itu ada terobosan tender rakyat yang Pak Kodari beberapa kali hadir, yang menghasilkan efisiensi 5%. Ya, menghasilkan efisiensi 5%. Nah, jadi di suatu daerah, di sebuah desa mendapatkan 20 penerima bantuan. Anggarannya satu orang 20 juta. 2,5 juta buat tukang, 17 juta setengah untuk barang-barang. Kemudian bahan bangunan. Kemudian 20 orang ini berkumpul dibantu pendamping untuk mendaftar kebutuhannya. Misalnya rumahnya Pak A itu butuh pasir berapa banyak, cat, kayu, genteng, keramik dan sebagainya. Digabung dengan rumahnya Pak B butuh semen berapa, butuh cat berapa, butuh keramik berapa. Sesudah itu digabung, kemudian dikeluarkan angkanya. Angkanya berapa? Kemudian diundang toko bangunan. Toko bangunan kami minta ada persaingan. Bisa 2, 3, 4, 5. Kemudian toko bangunan memberikan penawaran seperti tender di waktu yang bersamaan. Siapa yang paling murah, itulah pemenang. Jadi ini terobosan di tempat kami, Pak Kodari, Pak Mendagri, Ibu Kepala BPS beberapa kali hadir untuk menyaksikan terobosan itu. Dan dihasilkan sekitar 5% efisiensi. Itu salah satu konsep government planner yang kami lakukan. bagaimana ada efisiensi, tapi efisiensinya itu dikembalikan kepada rakyat penerima bantuan, sehingga mereka bisa membeli barang bangunan lebih banyak. Contoh, tadinya 2 sak semen jadi 3 sak semen, ya, jadi bertambah. Jadinya supaya ini bisa terjadi dengan baik. Kemudian nomor 4, gentengisasi. Gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo, bagaimana supaya kalau pakai seng panas. Jadi kita secara bertahap melakukan gentengisasi. Kemudian juga UMKM bergerak. Kita sudah melakukan 2 kali di Pleret dan sudah melakukan di Majalengka. Mohon doanya, bulan Oktober dan bulan November kami akan melakukan pengiriman di Majalengka itu November minimal 2 juta genteng, kemudian di Pleret sekitar 500 genteng. Nanti saya juga akan mengundang teman-teman media. Kenapa saya butuh waktu untuk konsolidasi? Karena UMKM kita juga harus diedukasi. Misalnya bagaimana ada sertifikasi yang namanya kehandalan dari Departemen Perindustrian. Kita ingin UMKM maju, tapi dengan cara yang benar. Sehingga nanti kita kasih order, tetapi juga kualitasnya bagus. Jangan kita pesan dari UMKM, kualitasnya nggak bagus, nanti rakyat jadi korban, penerima bantuan. Jadi UMKM-nya dididik dengan benar, tetapi juga UMKM-nya juga dididik dengan benar. Itu yang dimau Presiden Prabowo yang saya pahami. Bukan hanya memperdayakan UMKM apa adanya, tidak, tapi ada proses naik kelas. Kalau ada masalah pendanaan, kita sudah undang BRI untuk memberikan pembiayaan. Jadi kita jangan hanya niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Caranya harus terukur, ya, sistematis, dan jangan kita merasa sudah baik tanpa ukuran-ukuran. Tadi ukuran kualitas ada namanya kehandalan, kemudian juga pembiayaan juga kita minta koordinasi dengan BRI. Bisa kok. Saya rasa belum pernah ada pengiriman itu sekitar 2 juta lebih genteng. Itu kalau dikalkulasi Pak Kodari ada 600 truk dari Majalengka. Nanti saya undang Pak Kodari juga. Jadi kalau satu truk itu saya sudah suruh ukur panjangnya 5 meter. Nah kalau 600 truk, 600 kali 5 meter berarti 3 kilometer. Kalau satu jalur, satu jalan ada 2 jalur, berarti 3 km bagi 2 ada 1,5 km. Kalau enggak ada jaraknya. Kalau pakai jaraknya lagi mesti tambah lagi 10 cm atau 15 cm. Ini bisa kok. Tapi kita memang harus serius ngurusnya. Ya, kalau kita enggak serius ngurusnya nanti jadi asal-asalan. Kalau kita enggak detail, kita enggak kontrol, enggak cek, ya tantangan saya terus terang di birokrat di dalam saya, bagaimana bekerja detail, bekerja sesuai tata kelola, ya, dan diawasi detail bolak-balik. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, Pak Kodari, ya. Tapi tantangannya, ya, kita mau menyerah atau tidak. Seperti Pak Presiden kan selalu katakan deep state. Ya, tantangan semua menteri adalah deep state yang ada di pemerintahannya masing-masing, di birokrasinya masing-masing. Saya kebetulan tidak kompromi soal deep state ini. Kalau mau ikut, ikut. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Gitu. Kemudian soal KPP. Ini adalah kredit perumahan. Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Ya, Presiden Prabowo pertama kali menciptakan ini. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir. Di bawah 100 juta tidak perlu ada jaminan. Dan bunganya 0,5%. Rentenir memberikan bunga 0,5%. Ada yang 3%, 5%. Bahkan 10% per bulan. Jadi ini 6% setahun. Dan di bawah 100 juta gak pakai jaminan. Kenapa rentenir bisa hidup di Indonesia? Sesudah kami mempelajari, karena dia mudah dan cepat. Makanya Pak Kodari sudah datang berapa kali di acara kami. Bedanya kami ada sosialisasi dan di hari yang sama realisasi. Jadi kita sesuai arahan Presiden Prabowo itu, jangan bertele-tele, birokrat jangan mempersulit, membuat aturan yang sulit, proses yang sulit, ya bolak-balik itu mesti dilibas yang lama begitu. Ya, mesti cepat. Kalau gak bisa ikut, ya sudah, kita tinggalkan. Ya, karena Presiden Prabowo sudah berkali-kali mengatakan deep state itu, saya terus terang membuldoser itu. Jadi bagaimana supaya ini bisa terjadi cepat? Karena kita ini anak buahnya Presiden. maunya dikerjakan dengan benar tapi cepat dan masif. Ya, seperti itu. Bukan lambat, enggak ada lambat ya, tapi mesti benar sesuai aturan. Jadi KPP ini, Pak, ini dinaikkan oleh Pak Erlangga bulan Juni dari 36 triliun anggaran yang disiapkan menjadi 50 triliun. Kenapa? Karena berhasil. Kalau enggak berhasil enggak mungkin dinaikin kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini. Jadi ini KUR yang paling berhasil menurut saya. Jadinya dinaikkan. Ya, penyerapannya bagus. Kenapa bagus? Karena regulasinya ini disusun dibantu oleh sekjen saya dan Pak Heru dengan cara menyusun regulasi yang benar yang diterima market. Caranya bagaimana? Mereka bolak-balik itu 3 bulan sampai 4 bulan ketemu dengan developer, kontraktor, toko bangunan yang masuk kategori UMKM. Ketemu dengan perbankan, ketemu juga dengan ekosistem, ketemu juga dengan UMKM di bawah 1 juta. Jadi lahir peraturan yang membumi. Lahir regulasi yang dimakan oleh market. Dimakan itu artinya diterima oleh market. Jangan kita buat program yang gak berguna. Jangan kita buat program yang gak dimakan sama market. Itu namanya sia-sia. Jangan buat aturan yang gak dimakan sama market. Berarti kita gagal memahami kemauan rakyat. Kita gagal memahami kebutuhan rakyat. Sebagai birokrat, kita harus mutlak tahu bagaimana situasi lapangan. Sehingga peraturan yang kita buat itu membumi. Saya suka tegur eselon 2 saya misalnya, pakai bahasa yang ketinggian, pakai istilah desil, pakai begini, ketemu sama rakyat penerima bantuan yang mana ngerti. Ya bedlock gak ada, bilang aja, kita kekurangan yang belum punya rumah, sekian. Yang rumahnya tidak yalaiku ini, sekian, gak usah lah terlalu pakai bahasa-bahasa ketinggian. Nah, saya yakin Mas Kodari sangat paham ini, karena sudah pernah menjadi konsultan, pernah menjadi pelaku. Jadi bagaimana kita, saya harapkan menggunakan bahasa-bahasa, diksi-diksi yang rakyat pahami, bukan yang elit pahami, bukan yang birokrat pahami, tapi yang rakyat pahami, terutama rakyat kecil. Dan kita sadari rakyat kita masih banyak yang pendidikannya masih terbatas. Jangan bikin tambah sulit lagi dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Nah, saya minta betul Bakom bisa menjadi pelopor soal ini, ya, supaya ada suatu perubahan. Jangan lagi rakyat, Presiden Prabowo programnya bagus-bagus. Jangan sampai tidak bisa dipahami, tidak sampai salah satunya karena sosialisasinya pakai bahasa yang ketinggian. Jadi pakai bahasa yang membumi, yang dipahami oleh rakyat Indonesia. Jadi Pak Kodari per hari ini 16 September ya, ada 25,29 triliun yang sudah terserap dan yang menikmati 108 ribu orang. Dan mayoritas itu UMKM. Ibu Dirjen Sri ini penanggung jawabnya, mayoritas di bawah 100 juta ya. Paling banyak ya. Nah, jadi rakyat kecil itu menikmati ini program ini. Dan ini membantu, coba masukin ke datanya berapa itu. Buat renovasi 80 ribu rumah ya. Coba ditayangkan, ada 80 ribu, betul Ibu Sri? Ya, jadi program ini bisa membantu rakyat merenovasi rumahnya sebanyak 86 ribu rumah. Belum lagi yang untuk membangun atau membeli rumah. Jadi bayangkan Pak Kodari, kalau tidak ada program ini, artinya yang merenovasi berkurang 80 ribu rumah. Kalau tidak ada program. Nah, inilah karya yang luar biasa dari Presiden Prabowo yang membuat satu perubahan. Dari lu gak ada Pak KUR perumahan. KUR itu dari lu ada Pak, tapi gak pernah ada KUR perumahan. Jadi pertama kali mungkin Bapak bisa sampaikan kepada publik, Presiden Prabowo menciptakan KUR yang pertama dan yang serapannya paling tinggi dan rakyat yang menikmati itu untuk bedah memperbaiki rumahnya aja 86 ribu per hari ini. Saya yakin akan menembus 100 ribu di akhir tahun, pasti itu. Ya, karena sekarang sudah 86 ribu. Jadi kita buat program-program itu jangan yang ngambang-ngambang, jangan yang mengawang-mengawang, dan yang gak berguna, kita sur-sur sendiri, ya, tapi rakyat gak bisa menikmati. Gak ada gunanya kita kerja begitu. Kemudian, soal rumah subsidi. Presiden Prabowo, oh maaf, saya mau jawab ya. Untuk bank, itu yang paling hebat Bank BRI. Dia terima kasih pada Dirut BRI. Itu serapannya itu paling tinggi. Tuh, BRI total 48% tuh BRI. 12,1 T. Itu luar biasa. Untuk provinsi paling hebat Jawa Tengah. Tadi saya ketemu Pak Gubernur, ada penghargaan dari Kementerian Investasi. Saya terima kasih karena paling tinggi BRI dan Jawa Tengah. Kita juga nanti akan belajar untuk memberikan apresiasi soal perumahan. Kami juga akan undang mungkin awal tahun depan untuk memberikan apresiasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rumah subsidi dengan skema pembiayaan FLPP. Ya, itulah rumah subsidi aja. Rumah subsidi ini bukan barang baru. Presiden Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Rumah subsidi itu Pak Kodari sudah ada dari 2010 nih dengan pembiayaan FLPP. Ya, dari 7 ribuan, 100 ribu. Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024 di akhir tahun 20 Oktober. Di tahun pertama tertinggi sepanjang sejarah. Lihat dari data 2010 sampai 2024. Ya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan arahan beliau 278.860 dalam satu tahun. Kenapa bisa? Presiden Prabowo panggil saya. Dia bilang tugaskan, biasanya karpet merah itu untuk investor saja. Coba Pak Menteri Perumahan buat karpet merah bagi rakyat dalam kewenangan kita. Bulan depannya dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU menggratiskan BPHTB, biaya perolehan tanah bangunan, bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang tadinya bayar 5% kurang lebih, sekitar segitu ya, dia bayarlah intinya, jadi gratis. Yang kedua PBG, yang tadinya PBG itu persetujuan bangunan gedung, dulu IMB, tadinya bayar jadi gratis. Jadi di sini kita pemerintahan Presiden Prabowo itu menggunakan kewenangan kita dalam kebijakan fiskal. Kalau moneter itu urusannya Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia juga mendukung tahun lalu Pak Peri itu dari 5-4% menghasilkan berapa Pak Didik? 80 triliun. Itu menghasilkan berapa rumah? Dia Mike aja belum ada sini. Berapa?
3: Ribu rumah.
2: Realisasinya aja jangan target ya tahun lalu.
3: 86.000
2: tahun lalu. Ya. Dari GWMB yang turunkan dari 5-4%. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, jadi teman-teman ini terbesar sepanjang sejarah Pak Kodari. Saya pikir ini perlu di-highlight. Karena baru satu tahun, udah gitu rakyatnya dikasih gratis tuh pajak-pajaknya tuh. Ya, buat masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai pesan Pak Prabowo itu, keadilan itu ke rakyat itu harusnya bunganya turun, pajak-pajaknya dikurangin. Yang ke atas harusnya pajak progresif. Makin ke atas, pajaknya digedein. Makin ke bawah, pajaknya harusnya dikurangi atau dinolkan. Kami dengan cepat, kami dilantik 21 Oktober 2024. Satu bulan kemudian kami sudah keluarkan kebijakan itu yang sangat pro rakyat sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo. Kemudian kita juga sudah membuat tiga kali. Presiden Prabowo itu baru datang acara Kementerian Perumahan itu tiga kali. Dan tiga-tiganya itu acara rumah subsidi. Tidak pernah datang acara yang lain. Tiga-tiganya datang. Yang pertama di tempatnya Angga, seorang office boy di Bogor, Jawa Barat, bulan September 2025 sebanyak 26 ribu rumah. Kemudian bulan Desember 2025 di tempat Wawan, seorang ojek di Serang, 50 ribu rumah. Dan yang terakhir bulan Juli yang lalu di tempatnya namanya Widodo, seorang mantan sales, itu ada 62 ribu rumah. Yang tentunya ada titik-titik seluruh Indonesia, acaranya dibuat di situ, seremonial. Itu Pak Kodari. Dan mohon doanya, ini kerjanya Pak Heru, Pak Heru berdiri Pak Heru. Ya, ini orang yang kuncinya di Tapera, yang membuat ini berkoordinasi ekosistem. Kita gak bisa kerja sendiri. Ada pengembang, ada Ray, Impera, Apersi, Apernas Jaya, ada perbankan. Kalau juara di bidang rumah subsidi, adalah BTN. Kalau tadi di bidang KUR juaranya adalah penyerapannya adalah BRI, kalau di rumah subsidi adalah BTN. Saya harus menyampaikan ini karena kita biasa sportif menyampaikan yang benar dan apresiasi kepada yang memang yang terbaik. Cara saya budayakan itu betul-betul dalam ekosistem ini sehingga jadinya sehat. Orang tidak perlu menjilat-jilat, tapi dengan ukuran-ukuran yang benar, yang baik, sehingga ada ukuran-ukuran yang meritokrasi. Sehingga kita pakai ukuran-ukuran yang meritokrasi, tidak usah pakai ukuran-ukuran yang lain. Jadi ini rumah subsidi, dan mohon doanya 17 Desember tahun ini, 2026, kami akan membuat di Jawa Timur 71 ribu rumah. Acaranya di situ, tentu di berbagai titik, Pak Kodari. Mohon Pak Kodari datang di save tanggalnya 17 Desember 2026, 71 ribu rumah. Saya nggak yakin di dunia ini ada di hari yang sama ada 71 ribu rumah, 62 ribu rumah, seorang presiden bisa melakukan akad di ratusan titik di seluruh Indonesia. Kalau saya suruh cari, kayaknya baru Presiden Prabowo yang bisa buat begitu. Saudara-saudara, terima kasih ya Pak Heru atas kerjanya yang luar biasa. Dan kemudian akhirnya, ini tadi sudah minta pada Pak Sekjen, betul ya Pak Sekjen, kekurangan orang yang tidak punya rumah itu turun ya dari 9,64 juta menjadi 9,29 juta. Ya. Kemudian orang yang rumahnya tidak layak huni turun dari 18,77 juta menjadi 18,01 juta. Datanya betul Pak Sekjen? Betul ya? Data BPS ya, datanya per bulan Maret ya. Sampai Maret tahun ini. Berarti kalau kita bisa pastikan Pak Kodari, karena datanya sampai Maret ya Pak Sekjen ya. Berarti untuk yang tidak layak huni ini pasti

0: survei lagi, karena tahun ini saja, ini kan per Maret nih, programnya aja baru mulai kita bulan Mei atau Juni, bulan Juni. Jadi waktu ini di survei, itu program kita belum mulai. Program kita baru mulai bulan Mei tahun ini, jadi sebelum survei ini dimulai. Nah, jadi saya berharap lompatan-lompatan ini harus diiringi dengan integritas, tata kelola yang baik, tata kelola yang benar dan tegas terhadap korupsi, terhadap yang tidak efisien, tidak boleh tebang pilih, itu harus dilakukan. Karena begini Pak Kodari, anggaran kami betul 12,5 triliun, tahun lalu 5 triliun. Tapi kami mendapatkan dukungan. Contoh satu, KUR Perumahan 50 triliun. GWMBI berapa Pak Sigin? 80 triliun. Rumah subsidi berapa Pak? 54 triliun. Dari 3 komponen itu saja, itu sudah mendekati 200 triliun. Jadi, terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas dukungan yang luar biasa di bidang perumahan, termasuk dari Bank Indonesia dengan kebijakannya bagaimana GWM dari 5% ke 4%. Kita membuat ekonomi kreatif, pembiayaan kreatif Pak Kodari, bagaimana uang bank daripada disimpan 5%, 4% diputarkan di situ di bidang perumahan. Jadi kreativitas sangat dibutuhkan di tengah efisiensi anggaran ini, tapi yang tidak terbatas seperti Pak Kodari sering diskusi sama saya adalah kepercayaan, konsep, dan networking. Selama itu kita selalu tanya BPK, BPKP, selama itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi, saya tidak pernah ragu untuk melakukan. Dan selalu kita tanya di depan, sehingga kita melakukan dengan sesuai aturan yang ada. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman Bakom, datanya keren ya. Kita berikan tepuk tangan dong dari PKP buat Bakom ya, yang dari dulu selalu banyak membantu kita. Terima kasih Pak Kodari dan jajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Indonesia akan menghadiri rangkaian sidang umum PBB atau SMU PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pekan depan. Pemerintah Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rangkaian pertemuan tersebut. Indonesia akan membawa sejumlah pesan utama dalam partisipasinya pada sidang umum PBB ke-81. Salah satunya adalah pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global. Selain itu, Indonesia akan mendorong penguatan multilateralisme dan inklusivitas, serta menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia, termasuk dukungan bagi Palestina. Indonesia juga akan membawa isu reformasi PBB, penguatan Global South, serta capaian pembangunan nasional dalam rangkaian pertemuan tersebut. Kami akan membahasnya lebih mendalam ya, bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional SPS UGM, Profesor Armaidi Armawi.

0: Prof Arfaedi, sehat ya Prof?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, Prof. Ya, ini agak terputus-putus Prof ini kita jaringannya.
1: Kalau di tempat saya bagus ya, Mas.
0: Bagus ya. Oke, coba ya, ya kita lanjutkan ya. Prof, kalau ini ya, kan di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik dan melemahnya efektivitas multilateralisme, sejauh mana Prof kehadiran Indonesia dalam sidang umum PBB ke-81 ini bisa benar-benar dikonversi menjadi penguatan ketahanan nasional, bukan sekadar aktivitas diplomatik seremonial, Prof?
1: Ya, saya kira apa ya, dengan apa ya, tidak hadirnya dan mengutus apa
0: Menlu,
1: Menteri Luar Negeri Rubiono, itu melihat artinya Presiden lebih memperhatikan apa namanya peran strategis dan tata kelola pemerintahan dalam negeri lah itu ya, dalam sisi ketahanan nasional. Tapi kita harus melihat juga bahwa peran menteri akan lebih apa ya, lebih agile kalau saya katakan, karena lebih bisa dia melakukan program-program yang konkret seperti itu ya. Jadi tidak hanya kalau kepala negara seremonial belaka begitu.

0: Ya. Nah, jika Indonesia, Prof, ingin memainkan peran lebih besar tadi ya sebagai negara Global South, ini bagaimana, Prof? Kita memastikan bahwa agenda yang diperjuangkan di PBB ini benar-benar merefleksikan kepentingan nasional Indonesia, sekaligus tidak membuat Indonesia terseret ke dalam rivalitas kekuatan-kekuatan besar.
1: Iya, jelas ya, artinya dengan menghadirkan menteri luar negeri itu akan lebih banyak pembicaraan multisektoran dan multilateral itu dilaksanakan oleh menteri luar negerinya gitu ya. Jadi lebih konkret lah, saya kira seperti itu gitu. Itu.
0: Iya, lebih aman ya.
1: Iya. Lebih amannya seperti itu kan gitu ya. Jadi tidak hanya hadir dalam seremonial yang apa, tetapi tentu peran menteri akan lebih lincah.
0: Iya. Yeah. Ya. Prof, kalau bicara dari perspektif ketahanan nasional nih, Prof, ini mana yang seharusnya menjadi prioritas Indonesia dalam forum PBB? Memperjuangkan tatanan internasional yang lebih adil, menjaga kepentingan ekonomi nasional, atau yang lainnya, Prof?
1: Jadi di sini arah kebijakan bebas aktif itu lebih nampak diperankan oleh Menteri Luar Negeri. Saya berharap seperti itu. Jadi tidak, kalau Presiden tentu akan banyak basa-basi diplomasinya seperti itu. Dan kondisi juga dalam negeri tidak kalah pentingnya untuk menekankan pentingnya ketahanan nasional dalam negeri kita.
0: Nah, kalau ini seharusnya bagaimana, Prof? Indonesia mengelola paradoks ya antara politik luar negeri yang bebas aktif tadi ya dengan kebutuhan untuk mengambil posisi yang lebih tegas terhadap konflik geopolitik, khususnya ketika kepentingan Indonesia berhadapan dengan tekanan dari negara-negara besar, Prof.
1: Ya, disinilah letaknya, artinya ruang gerak negosiasi teknis itu dilakukan oleh setingkat menteri itu lebih fleksibel, Mas ya. Jadi agenda-agenda yang lebih konkret untuk peran strategis Indonesia di baik di kawasan maupun di secara global di Indo-Pasifik itu lebih enak ya bicaranya. Jadi banyak multitasking lah dia lakukan itu.
0: Artinya ketidakhadiran atau absennya ini juga merupakan dari strategi itu ya, Prof ya?
1: Iya. Jadi Menteri Luar Negeri akan dapat fokus menguatkan kerjasama lebih teknis seperti negosiasi perdagangan, ketahanan pangan, kemitraan dalam keamanan di Pasifik maupun di Laut Cina Selatan. Dan dari seremonial tadi yang saya katakan itu akan dialihkan, bergeser ke dampak langsung pada ketahanan nasional Indonesia, karena persoalan di dalam negeri sendiri itu tidak kalah lebih pentingnya seperti itu.
0: Ya, dengan betul. Kondisi saat ini gini ya, Prof ya.
1: Iya, betul.
0: Prof, kalau bicara dalam konteks pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 ini, Prof, apa konsekuensi strategis jika Indonesia memperoleh kursi tersebut? Apakah kapasitas diplomasi, pertahanan, ekonomi, dan kelembagaan kita sudah memadai untuk memanfaatkan posisi tersebut secara optimal, Prof?
1: Nah, di sini kita harus melihat kondisi dalam negeri juga, gitu ya, karena dalam negeri ini akan mencerminkan bagaimana posisi kita di tengah percaturan geopolitik global itu, Mas Lukman, itu yang perlu kita lihat, gitu kan?
0: Prof, kalau kita lihat kan Indonesia sering dipandang memiliki modal diplomatik ya, Prof ya, yang cukup kuat. Tetapi bagaimana memastikan bahwa soft power tersebut diterjemahkan menjadi strategic leverage yang menghasilkan keuntungan nyata bagi ketahanan nasional, Prof?
1: Ya, artinya kan begini, kita tidak

0: politik luar negeri bebas aktif ini akan menguatkan pengawasan kita terhadap apa kondisi satu di ASEAN, kemudian Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi dalam konteks ini persepsi fokus kepemimpinan global itu kita lihat sebagai satu chance yang luar biasa gitu. Jadi ini juga apa ya, Menteri Sugiono juga ditantang untuk memainkan apa peran diplomasinya dalam konteks apa namanya 2930 itu gitu, Mas Lukman.
1: Iya, iya. Nah itu. Prof, jika Indonesia mendorong reformasi PBB, ini kan dalam salah satu agendanya ini akan mendorong reformasi PBB ini, Prof. Ini termasuk reformasi Dewan Keamanan. Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa perubahan struktur tersebut sangat bergantung pada persetujuan negara-negara yang justru memperoleh keuntungan dari status quo? Apa strategi diplomasi yang realistis, Prof?
0: Ya, tadi saya katakan tadi bahwa multilateral dan multisektor kita lakukan itu gitu. Jadi tidak bisa kita hanya apa ya? Hanya berlaku sebagaimana blok saja, tetapi sangat agile untuk melakukan multilateral apa namanya diplomasi itu, seperti itu.
1: Ya, tapi sejauh mana Prof kalau kita bicara isu Palestina seharusnya ditempatkan sebagai agenda politik luar negeri Indonesia?
0: Saya kira kan

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pendengar, selamat pagi di pagi hari ini. Apa kabar? Dina berharap semua dari kita itu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberkati di pagi hari ini. Kalau Anda di pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya, wah luar biasa ya, karena masih ada yang tidur ataupun juga sudah ada yang bangun tapi masih mempersiapkan diri nih untuk masih gerak-gerak atau ada yang sudah olahraga, selamat pagi. Dan yang sudah ke pasar, tetap semangat mengejar rezeki untuk hari ini. Dan Dina menemani pendengar semua di Depart pagi ini, ada Dina dan juga Kak Alif dulu yang akan menemani pendengar semua di edisi 18 September hingga di pukul 11 ya. Dan setelah itu ada Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua dari jam 11-nya hingga di pukul 17.30. Dan setelah itu ada Nair Leolede yang akan menemani pendengar di malam, di sore hari hingga di pukul 24.00 nanti ya. Oleh karena itu, apapun aktivitas Anda di hari ini, mari kita syukuri, mari kita doakan semoga bisa berjalan dengan baik, sehingga apapun yang sudah kita impikan, apapun yang sudah kita sudah persiapkan dari jauh-jauh hari begitu ya, itu bisa kita lakukan di hari ini atau di tahap eksekusinya itu bisa berjalan dengan sangat baik. Kita akan masuk di acara pertama kita, Mutiara Pagi Agama Islam. Setelah itu kita akan bersama-sama ada dalam Warta Berita NTT Pagi. Warta Berita NTT Pagi, dan nextnya itu akan ada di Rote Pagi ini. Setelah Rote Pagi ini kita akan bersama-sama juga nih untuk ada di acara kita berikutnya. Well, di mana lagi? Di acara kita Rote Menyapa Pagi dan Halo RRI nanti di pukul 10 hingga di pukul 11 ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah memilih RRI di pagi hari ini untuk mendengarkan dan membuka hari Anda. So, setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan Mutiara Pagi dari Kupang.
1: Kupang Pagi Ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda pendengar untuk hari Jumat ini, saya Sony dan juga rekan Ben. Temani Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan sesi Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini. Di awal kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Islam, dan selanjutnya nanti Anda bisa simak Warta NTT Pagi. Lalu di pukul 7.30 ada Wawancara Kupang Pagi yang bisa Anda simak sampai menjelang pukul 8 pagi. Selanjutnya di 8 pagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Ada kesempatan untuk Anda bisa beropini di 8.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 9 pagi ada Dialog Kupang Menyapa. Hari ini akan membahas tentang kesiapsiagaan Kupang menghadapi musim panas dan juga risiko kebakaran. Ini pelajar dari kebakaran di daerah Kuan Hino. Anda bisa simak bersama dengan tiga narasumber yang akan berbagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Islam.

0: Pendengar Mutiara Islam untuk pagi hari ini dengan pembicara Ustadz Abdul Sahrul MM dan moderator kita Pak Zainuddin S. Selama SSY akan menyajikan topik tentang 6 bulan sebelum Ramadan.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, karena atas limpahan kasih sayang-Nya, sehingga di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmatillah subhanahu wa taala. Pagi yang indah ini juga kita sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Al-Ustaz Abdul Sahrul SSJ. Untuk itu sebelum beliau menyampaikan ilmu atau kultum, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana Ustaz, keadaannya sehat? Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Hanya agak ngantuk-ngantuk ini.
2: Oh gitu Ustaz, biasa Ustaz. Baik, Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Al-Ustaz akan menyampaikan ilmu tentang 6 bulan sebelum Ramadan. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan.
3: Baik, terima kasih.

kerja hari ini. Tapi kita hadir di pagi hari ini karena Allah yang mengizinkan untuk kita bernafas kembali sebagai kelanjutan dari tujuan kita, yaitu untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka oleh karena itu, mari kita mengawali pagi kita dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya apa yang kita lakukan seharian ke depan sampai di malam hari tidak ada yang melenceng dari apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengawali pagi kita dengan penuh zikir, penuh syukur, dan senantiasa meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang beriman, tidak lupa di hari Jumat ini, hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari. 7 hari pemimpinnya adalah hari Jumat. Allah meletakkan hari Jumat sebagai hari yang termulia. Fihi khuliqa Adam, di dalam hari ini Allah menciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi ukhrija minal jannah, Allah mengeluarkan Adam dari surga itu di hari Jumat. Wala tuq

Maka amalan spesial di hari Jumat ini adalah perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Aktsiru alayya minas salati fi yaumil jum'ah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Hendaknya kalian memperbanyak bersolawat kepadaku di hari Jumat, karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku. Pemirsa, janganlah kita bertanya bagaimana caranya sampai, karena hadis ini adalah hadis yang hanya ditangkap dengan keimanan, bukan dengan logika. Allah berkehendak untuk menyampaikan salam kita, solawat kita, doa kita untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ingin tekankan pada poin ini bahwa salawat yang kita sampaikan itu adalah ibadah kepada Allah, bentuk taat kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi, bukan karena Nabi belum selamat, bukan karena Nabi tidak diberikan rahmat oleh Allah, bukan karena Nabi belum dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau Nabi yang membutuhkan salawat kita. Namun salawat ini adalah bentuk taat kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Pemirsa yang beriman, tema kita adalah 6 bulan sebelum Ramadan. Iya. Kenapa kami mengangkat tema ini? Pertama, memang kita sekarang berada di bulan Rabiul Akhir. Sudah lewat Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir. Artinya 6 bulan setelah Ramadan yang lalu itu sudah lewat. Kita hitung dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sekarang kita berada di Rabiul Akhir sebagai awal dari 6 atau fase kedua selama setahun. Semester kedua, awal semester kedua berada di Rabiul Akhir. Iya. Yang kedua, para ulama kita membagi tahun Hijriah itu menjadi dua bagian. Satu bagian pertama adalah mulai dari bulan Syawal, patokannya adalah Ramadan. Patokannya Ramadan. Jadi setelah keluar dari Ramadan, hitunglah bulan Syawal. Sampai Rabiul Awal itu 6 atau satu bagian pertama. Kemudian dari Rabiul Akhir sampai Ramadan adalah satu bagian kedua. Mereka membaginya seperti apa? Mereka membaginya dari segi amalan mereka. Iya. Ketika keluar dari bulan Ramadan, kita tahu Ramadan ini merupakan momen seseorang memanen pahala amalnya sebanyak-banyaknya ketika dia beramal. Ketika dia memanfaatkan Ramadan dengan berbagai amal soleh, mulai dari menjaga sholat fardunya, menambah sholat sunnahnya, tilawah Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, birrul walidainnya, dan berbagai amal sosial yang dilakukan selain amal infiradi atau amal pribadinya, ibadah personalnya, dia juga melakukan ibadah-ibadah yang efeknya meluas, ya. Dan harapannya apa yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Lalu apa yang dilakukan oleh para ulama kita ketika mereka keluar dari bulan Ramadan dengan membawa amal yang tidak belum pasti diterima atau tidak, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan pertama. Jadi setelah Ramadan, 6 bulan pertama, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka minta kepada Allah

agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Selalu diucapkan itu selama 6 bulan. Minta kepada Allah agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Ini 6 bulan pertama. Lalu 6 bulan kedua, apa yang mereka lakukan? Minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Subhanallah. Begitu rindunya para ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, dengan Ramadan ini, karena mereka ingin memanfaatkan momen itu secara baik. Sehingga ketika lewat masa itu, mereka bersedih. Namun tetap berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Ketika mendekat, mereka berharap mereka termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan. Lalu Allah mudahkan dia untuk beribadah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus berdoa? Padahal takdir umur kita ini sudah ditetapkan. Iya, betul. Kita perlu berdoa karena tidak semua orang yang berharap umur panjang bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Berapa banyak yang Ramadan kemarin kita buka bersama, sahur bersama, sholat berjemaah bersama di masjid. Ibu-ibu tilawah Al-Quran di rumahnya. Tapi ternyata untuk Ramadan berikutnya mereka sudah tidak ada lagi. Berapa banyak yang kemarin bisa menelpon dengan orang tuanya ketika liburan hari raya Idul Fitri. Ternyata Ramadan berikutnya sudah tidak lagi seperti itu. Berapa banyak orang yang bergembira ria, senang, canda tawa. Tapi ternyata itu semua tidak terjadi lagi untuk tahun berikutnya. Disitulah mengapa kita harus meminta kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan berikutnya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, ya, sebagaimana dinukil dalam sebuah kitab, ya, beliau menyebutkan bahwa para ulama kita itu persahabat, ya, membagi bulan atau tahun Hijriah menjadi dua bagian. Setelah Ramadan 6 bulan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Dan 6 bulan kedua berikutnya mereka minta kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, perlu kita ingatkan terutama kepada diri kami secara pribadi dan para pendengar semua bahwa momen Ramadan adalah momen spesial bagi mereka-mereka yang menginginkan, merindukan ibadah kepada Allah. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya bagyal khair aqbil wa ya bagyal syar aqsir. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, yang merindukan ibadah kepada Allah SWT, ketenangan ibadah, akbil, selamat berjumpa, sambut dia, sambut Ramadan itu. Adapun yang selalu menginginkan keburukan, berbuat dosa, aksir, segera tutup. Tutup kesempatan untuk berbuat dosa. Kita melangkah kepada Allah dengan harapan penuh bahwa kita akan memanfaatkan Ramadan berikutnya nanti jika Allah pertemukan kita dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, lalu apa yang bisa kita lakukan menyambut Ramadan yang akan tiba pada 6 bulan berikut? Iya, tinggal 180 hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, atau kurang dari itu 150 hari. Iya, 5 bulan lagi. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya, 5 bulan.
kali 30 berarti 150. Ya, atau 29 kurang dari 150. Mungkin 145 hari lagi. Bahkan sekarang kita sudah ada di 6 Rabiul Akhir. Berarti tinggal 140 hari lagi. 139 hari. Apa yang kita lakukan agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan? Atau kalaupun kita tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi tetap dalam keadaan baik. Yang pertama, terus memasang tekad, menaikkan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan pada tahun 1448 Hijriah insyaallah. Terus memasang harapan itu. Artinya apa? Kita berharap Allah memperpanjang umur kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah, perpanjang umur kami ya Allah. Iya. Walaupun ukuran kebaikan seseorang itu bukan dengan panjangnya umur. Iya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Manusia terburuk itu adalah panjang umurnya tapi amalannya buruk. Iya, dan sebelum itu Nabi mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya tapi amalnya the best, amalnya baik luar biasa. Apa tips atau apa saja yang bisa kita lakukan menyambut Ramadan yang akan datang 6 bulan berikutnya? Yang pertama, mari kita cek kembali ibadah kita kepada Allah. Mengapa kita perlu mengecek, perlu mengevaluasi, bahasa agamanya memuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita perlu evaluasi amal kita agar kita betul-betul meningkatkan kebaikan itu dan meminimalisir keburukannya. Sebab orang yang masuk dalam medan pertempuran, masuk dalam medan perlombaan, pasti membutuhkan persiapan. Saya yakin di antara pemirsa ada banyak yang pernah mengikuti lomba. Apakah orang yang ikuti lomba karate atau taekwondo atau kempo, nanti pas lomba baru dia bergerak? Tidak. Bertahun-tahun sebelumnya dia sudah latihan. Bahkan luar biasanya, tidak akan diikutkan dalam lomba kalau belum terdaftar sebagai peserta yang ikut latihan sebelumnya. Iya. Maka demikian pun bulan Ramadan ini, kalau kita mau memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mulai dari sekarang. Mulai dari hal sederhana dan mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunda. Sebab kapan kita menunggu nanti momen datangnya Ramadan baru kita bergerak? Tidak salah, tidak heran, tidak perlu takjub ketika ada orang yang lewat 3 Ramadan, 1, 2, 3, malam ketiga, malam keempatnya dia sudah menghilang. Kenapa? Ya wajar, tidak ada persiapan sebelumnya. Sehingga untuk menang dalam perlombaan bulan Ramadan, dia tidak bisa lagi. 3 hari pertama sudah gugur, 1 pekan pertama, 10 hari pertama sudah gugur, ada yang separuh hari pertama, separuh bulan pertama, ya, di bulan Ramadan dia sudah keguguran. Dan pada akhirnya tidak ada yang betah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kecuali yang selama ini memang rutin berjamaah. Dan itu kita saksikan cuma sekalian. Disinilah mengapa kita butuh persiapan dari sekarang. Selain kita menanamkan harapan dalam diri kita, insya Allah kita akan sampai bulan Ramadan, tapi evaluasi amal kita, segera perbaiki, segera
memasang tekad itu dan melakukan langkah-langkah praktis untuk kita segera berubah. Kalau kita adalah orang yang lalai dalam sholatnya, mari jangan lagi lalai. Kalau kita selama ini tilawah Al-Quran masih berantakan, mari kita tata rapi. Mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan dan insya Allah tidak berat lagi untuk mengkhatam Al-Quran. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dipenuhi noda dan dosa membuat jiwa ini menjadi malas bergerak, terutama dalam kebaikan. Kita lihat begitu banyak orang yang bisa lari pagi, jam 4, jam 3 dia sudah bangun, tapi niatnya untuk lari pagi. Bagi seorang muslim sekedar untuk ruku sujud 2 rakaat saja sholat subuh, dia tidak mampu. Bahkan ada orang yang masih terlambat bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Subhanallah. Kalau masih seperti ini, rupanya memang hati kita masih perlu untuk dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Sederhana. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada sahabat, menurut Anda kalau ada di antara seseorang, ya hamba Allah SWT yang punya air di depan rumah, setiap hari dia bersih mandi dari air tersebut, apakah dia akan menjadi orang yang bersih? Para sahabat mengatakan iya. Seperti itulah orang yang senantiasa merutinkan sholat 5 waktu dan dia senantiasa berwudu. Bersih fisiknya, bersih batinnya. Kenapa bersih batinnya? Karena dia telah merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT dengan ruku dan sujud. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hati yang kotor tadi tidak bisa dibersihkan dengan kita banyak makan, mengkonsumsi yang baik, mengatur pola makan kita, 4 sehat 5 sempurna. Bukan dengan itu. Cara membersihkan hati kita adalah memulai dari menjalankan apa yang Allah perintahkan. Lalu berikutnya, jaga prasangka kita kepada Allah. Karena prasangka itu adanya dalam hati. Selalu luruskan niat kita. Kalau seperti itu, insya Allah, hati kita ini akan bersih. Ketika hati bersih, semangat ibadahnya luar biasa. Mengapa? Karena ternyata anggota tubuh ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti junud, bala tentara. Siapa rajanya? Rajanya adalah hati. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu." Ketahuilah di dalam jiwa manusia, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Iya, bisa kita tafsirkan secara lahiriah, ya, bisa juga secara batin. Hati ini ketika bersih secara lahir, ya, dia akan mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara baik. Oksigen ditransfer kemana-mana itu secara baik. Tapi kapan hati sudah rusak, hati sudah ada penyakit, pasti mau nafas pun ngos-ngosan, mau berjalan saja susah, ya. Sedikit saja ada masalah dia sudah berontak. Kenapa? Karena transfer oksigen ke seluruh anggota tubuh tidak benar. Secara rohani, hati juga punya peran.

berbuat dosa, maka dia akan memompa, menyemangati anggota tubuh untuk senantiasa berada dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita penting untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang telah dijamin pengampunan dosanya. Bahkan surganya sudah ada. Iya. Namun, beliau yang menyuruh kita, umatnya, dan bahkan mencontohkan, bukan hanya menyuruh, beliau mencontohkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah setiap hari. Iya. Beliau mengatakan, tubu ilallah, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Hendaknya kalian wahai umatku senantiasa bertobat kepada Allah SWT, karena aku bertobat kepada Allah setiap hari itu minimal 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Nabi tugasnya membawa wahyu, tugasnya menyampaikan kebenaran, tugasnya mengajak manusia kepada ketaatan, tapi tetap beristighfar. Kita bukan siapa-siapa. Tidak ada jaminan surga. Bukan penyampai wahyu. Bukan juga yang menerima wahyu. Kenapa kita masih malas beristighfar? Padahal kita lebih butuh beristighfar daripada Nabi SAW yang telah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Bahkan pintu surga dia yang buka. Subhanallah. Tidak ada umat manusia dari awal sampai akhir zaman diciptakan dan mereka beriman akan masuk surga kecuali yang diizinkan membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal berikutnya adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama. Seringkali orang tersakiti dengan kata-kata kita. Iya. Ada juga orang tersakiti dengan tingkah laku kita. Memang terkadang kita merasa berada di atas posisi yang benar. Tapi ternyata sikap kita itu tidak benar menurut orang lain. Iya. Dan itu saya merasakan sendiri. Ya, ada insiden sedikit tadi malam. Ada orang yang tersenggol. Kemudian dengan saya punya ego, saya tidak mau meminta maaf. Saya menganggap dia juga yang salah. Karena dia mengambil posisi jalan terlalu besar. Itu ego saya. Tapi menurut dia, dia yang benar. Nah, ini yang memang saya akhirnya sadar bahwa astagfirullah. Saya khawatir masih ada sifat kesombongan dalam diri. Dan itu yang kita selalu mohon ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, kalau masih ada sifat sombong dalam diri saya, ya Allah, ampuni saya dan hapus sifat itu. Jangan sampai dia bercokol dalam hati kita, sementara kita tidak menyadari. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannah man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang masih tersisa dalam hatinya mithqal. Mithqal itu berat, berat yang paling ringannya, ya, dari kesombongan. Jadi kalau ada sifat sombong walaupun sedikit saja dalam hati kita, itu sudah cukup menjadi alasan untuk kita masuk ke neraka Allah SWT waliyadzubillah. Iya. Saya bersyukur ada orang-orang terdekat saya menegur saya. Anak saya mengingatkan, Abi tidak boleh begitu. Abi harus berhenti. Abi salah. Subhanallah. Iya. Memang kita butuh orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Maka kalau ada interaksi yang tidak baik antara kita dengan sahabat kita,

0: terutama di dalam rumah kita, dengan tetangga kita. Mari kita perbaiki sejak dini. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, yang mana keburukan-keburukan tadi yang kita lakukan dengan sesama kita justru menjadi sebab beratnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, tapi kita tidak memanfaatkannya secara baik. Sebab manusia itu dalam memasuki bulan Ramadan banyak golongannya. Ada yang masuk Ramadan biasa-biasa saja. Dia menganggap Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada yang masuk bulan Ramadan semangatnya di awal, tapi nanti setelah mulai lama-lama kelamaan, karena teman yang salah atau karena berbagai masalah, akhirnya dia mulai mundur. Dan luar biasa, ada orang yang sudah persiapkan diri beberapa bulan sebelum Ramadan, kemudian ketika masuk bulan Ramadan dia bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, sehingga dia termasuk orang yang musabaqatun fil khairat, orang yang terus berlomba melakukan kebaikan. Contoh yang tadi sangat sederhana kita sudah sampaikan dan tidak perlu kita ulangi, bahwa orang yang konsisten untuk melaksanakan salat berjemaah di bulan Ramadan, terutama di detik-detik terakhir, justru yang selama sebelum bulan Ramadan memang dia sudah terbiasa melaksanakan salat berjemaah. Oleh karena itu, mari selain kita memperbaiki ibadah kita, jaga interaksi kita dengan sesama kita. Kalau bersalah segera meminta maaf, tidak perlu menunda-nunda, tidak perlu tunggu, apalagi kita berharap dia yang minta maaf. Jangan, bisa jadi kitalah memang yang salah. Bahkan kita dalam posisi benar pun seharusnya kita meminta maaf. Ya, ini peringatan untuk diri saya. Kalau para pemirsa mendengarnya, ya itu bonus. Tapi ini adalah peringatan untuk diri saya yang terkadang masih khilaf, masih salah. Kemudian yang berikut, pemirsa, dan ini mungkin poin terakhir, untuk kita jaga interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran dan Ramadan itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berapa menit lagi? Jangan sampai. Ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, penjelas terhadap petunjuk itu, wal furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang tauhid dan yang syirik, yang sunnah dan yang bid'ah, semua ada di dalam Al-Quran. Tiga fungsi itu Allah sebutkan dalam satu ayat. Subhanallah. Dan itu diturunkan bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Ad-Dukhan ayat 4. Kami turunkan dia di malam penuh berkah. Dari Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah, dan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita masih ada yang lewat bulan Ramadan tapi tidak khatam Al-Quran. Kalau tidak khatam Al-Quran karena ingin memahami Al-Quran, ya okelah. Tapi kalau sengaja meninggalkan Al-Quran, jangan sampai kita termasuk yang muhajir anil Quran, orang yang menjauh dari Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya. Maka mulai dari sekarang, kalau kita belum bisa membaca, jangan jadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Segera belajar. Alhamdulillah sekarang di Kota Kupang ada metode Dirosa, pendidikan Al-Quran orang dewasa. Dan kami alhamdulillah termasuk salah satu pembina, pengajar Dirosa. Jika ada yang mau, ya boleh di komen di channelnya RRI Kupang. Ya. Untuk nanti kita berkontak, ya, saling kontak untuk kita sepakati waktu belajar di Rosa. Sebab ternyata menurut penelitian Kementerian Agama disebutkan bahwa 64% masyarakat Indonesia yang Muslim belum bisa membaca Al-Quran. Iya. Jangan sampai justru saudara-saudara kita yang non-Muslim yang bisa baca Quran. Iya. Sebab berapa banyak saudara-saudara kita karena sekolahnya mungkin di sekolah Islam, dia bisa mengaji, bisa baca Al-Fatihah, bisa baca ayat kursi, bisa baca surat-surat pendek. Nah, sementara yang Muslim, jelas-jelas lahir dari kandungan seorang Muslimah, tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau 64% itu salah satunya adalah kita, segera kita berubah, kurang itu 64%. Iya, kita harus bisa membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya. Insya Allah dengan demikian kita pun mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan 6 bulan menjelang Ramadan kita termasuk orang yang sudah bersiap-siap ya, dengan doa kita yang terbaik, dengan ibadah kita yang luar biasa, dengan semangat kita, tekad kita, harapan kita kepada Allah. Ya, doa-doa kita agar kita diperpanjang umur kita ya, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan siap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, para pendengar Mutiara Pagi Persatu RRI Kupang, insyaAllah dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Luar biasa, beliau sudah tadi membicarakan tentang persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, sebelumnya selanjutnya kami mohon diri karena kami dibatasi dengan waktu. Insyaallah kita mudah-mudahan kita berjumpa di waktu-waktu yang insyaallah akan kita bersama-sama menghidupkan kembali Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah sebelum kita pamit, saya mohon diri, saya Zainuddin Salim Salama dan Al-Ustadz Abdul Sahrul, kami mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: kata NTT pagi, di antaranya Harhubnas 2026 di Rotendao tekankan keselamatan, konektivitas dan layanan transportasi 3T. Menhub ingatkan ASN keselamatan dan pelayanan jadi prioritas. Inilah warta NTT pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolu. Peringatan Hari Perhubungan Nasional Kamis 17 September 2026 yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Rotendao dalam sambutan tertulis Menteri Perhubungan yang dibaca Bupati Rotendao, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya keselamatan transportasi, konektivitas serta pelayanan transportasi bagi masyarakat hingga wilayah 3T. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
1: Bupati Rotendao Paulus Henok memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Kabupaten Rotendao. Dalam sambutannya, Bupati Rotendao membacakan sambutan tertulis Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi. Upacara yang berlangsung Kamis 17 September 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Rotendao, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menyampaikan bahwa peringatan Harhubnas tahun ini berlangsung dalam suasana penuh makna. Selain rasa syukur atas berbagai pekerjaan yang telah diselesaikan, insan perhubungan juga diajak prihatin terhadap sejumlah musibah transportasi yang terjadi belakangan ini.
2: Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus hidup di lapangan. Penegasan ini menjadi semakin penting karena kita bekerja di tengah lingkungan yang kian kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespon kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan, hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersama-sama. Berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tetapi juga cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
1: Menteri Perhubungan Republik Indonesia juga menegaskan keselamatan dan konektivitas harus dijaga bersama-sama dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Menurutnya, operasi transportasi tidak boleh dilakukan ketika kondisi tidak aman, namun penyelenggaraan transportasi harus cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Hari Perhubungan Nasional 2026 mengusung tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Tema tersebut menegaskan peran transportasi dalam menghubungkan pulau dengan pulau kota, dengan desa sentra produksi, dengan pasar, serta menghadirkan pelayanan negara hingga wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
2: Kita harus menjaga pelayanan keperintisan agar masyarakat di wilayah 3T tetap terhubung. Kita harus memperkuat angkutan massal perkotaan agar transportasi publik menjadi pilihan yang semakin layak dan menarik. Kita harus membangun integrasi antar moda agar perjalanan dari pintu ke pintu menjadi lebih mudah. Dan kita harus memperbaiki sistem logistik agar konektivitas benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian.
1: Menteri Perhubungan Republik Indonesia juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan transportasi. Namun kemajuan teknologi tetap harus didukung integritas, kepedulian, dan keberanian insan perhubungan dalam mengambil keputusan yang benar. Pada peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, Menteri Perhubungan mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi. Gelakan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangun budaya keselamatan transportasi yang lebih kuat dan diterapkan sepanjang tahun. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menhub ingatkan ASN, keselamatan dan pelayanan jadi prioritas. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi menegaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadunda.

0: Pramu SH MSI saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara Hari Perhubungan Nasional ke-55 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional Kamis 17 September 2026. Momentum tersebut jadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengingatkan kembali bahwa tugas utama ASN adalah melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan menjaga kepercayaan publik. ASN juga diminta membangun budaya kerja yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta menghindari pelayanan yang berbelit-belit.
1: Berkaitan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, yang juga kita peringati saat ini, saya akan bacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai berikut. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaannya, kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional bulan September 2026 yang sekaligus dirangkaikan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 tahun 2026. Merupakan momentum melakukan evaluasi kinerja selama sebulan ini sekaligus untuk membangun kembali kesadaran kita sebagai aparatur negara bahwa tugas utama kita adalah melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan menjaga kepercayaan publik. Sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kita dituntut untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari berbagai program dan pembangunan yang dilaksanakan, tetapi juga dari cara kita memberi pelayanan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN Kabupaten Sumba Timur untuk setia mempedomani setiap makna yang terkandung dalam Panca Prestia Korps Pegawai Republik Indonesia, tingkatkan kinerja, dan teruslah membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, bekerja secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta menghindari berbagai bentuk pelayanan yang berbelit-belit.
0: Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan juga menekankan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dan tidak dapat dikompromikan dalam setiap layanan transportasi. Peringatan tersebut turut diwarnai menyampaikan duka cita atas tragedi kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026. Menteri Perhubungan mengingatkan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur transportasi harus selalu diiringi jaminan keselamatan bagi masyarakat pengguna jasa. Sejalan dengan tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Insan perhubungan didorong memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara, meningkatkan efisiensi memanfaatkan teknologi, serta memperkuat sinergi lintas sektor. Sementara bagi ASN di Sumba Timur, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026 diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan aspek hukum yang berlaku. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong peningkatan layanan transportasi sebagai kebutuhan utama daerah kepulauan. Upaya ini diarahkan untuk memperlancar konektivitas orang dan barang sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
3: Bupati Rotendao Paulus Senuk menyampaikan hal tersebut kepada RRI usai memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional Kamis 17 September 2026. Menurutnya, peningkatan konektivitas udara menjadi salah satu kebutuhan strategis bagi Rotendao. Bupati Paulus mengatakan pemerintah daerah berharap panjang landasan bandara DC Saudale dapat ditingkatkan dari 1.650 menjadi minimal 2.200 meter. Perpanjangan runway diharapkan memungkinkan pesawat berkapasitas lebih besar melayani Rotendao. Ia berharap kondisi tersebut membuka peluang penerbangan langsung dari Bali maupun Labuan Bajo menuju Rotendao. Penerbangan langsung dinilai dapat memperkuat akses wisatawan menuju Rotendao dan membuka peluang pertumbuhan sektor pariwisata. Paulus menegaskan peningkatan jumlah wisatawan sangat berkaitan dengan semakin baiknya konektivitas transportasi udara.
4: Mimpi kita sebenarnya, layanan-layanan transportasi udara misalnya, kita bermimpi untuk bagaimana satu saat sektor perhubungan bisa memperpanjang runway pesawat dari 1.650 meter sekarang bisa menjadi minimal 2.200 supaya bisa didarati oleh pesawat lebih besar. Kita punya harapan direct flight atau penerbangan pesawat dari Bali ke Rote atau Labuan Bajo ke Rote dan lain-lain itu bisa terjadi sehingga peningkatan wisatawan.
3: Di sektor transportasi laut, pemerintah daerah juga berharap hadir operator kapal cepat lainnya di Rotendao. Menurut Bupati Paulus, kompetisi yang sehat antar pelaku transportasi dapat memberikan lebih banyak pilihan layanan kepada masyarakat. Pemerintah juga berharap jadwal kapal feri tidak hanya 2 kali sehari, tetapi tersedia pagi, siang, dan sore. Penambahan jadwal penyeberangan dinilai penting bagi pedagang dan pelaku usaha yang mengirim barang dari Rote menuju Kupang.
4: Demikian juga laut. Laut hari ini kita ada kapal cepat, ada kapal lambat. Kapal cepat ini kan baru satu. Kita berharap ada lagi operator lain yang bisa masuk ke Rote supaya ada terjadi kompetisi. Setiap kompetisi yang sehat ini pada ujungnya menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, pengguna transportasi. Demikian juga di kapal lambat. Kapal lambat juga kita harapkan tidak hanya 2 kali sehari, tapi bisa ada pagi, siang, maupun sore, sehingga masyarakat pedagang atau pengusaha ketika mau menyeberangkan barang dari Rote ke Kupang, dia tidak nunggu di pagi atau sore, tapi di siang juga ada. Nah, ini yang penting sekali supaya semakin lancar pergerakan orang dan barang, itu semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
3: Sementara itu, sektor transportasi darat masih menghadapi keterbatasan armada dan kondisi kendaraan yang dinilai tidak layak. Paulus mengatakan pemerintah telah mengajukan bantuan kendaraan kepada Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga mengupayakan pemasangan sekitar 400 titik lampu jalan. Paulus berharap program tersebut dapat direalisasikan tahun ini untuk mendukung penerangan jalan sekaligus meningkatkan kualitas transportasi darat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Laporan Vence Sakarias.
5: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut sesuai berjalan sesuai tahapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfoang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai pada saat musim hujan. Kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat di Desa Manubelon.
6: Oke, nanti kalau untuk wilayah ini, tadi kita lihat ada satu jembatan lagi ya, penghubung antara Termanu dan Bipulo itu ada satu jembatan lagi yang jembatan Aramco. Sebenarnya juga akan kita bangun. Namun perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa dari Satgas Jembatan ini, khususnya wilayah NTT, kita sudah membangun dalam proses ini sekitar 55 jembatan. Itu jembatan perintis dan jembatan beton yang sudah jadi sekitar 25. Ini seluruh NTT, ada di Flores, ada di Sumba, ini sekarang kita mau bangun. Jadi masyarakat yang butuh jembatan, ini laporan kepada Pak Binsa, Pak Binsa ngecek, langsung kita laporkan kepada Dan Satgas, nanti akan kita bangunkan.
5: Lebih jauh menurut Danrem, progres pembangunan dua jembatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Untuk jembatan Termanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan tersebut direncanakan menggunakan

0: Konstruksi rangka baja dan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua jalur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang. Selain meninjau pembangunan dua jembatan tersebut, Danrem bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Maduwelon. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan TNI dan warga.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Menurut Gubernur Melki Lakalena, sektor pertanian NTT pada tahun 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi 28,9% terhadap PDRB NTT. Selengkapnya Alotani melaporkan.
2: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar di salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
3: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Lakalena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
2: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum jadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui Dukungan dari Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita masuk lima besar dan membuktikan bahwa NTT bukan lagi daerah yang bukan lumbung pangan nasional. Kita bisa menjadi lumbung pangan nasional kalau kerja bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur HKTI sudah dilantik dan kita bisa memimpin kekuatan baru HKTI di Provinsi NTT.
3: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti keliru. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti keliru. Karena program anggaran dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta apa saja lewat Pak Nandu pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
3: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: UU baru perlindungan saksi dan korban tidak hanya melindungi saksi dan korban, tetapi juga memulihkan termasuk

0: adanya mekanisme dana abadi korban untuk kondisi tertentu ketika restitusi dari pelaku tidak terpenuhi. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dr. Andreas Hugo Parera, mengatakan perubahan undang-undang ini membawa paradigma baru dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku menjadi lebih memperhatikan hak dan pemulihan korban. Menurutnya, keadilan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Hak korban juga harus dipastikan terpenuhi, diantaranya mendapatkan akses terhadap pemulihan medis, psikologi, psikososial, hingga pemulihan ekonomi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Andreas menyebut, aturan baru memperkuat mekanisme restitusi, mulai dari penelusuran dan penyitaan aset pelaku, hingga mekanisme pembiayaan korban melalui dana abadi korban dalam kondisi yang telah diatur undang-undang.
2: Putusan pengadilan ada restitusi, tapi kalau pelakunya tidak punya apa-apa, kamu dapat apa dari dia gitu kan? Nah, dengan berbagai peristiwa ini, kita pikir ini kita harus lakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga memberikan kemungkinan dengan berbagai instrumen termasuk dana abadi.
1: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sri Suparyani, menegaskan bahwa keberadaan skema pembiayaan dari negara tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pelaku. Menurut dia, aparat penegak hukum sejak awal perlu memastikan adanya penelusuran aset dan penyitaan jaminan restitusi. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut perlu dilakukan sejak awal melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Penelusuran aset, profiling pelaku dan penyitaan jaminan restitusi penting dilakukan agar ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, posisi keamanan pelaku untuk membayar dapat diketahui.
3: Saat ini untuk Undang-Undang TPKS sudah ada dana bantuan korban, tetapi dana bantuan korban itu kan menjadi tanggung jawabnya negara gitu. Maka kemudian tanggung jawab pelaku juga tetap harus dikedepankan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah dana abadi korban yang saat ini memang masih disusun RPP-nya ya, dan itu berkaitan dengan tindak pidana di luar dari TPKS. Jadi bisa saja kemudian ada tindak pidana lainnya gitu ya, yang memang masuk dalam tingkat kehususannya LPSK gitu, tindak pidananya yang ketika kemudian pelakunya kurang bayar maka dialihkan menjadi tanggung jawab negara gitu.
1: Dengan demikian, pemulihan korban ditempatkan sebagai bagian yang berjalan bersama proses perlindungan dan pemenuhan hak, bukan semata-mata menunggu korban memperoleh pembayaran dari pelaku. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak PLN merapikan kabel-kabel yang mengganggu di ruas-ruas jalan umum untuk memudahkan kendaraan besar melintas. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
4: Kondisi ruas jalan yang dipenuhi oleh kabel-kabel listrik yang kendur membuat tim PLN turun tangan untuk merapikan guna meminimalisir terganggunya kendaraan besar saat berlalu lintas. Ketua tim HART PLN Sugianto menjelaskan, timnya tidak hanya menerima laporan perapian kabel-kabel di ruas jalan, tetapi juga turun langsung mengecek kondisi kabel yang perlu dirapikan.
5: Ini pekerjaan kabel JTR yang kebetulan langgar jalan umum supaya kendaraan yang truk atau yang lewat atau sejenis kendaraan lain bisa tidak terhambat dengan kita punya kabel JTR ini. Biasanya kita selain menunggu laporan dari masyarakat setempat, kita juga ada tim surveinya untuk membuat TO supaya pekerjaan kita bisa laksanakan itu.
4: Hal selaras juga disampaikan oleh Ketua RT 13 Kelurahan Lasiana, Reumunis Rani. Saat ditemui RRI, ia mengatakan hampir setiap hari pihak PLN datang ke RT-nya, baik untuk memasang listrik baru di beberapa unit kos, maupun merapikan kondisi kabel yang melewati ruas-ruas jalan dan rumah warga.
6: Minggu lalu kok dua hari berturut-turut malam tuh, itu padam sampai bisa 3 jam tuh. Makanya kan kasihan kan, padam pokoknya suram mati, suram mati. Jadi kan takutnya orang punya elektronik rusak habis semua tuh. Kita di sepuluh lingkungan kan lingkungan kos-kosan tuh. Jadi banyak yang memang pergunakan listrik dan memang sering PLN itu masuk keluar hampir 2-3 hari. Karena juga satu hari 2-3 kali lewat pemasangan listrik baru di kos-kosan tuh. Meteran semua tuh.
4: Reumunus menambahkan, di RT-nya terdapat satu gardu tua dan pernah meledak. Ia berharap agar adanya penanganan yang tepat pada gardu yang bermasalah, mengingat beberapa kali listrik di RT-nya cenderung tidak stabil. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kita ke informasi selanjutnya. Memasuki musim kemarau, pemerintah Kelurahan OETT, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, menghimbau seluruh masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum berpergian atau berangkat kerja. Berikut laporan Aris Lake.
7: Lurah OETT Beni Mudai menyampaikan himbauan tersebut disampaikan melalui Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada warganya. Menurut Beni, safety menjadi kunci utama bagi setiap keluarga. Karena itu Beni menegaskan kepada setiap warga untuk selalu memastikan listrik, kompor, dinamo, rice cooker, serta perangkat lainnya dalam kondisi aman dan mati sebelum bepergian. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, dapat dipastikan bukan berasal dari kelalaian di dalam rumah warga.
8: Informasi yang kami sampaikan kepada warga melalui RT RW itu bahwa ketika keluar rumah atau rumah itu kosong, maka segala aktivitas atau listrik di dalam listrik dan kompor itu harus benar-benar steril atau makanya kita tidak tahu bahwa jangan sampai kompor atau listrik masih tercolok atau terhidup sehingga mungkin itu yang menyebabkan apalagi dengan keadaan angin dari sebagainya.
7: Lebih lanjut, Beni berharap adanya sinergi antara RT, RW, serta seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketika terjadi persoalan, bisa segera teratasi, sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kesehatan RI Kemenkes menggerakkan tim kesehatan khusus untuk membantu pememulihan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rufinus Wula.
9: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten Ende berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di sela kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Ende. Khusus di wilayah kerja puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
10: Saya Dian Agung dan teman saya yang belakang itu ada Mbak Muni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di Ende kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang
9: di wilayah Puskesmas Dona, kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Antrean kendaraan SPBU di Atambuah dipicu pengurangan kuota dan semakin maraknya penjual BBM eceran. Selengkapnya, Fibil Leolede melaporkan.
11: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambuah, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
12: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kuota. Namun untuk distribusi setiap hari normal, selalu ada saja. Nah, distribusi dari depo ke SPBU. Kenapa sampai terjadi antrean? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu, ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani, maka akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500-an. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para tap-tap yang setiap hari membeludak.
11: Menurut Mikael Bria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
12: Nah, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SPBU yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan yang baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang. Tidak memahami itu. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jadi melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpinan-pimpinan untuk bangun kita ambil satu jalan terbaik bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM di Kabupaten Belu ini.
11: Penanganan antrean di SPBU di Atambuah, Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambuah, Febi Leolede melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harhubnas 2026 di Rotendao tekankan keselamatan, konektivitas dan layanan transportasi 3T. Menhub ingatkan ASN, keselamatan dan pelayanan jadi prioritas. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mais sumila Iliana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Mais sumila Iliana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maisomela Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-2012-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maisomela Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drugs, perang melawan.

92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu yang baru saja mendengarkan RRI Pro 1 Rote? Ada Dina di sini yang menemani pendengar semua di hari ini. Well, udah pasti nih bakal sampai di pukul 8 pagi nanti, dan ini bakal bareng sama Dina ya, dan juga ada Kak Alip yang akan menemani pendengar semua di edisi 18 September 2026 dengan berbagai informasi-informasi terbaru untuk Anda. Ada Jazz dengan Bersamamu.

Ada Nadif Basamala dengan penuh untuk pendengar semua ya. Sudahkah Anda penuh juga makanannya untuk hari ini, especially untuk anak-anak yang mau bersekolah gitu ya. Dina bakal kasih satu bubur, kali ini sedikit berbeda, bubur singkong. Jadi menjadi salah satu olahan pangan lokal yang mudah dibuat, menyenangkan dan kaya karbohidrat. Olahan ini juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Singkong dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang maupun juga roti dalam menu sehari-hari. Tekstur yang lembut juga membuat bubur singkong itu mudah dikonsumsi sebagai berbagai kalangan, mulai dari ala dokter dan sejumlah sumber. Jadi singkong mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Bahan pangan ini juga memiliki serat serta beberapa vitamin dan juga mineral. Berikut beberapa sejumlah manfaat bubur singkong yang dapat diperoleh ketika dikonsumsi dalam porsi sesuai kebutuhan. Yang pertama, menjadi sumber energi. Jadi karbohidrat dalam singkong dapat diolah tubuh menjadi energi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Kandungan tersebut membuat bubur singkong cukup mengenyangkan ketika disantap sebagai sarapan maupun juga makanan selingan. Energi dari karbo itu membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi selama beraktivitas. Namun bubur singkong itu sebaiknya dapat dipadukan dengan sumber protein dan makanan bergizi lainnya. Kombinasi tersebut juga membuat asupan makanan menjadi lebih beragam dan juga seimbang. Nah, bubur singkong ini tidak perlu menjadi salah satu sumber zat gizi dalam tentunya waktu makan kita ya. Yang kedua adalah mendukung fungsi pencernaan, sudah pasti ya. Karena dia punya serat begitu ya, memberikan rasa kenyang lebih lama dan tentunya setelah kita makan. Manfaatnya membuat singkong itu dapat menjadi bagian dari menu beragam, jadi bisa diselang-seling gitu ya. Menjadi alternatif sumber karbohidrat dan mudah dikonsumsi pastinya karena teksturnya relatif lembut ya. Cara pengolahannya, penasaran seperti apa? Dina bakal bagikan cara pengolahannya untuk membuat bubur singkong. Karena kalau Anda yang, aduh Dina di rumah nih ada singkong begitu atau ada ubi. Cuman son tahu begitu caranya untuk bikin kermana jadi ya udah kalau Bapak Ibu semuanya pada penasaran cara membuatnya, nanti Dina bakal kasih nih, Dina akan memberikan tentunya informasi yang satu ini lagi, kita bakal cari tahu bagaimana cara membuatnya menjadi bubur singkong. Jangan kemana-mana karena Dina akan kembali untuk memberikan informasi lagi untuk kita.

Pendengar, Dina bakal kasih dulu satu informasi hiburan nih ya. Kalau tadi makanan, sekarang kita pindah ke hiburan. Jadi Big Hit Music melaporkan dua tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Curtis dimasuki tanpa izin pada Juli lalu tentunya. Keduanya mengaku membeli informasi alamat tempat tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum memasuki kediaman tersebut tanpa kewenangan. Wah. Jadi agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum tersebut, termasuk keputusan kejaksaan yang menghentikan penuntutan terhadap kedua tersangka pada Rabu 16 September 2026, dan Big Hit Music menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut. Kedua tersangka sebelumnya dilimpahkan kepada kejaksaan tanpa penahanan dengan tuduhan melakukan pelanggaran rumah tinggal bersama sama, dan menurut agensi tindakan memasuki kediaman artis dan memperjualbelikan informasi pribadi merupakan ancaman serius terhadap keselamatan serta privasi anggota. Big Hit Music menegaskan mendatangi tempat tinggal artis atau membeli informasi mengenai alamat kediaman itu termasuk tindakan kriminal yang tidak dibenarkan. Agensi meminta masyarakat tidak memasuki tempat tinggal artis termasuk area bersama seperti pintu masuk, tangga, lorong, dan juga lift. Selain kasus penerobosan kediaman, agensi terus memantau berbagai tindakan daring yang dinilai melanggar hak serta kepentingan anggota Curtis. Tindakan tersebut mencakup penghinaan, serangan pribadi, pelecehan seksual, serta penyebaran informasi palsu melalui pemelintiran ucapan atau tindakan artis. Big Hit Music juga mengumpulkan bukti dari komunitas daring domestik dan juga internasional, portal media sosial serta platform layanan streaming music, dan pengumpulan bukti juga memanfaatkan laporan penggemar untuk mendukung langkah hukum terhadap unggahan maupun juga perilaku yang merugikan si artis itu sendiri. Agensi juga menyebut diskusi terbuka dan kritik terhadap artis maupun juga music mereka tetap dapat dilakukan dalam batas yang tidak melanggar hak. Namun, tindakan yang melewati batas tersebut akan ditindak secara hukum, termasuk terhadap pelanggaran berulang tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pelaku. Big Hit Music juga memperkuat pelanggaran pengamanan untuk melindungi privasi dan keselamatan anggota Curtis selama perjalanan termasuk ketika berada di bandara. Agensi meminta penggemar tidak menggunakan informasi tiket ilegal untuk menaiki penerbangan yang sama dengan para anggota. Penggemar juga diminta tidak merekam atau memotret anggota secara diam-diam setelah penerbangan, terutama ketika mereka sedang beristirahat, dan tindakan memberikan barang kepada anggota yang sedang tidur, menyentuh, mengikuti pergerakan mereka, atau menunggu dekat kursi itu juga dilarang. Selain itu juga, makanan dalam penerbangan yang disediakan bagi artis maupun staf pendamping tidak boleh diubah secara sembarangan oleh pihak lain. So, agensi turut melarang pelacakan pergerakan artis melalui bandara, menunggu terlalu lama atau mengikuti kendaraan menuju tujuan setelah kedatangan. So, Big Hit Music juga mengumpulkan bukti terhadap individu yang berulang kali melakukan tindakan penguntitan meskipun telah menerima pemberitahuan etika penggemar. Jadi langkah hukum disiapkan juga ya. Wah, ini mah please lah, kasihan ini ya para artisnya. Mereka sudah latihan pun juga luar biasa sekali untuk memberikan yang terbaik untuk para penggemar, tapi ada aja sesayang fansnya gitu ya. Sesayang fans itu adalah fans yang benar-benar agak horror gitu ya sebenarnya. Kalau kita fansnya ya karena kita suka karya mereka, terus juga kita pengen melihat yang terbaik gitu ya, melihat mereka bertumbuh, memberikan yang terbaik, itu sesuatu yang kita pengen banget. Tapi kalau sesayang fans itu, aduh, sampai segitunya harus masuk rumah, terus juga mengambil barang-barang pribadi misalnya, sadis ya. Dan kadang-kadang juga bisa menyakiti banget si artis ini. Jadi ya kita harus bijaksana juga nih jadi penggemarnya. Apalagi aduh janganlah, tolonglah jangan disentuh ya kononya ya. Si konho-konho itu. Banyak kemarin nanti ya kalau si konho disentuh ya. Oleh karena itu pendengar semua, kalau Anda bertanya
apa sih Cortis itu? Dia dari Big Hit Music juga. So ini dia Dina bakal puterin, ada Cortis with Joyride.

deep state dan menggambarkannya sebagai keberadaan raja kecil di dalam institusi. Presiden menyatakan persoalan tersebut muncul antara lain karena terdapat birokrasi yang telah bekerja selama puluhan tahun dalam satu kementerian. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan jika tidak diikuti selaras kerjasama dan akuntabilitas. Presiden membandingkan masa jabatan pemimpin politik dengan masa kerja aparatur sipil negara. Menurutnya, pemimpin politik memiliki masa jabatan terbatas, sementara birokrat dapat bertahun-tahun bekerja di kementerian yang sama. Presiden mengatakan pengalaman panjang birokrat seharusnya menjadi kekuatan bagi institusi pemerintahan. Namun, ia menilai persoalan dapat muncul ketika terdapat aparatur yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak. Oleh karena itu, kepala negara mengatakan pemerintah perlu memperkuat proses rekrutmen, evaluasi, pembinaan dan persiapan aparatur negara. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI. Presiden mengatakan pendidikan sebelum menduduki jabatan diperlukan agar jabatan, maksudnya pejabat, memahami tanggung jawab yang melekat pada posisinya. Pemerintah juga ingin mengisi jabatan semakin berorientasi pada kemampuan, integritas, dan kesiapan. Dan semuanya itu pengalaman dan benar, kata Presiden, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya raja. Dan apa itu benar? Ucap Presiden. Dan Akademi Gubernur, yakni Akademi Bupati dan sebagainya mungkin dibawa URI. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita ke hiburan musik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara kita yang satu ini, well, di
1: Rote Pagi ini.
0: Oke, okay. Dan di Rote Pagi ini tentunya, okay, coba dicek dulu kali. Okay, baiklah, dan yang pastinya juga di Rote Pagi ini kami masih menemani pendengar semua, baru juga 30 menit kali lepas dari pukul 7
1: ya.
0: Dan kita bakal bagikan juga informasi untuk Bapak Ibu ataupun juga siapapun gitu ya yang sedang mendengarkan RRI Pro 1
1: Roti.
0: Yes, dan Dina yang mau Dina bagikan ini,
1: yeah.
0: Kalau ada Dina udah pasti ya, ada makanan-makanan ya. Emang sesuka itu sebenarnya ya. Jadi kalau untuk membuat bubur singkong ya Kak Alip ya, ini Dina tadi ngutang banget sama pendengar karena belum sempat dibagikan. Jadi singkong mentah itu tidak disarankan langsung dikonsumsi karena mengandung senyawa sinogenik gitu ya. Senyawa tersebut berpotensi menghasilkan sianida yang berbahaya apabila jumlahnya tinggi. Karena itu singkong perlu dikupas dan dibersihkan dengan baik sebelum dimasak. Proses pemasakan itu harus dilakukan hingga benar-benar matang sehingga singkong dikonsumsi. Jadi bubur singkong ini juga perlu dibuat dengan memperhatikan bahan-bahan tambahan yang digunakan. Penggunaan gula maupun santan ini yang secara berlebihan gitu ya, dapat meningkatkan kandungan energi dalam satu porsi. Penyajiannya dapat dilengkapi juga dengan sumber protein, buah, dan bahan bergizi lainnya. Jadi kombinasi tersebut membantu menjadikan bubur singkong sebagai bagian dari pola makan yang lebih seimbang. Dengan pengolahan tepat, bubur singkong dapat menjadi pilihan pangan lokal yang praktis dan juga mengenyangkan. Konsumsi tetap perlu disesuaikan juga ya dengan kebutuhan serta pola makan yang setiap orang tuh pasti berbeda begitu ya Kalip ya. Jadi Bapak Ibu dan juga Kalip, apakah sudah pernah makan bubur singkong ini sendiri?
1: Ya, sudah pernah.
0: Wow, saya penasaran ya. Jadi itu perlu sekali kita, bubur singkong ini perlu, apakah perlu banget kita mol begitu kok Kak?
1: Ya, di kalau waktu itu di apa? Kita
0: parut. Okay.
1: Baru dimasak, dikukus dia apa itu? Jadi kayak seperti kue kalau kita ini, tapi kenyal-kenyal. Itu ya waktu kecil.
0: Kayak fufu ya, makanan orang Afrika itu, benar ya. Yeah. Oke, baik.

Dan itu dia sih, kayaknya boleh dicoba juga sih buat semuanya yang sedang ada dan sedang mendengarkan. Kayaknya bolehlah kita coba ya. Sama-sama kayaknya bisa nih.

FM 92,5 MHz. Pendengar, yang lagi beraktivitas di kantor dimanapun pagi ini, yang lagi di pasar Oile ya. Hari ini hari Jumat, pasar Oile saya hadirkan, dan yang lagi di rumah, yang lagi mempersiapkan masa-masa, dan juga yang suka hobi makan pare, saya hadirkan manfaat mengonsumsi pare sebagai sayuran untuk pendengar semua. Pare merupakan salah satu sayuran yang cukup dikenal di Indonesia. Meskipun memiliki rasa pahit, pare banyak dikonsumsi karena mengandung berbagai zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sayuran ini dapat diolah menjadi tumisan, sayur, lalapan maupun berbagai hidangan lainnya. Salah satu manfaat mengonsumsi pare adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat di dalamnya dapat membantu fungsi saluran pencernaan dan menjaga buang air besar tetap teratur atau terjaga. Pare mengandung vitamin C dan senyawa antioksidan. Zat tersebut berperan dalam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta mendukung fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Pare memiliki kandungan kalori yang relatif rendah, sehingga menjadi pilihan sayuran bagi mereka yang sedang menjaga pola makan dan berat badan. Seratnya juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dengan berbagai kandungan gizinya, pare dapat menjadi salah satu pilihan sayuran dalam menu sehari-hari. Agar manfaatnya lebih optimal, pare sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dikombinasikan dengan berbagai jenis sayuran, buah, sumber protein serta makanan bergizi lainnya. Mengonsumsi pare secara wajar dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan, menyediakan antioksidan dan vitamin, serta menjadi bagian dari pola makan sehat untuk menjaga berat badan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Rote dan
0: Jadi yang pastinya juga kita sudah harus berpisah ya.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Nanti kita bakal bagikan lagi informasi-informasi. Jadi yang udah kali punya itu dikip aja. Sebentar di musik hiburan dan informasi kita bagikan lagi untuk pendengar
1: setelah
0: semua.
1: Setelah warta berita.
0: Yes, betul. Karena di pukul 8 kita akan menuju mendengarkan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolo.
0: Ada juga Heri Bailao, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan semoga apapun yang Anda lakukan itu diberkati berlimpah-limpah. So have a great day, God bless you and
1: bye-bye.

0: Mendengar tepat pukul 8, kita akan sama-sama untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Dari Dewan Energi spesifik,
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah